0: kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel, terowongan silaturahim, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut

0: Selama ini jemaat Tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GSKI Rehoboth Jakarta.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama, boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas.
0: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
6: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya, anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
7: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
6: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
10: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
9: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SD ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
10: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
10: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
8: Tuh, sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
10: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
8: bagaimana
10: Indonesia.
8: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
4: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
12: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
13: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden. sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: gak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nunggu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Tengah.
1: Mamuju pagi ini.
2: Mamuju

0: kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih bersama saya Nita, pendengar menemani pagi Anda, edisi 27 Juli 2026. Pendengar, pagi hari ini akan kami hadirkan informasi cuaca di seputar Sulawesi Barat. Dan Pro 1 RRI Mamuju telah terhubung dengan rekan Abid dari BMKG Tampa Padang di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi rekan Abid.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi rekan kita di RRI.
1: Baik, apa kabar rekan Abid?
2: Alhamdulillah kabar baik, bagaimana dengan kabar?
1: Alhamdulillah, rekan-rekan di studio juga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga cuacanya bisa menyumbang informasi baik juga ya pagi hari ini rekan Abid, silahkan.
2: Baik, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca hari ini untuk wilayah Sulawesi Barat tanggal 27 Juli tahun 2026. Pertama-tama untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah untuk seluruh wilayah di Sulawesi Barat. Selanjutnya untuk kondisi cuaca pada siang hingga sore hari nanti secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah hingga kondisi berawan dengan masih adanya potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar di Kecamatan Tapango, Lujo, Andreapi, dan Matakali, di Kabupaten Majene, di Kecamatan Malunda dan Ulumanda, di Kabupaten Mamasa, di Kecamatan Mamasa, Pana, Sumarorong, Mesawa, Sesena Padang, Tanduk Kelua, Tabang, Bambang, Bala, Nusu, dan Tawalian, di Kabupaten Mamuju, di Kecamatan Tapalang, Kalumpang, dan Tomo, di Kabupaten Mamuju Tengah, di Kecamatan Tobadak, Tepoyo, dan Karosa, serta di Kabupaten Pasangkayu, di Kecamatan Dapurang, dan Duripoku. Selanjutnya untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah hingga kondisi berawan untuk seluruh wilayah di Sulawesi Barat. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90% serta angin bertiup dari arah tenggara hingga arah barat laut dengan kecepatan 2 hingga mencapai 40 km per jam. Selanjutnya terkait dengan informasi peringatan dini di sekitar wilayah Sulawesi Barat, di mana perlu diwaspadai terkait dengan adanya potensi angin kencang, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Majene, di Kecamatan Banggai, Banggai Timur, dan Tamboang, serta di Kabupaten Polewali Mandar, di pesisir Campulagian, Balanipa, Tinambung, Wonomulyo, dan Mapili, yang berpotensi terjadi pada malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk informasi kondisi gelombang di sekitar wilayah perairan Sulawesi Barat, secara umum diperkirakan memiliki kondisi gelombang yang tenang hingga ketinggian gelombang yang rendah. Namun untuk perairan wilayah Majene serta Sendana diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian terkait dengan informasi perakhiran cuaca hari ini serta informasi perakhiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Sulawesi Barat. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam menjalankan aktivitas hari ini. Sekian dari kami, saya kembalikan ke rekan Nita di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Abid atas informasi cuacanya di pagi hari ini. Semoga berguna bagi masyarakat dan rekan Abid selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: opini publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Ya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lebar dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822 9609 0996 0426 2322 443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, kita masuk dalam program Ruang Opini Publik. Nah pendengar, di pagi hari ini kami ingin mengundang Anda untuk bergabung dalam Ruang Opini Publik, menyampaikan opini terkait dengan isu yang akan kami sajikan, yakni terkait dengan pemilihan calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Nah, dalam isu ini tentu ini perhatian lagi mengarah ke sana, di mana setelah wafatnya wakil gubernur yang sebelumnya Bapak Salim S. Mengga, kini dibutuhkan pengisian kembali untuk jabatan tersebut yang hingga saat ini mengalami kekosongan. Nah, bagaimana pendengar tanggapan Anda atau opini Anda terkait dengan pemilihannya sejauh ini? Dan kami pastinya menunggu opini Anda dalam Ruang Opini Publik di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyuarakan opini. Boleh bergabung di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Kami tunggu tentunya pendengar opini Anda.
3: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
1: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km
2: per jam. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
3: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, telah ada yang bergabung di pagi hari ini dalam ruang opini publik Pro 1 RRI Mamuju. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nita, opini publik.
0: Iya, apa kabar dengan Pak Salman ini ya?
1: Oh iya, dengan Pak Salman, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mamuju. Bagaimana kabar Mamuju, Mbak Nita?
0: Alhamdulillah, pagi ini juga cuaca terang benderang, seterang hari Senin. Biasanya hari Senin orang-orang Pak Salman karena saking terangnya banyak yang tidak suka ya. Tapi
1: berarti cahaya matahari tidak malu-lalu lagi memancarkan.
0: Iya, kalau di Mamuju ini sudah terang benderang pagi hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Pak Salman.
1: Terang orang-orang yang ada di Mamuju.
0: Terkait dengan isu kita Pak Salman di pagi hari ini, nanti pukul 9 juga akan kami hadirkan dalam dialog interaktif di Halo Sulawesi Barat bersama dengan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Namun sebelumnya kita ke ruang opini publik dulu. Bagaimana Pak Salman menyikapi pemilihan wakil gubernur saat ini? Silakan Pak Salman.
1: Ketika kita bicara pemilihan wakil hari ini, sesuatunya ini harusnya akan lebih cepat, lebih awal. Karena itu ada kekosongan. Kekosongan jembatan. Tapi saya dengar info baru-baru ini, baru terbentuk, baru mungkin beberapa hari lalu, ada kurang lebih seminggu lalu itu baru terbentuk pansusnya ya. Itu melibatkan, kalau saya tidak salah, dia melibatkan seluruh partai yang ada di legislatif. Dan kemudian dalam pemilihan gubernur ternyata pasti ada tendensi politiknya sangat tinggi dan sangat kencang. Karena ini jabatan politik, maka tentu politik yang akan berbicara dalam hal ini bukan lagi pertimbangan rasional dan bukan lagi mengacu pada mencari figur yang sevisi dengan beliau almarhum. Nah harusnya ketika kita membijak melihat ini sebagai warga masyarakat, paling tidak kita memilih figur yang sevisi dengan beliau, Pak Jenderal, yang betul-betul orientasi dalam kepemimpinannya itu. Orientasinya pada masyarakat akar rumput, masyarakat sipil. Nah, pertanyaannya hari ini, apa ada dalam figur yang majukan menjadi wakil gubernur Sulawesi Barat hari ini yang sipil dan beliau? Itu menjadi tanda tanya besar. Karena tanpa dipungkiri kita tahu, Pak Jenderal Salim Esenengga itu betul-betul ya, tidak mau ada kompromi dalam hal-hal yang menyangkut sekaitan dengan rakyat dan tidak mau kompromi dengan orang-orang yang akan menjual Sulawesi Barat. Maaf, dalam tanda kutip menjual adalah kebijakan yang dibuat ketika kebijakan itu bukan bersama rakyat, otomatis tidak membenarkan itu. Tanpa kita sadari atau tanpa bisa kita pungkiri hari ini terjadi. Apa yang terjadi? Di mana-mana ada akan terjadi pembukaan tambang. Di mana-mana akan ada sudah mulai masuk itu yang punya uang untuk mengelola Sulawesi Barat ini, termasuk tambang sawit, tambang apa dan tambang yang lainnya. Dan ketiga orang-orang seperti figur Jenderal Salim Esmingga tidak ada lagi yang ada Sulawesi Barat, kemana rakyat lagi mengeluh, kemana lagi rakyat untuk minta perlindungan. Nah, saya rasa mari kita bijak, termasuk orang-orang di legislatif ini, seperti penentu kebijakan untuk memilih wakil gubernur

0: kan Sulawesi Barat ini dikuasai oleh oligarki dan yang lainnya, apalagi mengenai karter. Serasa Mbak Nis, terima kasih.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali opini dari Pak Salman tentang bagaimana memilih pengganti Bapak Salim S. Mingga. Ini harus sevisi dengan beliau, memperhatikan masyarakat akar rumput serta tidak menjual Sulawesi Barat ya Pak. Ini opininya menarik, dan untuk Anda pendengar yang juga mau menyampaikan opini juga boleh bergabung bersama kami. Kita masih punya waktu sekitar 5 menitan sebelum kita masuk atau beralih ke dialog interaktif Halo Sulawesi Barat yang juga akan membahas topik yang sama. Jadi pastikan Anda untuk tetap memonitor Pro 1 dan nanti kami hadirkan narasumbernya. Anda bisa bergabung dan bertanya seperti apa sebenarnya figur-figur yang dibutuhkan, mekanismenya seperti apa, dan isu-isu yang juga belakangan lagi hangat di media sosial. Anda bisa menanyakan kepada narasumber kita di pagi hari ini. Masih dalam ruang opini publik, pendengar, kami tunggu opini Anda.

0: Talk Show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
2: Kualitasnya tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang
3: kemudian ini adalah menjadi pijakan kita semua, bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat guna.
0: Sampaikan komentar, opini, ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
4: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Talk Show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju.
5: Baik pendengar, demikian ruang opini publik yang kami hadirkan dalam ruang dengar Anda, dan kita akan kembali bertemu dalam program Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat dengan topik yang sama, persiapan DPRD Sulawesi Barat dalam proses pemilihan wakil gubernur. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, akan kami hadirkan sesaat lagi.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an.
1: Mamuju pagi ini.
2: Mamuju pagi.
1: Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426-2322-443, SMS atau WhatsApp di 0822-9609-0996.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar pagi hari ini kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Edisi 27 Juli 2026 dengan topik persiapan DPRD Sulbar dalam proses pemilihan wakil gubernur. Dan pendengar di pagi hari ini telah hadir juga bersama kami di Pro 1 ada Bapak M. Halil Gibran. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Pak, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
3: Oke, baik. Dan pendengar, untuk Anda juga yang mau bergabung dalam dialog interaktif ini boleh dicatat nomornya di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Anda bisa bergabung melalui telepon interaktif ataupun chat WhatsApp Anda akan kami bacakan nanti. Dan juga Anda pendengar bisa bergabung melalui YouTube dan Facebook RRI Mamuju yang kini juga melakukan siaran secara langsung dan yang memonitor melalui frekuensi 96 untuk Mamuju dan sekitarnya, 97,6 untuk Wonomulyo, Polman dan sekitarnya, serta 100,2 MHz untuk Majene dan sekitarnya. Kami tunggu tentunya partisipasi Anda di pagi hari ini. Terkait dengan pemilihan calon wakil gubernur, pendengar, ini menjadi perhatian publik tentunya saat ini yang tertuju, semua mungkin tertuju saat ini ya, apalagi ya, baru-baru ini juga setelah dibentuk panitia umum, panitia ya, pemilihan untuk calon wakil gubernur. Kita ke Pak Halil ini, sejauh mana persiapannya sampai saat ini Pak?
4: Ya, alhamdulillah kami DPRD Provinsi Barat melalui dari surat yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Presiden tentang pemberhentian secara terhormat kepada kemarin almarhum Pak Jenderal Salim Mengga, maka kami melalui pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat sudah memparipurnakan dan membentuk panitia pemilihan untuk calon wakil gubernur yang insya Allah ini menjadi kebahagiaan bagi kita. Karena kita tahu bahwa semenjak dari tanggal 31 Januari 2026 sampai pada saat ini kita kekosongan kursi wakil gubernur. Maka ini menjadi salah satu buat kita untuk pemerintahan Provinsi Barat stabil dan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat bisa terkhusus Bapak Gubernur untuk didampingi dalam memerintah dan menjalankan visi misi beliau dalam Sulawesi Barat maju dan sejahtera.
3: Oke, gitu. Jadi sepenting itu ya ini posisi wakil gubernur yang sejauh ini mengalami kekosongan kurang lebih 6 bulan.
4: Benar, Pak.
3: Tapi kenapa baru saat ini Pak dibentuk?
4: Ya tentu kan paling pertama ya kita tahu kondisi psikologi dari kemarin kita ini berkagum karena kita kehilangan sosok yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya mohon kita kirimkan Al-Fatihah dulu kepada Bapak Jenderal Salim Mengga yang betul-betul membuat kita semua kehilangan baik kami maupun rakyat yang ada di Provinsi Barat. Saya mohon kita kirim Al-Fatihah pada beliau. Ya, ini bukan masalah keterlambatannya, tapi mekanisme yang sudah dijalankan oleh pemerintah Provinsi Barat melalui Biro Kesra kemarin kita paripurnakan untuk pemberhentian, dan surat itu kita sudah kirim ke melalui Biro Pemerintahan dan Kesra kepada Kemendagri dan kepada Bapak Presiden, dan itu yang agak lumayan lama karena kan kalau di undang-undang itu PP kita ada 60 hari batas waktu, cuman kita lihat dari psikologi dari Bapak Presiden pun kemarin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang beliau nasional maupun internasional kunjungannya, sehingga ini membuat jadi keterlambatan. Tapi kalau di kami di Provinsi Barat yang masuknya itu tanggal 4 Juni kalau tidak salah surat dari Kemendagri itu melalui Presiden, dan kita langsung tidak lanjuti. Setelah itu alhamdulillah kurang lebih tidak sampai 10 hari yang lalu melalui pimpinan DPRD Provinsi Barat membentuk panitia pemilihan dari 7 fraksi yang ada di DPRD Provinsi Barat.
3: Semua fraksi berarti?
4: Semua fraksi.
3: Oke, okay, bukan hanya dari fraksi partai pengusung, tapi semua fraksi di. Oke, okay, semua fraksi dilibatkan dalam panitia pemilihan calon wakil gubernur Sulawesi Barat. Sejauh ini sudah sampai sejauh mana tahapannya?
4: Ya, izin ini saya sebagai anggota DPRD Provinsi Barat untuk tupoksi saya sebagai komisi 1 karena saya tidak masuk dalam panitia pemilihan. Sekarang panitia pemilihan lagi berada di Jakarta. Berada di Jakarta.
3: Dalam proses itu ya?
4: Dalam proses itu. Alhamdulillah teman-teman yang terbentuk kurang lebih 15 orang. 14 orang dari masing-masing fraksi dan satu orang itu Pak Sekwan. Jadi 15 itu sudah berangkat ke Jakarta untuk berkoordinasi dan berkonsultasi ke Kemendagri, KPU RI, terus KPU Provinsi DKI. Lebih spesifiknya mungkin teman-teman panitia pemilihan.
3: Okay. Yang lebih menjelaskan. Berarti kita tinggal menunggu nanti apa hasil dari Jakartanya. Tapi ada, kalau secara umum ada rentan waktu mereka akan berapa lama di Jakarta dan kapan kira-kira pemilihannya akan dilakukan?
4: Oke, ini sebenarnya lebih berhak teman-teman panitia pemilihan. Cuman kami selaku di luar dari panitia pemilihan ini maunya lebih cepat lebih bagus karena kita lihat bahwa ini banyak masyarakat juga yang menunggu kehadiran pendamping dari Bapak Gubernur untuk menjalankan roda pemerintahan ini, dan kita lihat dari kerja-kerja panitia pemilihan ini kalau saya anggap bahwa mereka tiap hari kemarin rapat dengan mempersiapkan mulai dari mohon maaf tatip, mulai dari prosedur pemilihan, mulai dari pendaftaran dan sebagainya, itu kerja rodi. Teman-teman panitia pemilihan ini kok menurut saya kerjanya zat-zat cepat gitu. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan gambaran bahwa teman-teman sudah berkoordinasi, berkonsultasi dan studi banding ke KPU Provinsi DKI juga ataupun DPRD DKI itu, bahwa ini memperlihatkan mudah-mudahan cepat. Agustus mungkin ya, atau paling lambat September.
3: Paling lambat September bisa jadi.
4: Bisa jadi, tapi kita lihat dulu bahwa serta panitia pemilihan sudah terbentuk, sudah bekerja ini, maka tentu sesuai prosedur panitia pemilihan harus mengirimkan surat kepada partai koalisi. Partai koalisinya ya yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Partai PKS. Di sini lagi partai tiga koalisi kemarin kandidat Bapak Gubernur dan almarhum Bapak Jenderal Salim Mega ini yang rapat lagi untuk mengeluarkan dua nama sesuai dengan aturan PP 10 tahun 2016.
3: Oh, gitu. Hanya dua nama berarti?
4: Dua nama.
3: Oke. Okay. Ini hanya dua nama berarti yang akan diusulkan dari partai pengusung. Ada tiga partainya, Nasdem, Demokrat dan juga PKS. Iya, kalau dari kisi-kisi apakah sudah ada muncul Pak nama itu? Karena sudah rame juga ya di media sosial.
4: Iya benar sekali Pak. Kalau kisi-kisi sih ya tentu masyarakat sudah tahu bahwa kemarin salah satu kandidat dari fraksi Demokrat sudah mendapatkan apa rekomendasi gitu, yaitu Bapak Dr. Haji Samsul Samad. Kalau yang dari partai PKS maupun Nasdem saya kurang tahu gitu.
3: Oh, oke. Okay.
4: Ya.
3: Jadi kalau yang berdasarkan yang saya dapat nih kisi-kisi satunya katanya satunya ada Bapak Dirga Singkaru ini.
4: Wah, gitu ya. Berarti mbaknya lebih tahu banyak ini.
3: Bapak mah cuma tidak bilang aja. Oke. Okay. Jadi dari dua nama itu mungkin ya kalau mungkin ini ada Bapak ya karena belum resmi ya masih atau itu sudah resmi kalau Bapak Samsul sama.
4: Kalau secara rekomendasi ya, secara rekomendasi karena kan ya kita lihat bahwa di media sosial dan itu sudah terkonfirmasi bahwa itu rekomendasi. Tapi kalau dari partai lain mohon maaf
3: belum,
4: saya belum dapat.
3: Oke. Okay.
4: Karena saya juga kalau ini hati-hati berbicara. Ya kita tahulah.
3: Iya, betul. Ini kan ya apa ya semua masyarakat Sulawesi Barat pasti tahu ya informasi ini semua bakalan tertuju fokusnya ke sana, apalagi sesuai aturan itu tidak dipilih dari mereka kalau sebagai pengganti ini dari DPRD. Nah, bagaimana kalau dari DPRD menjamin bahwa itu betul-betul dari suara masyarakat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat?
4: Oke, jadi gini Mbak, kita ini kita berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yaitu pasal 176 wakil gubernur, wakil bupati atau wali kota yang mohon maaf kategori meninggal atau mundur secara resmi itu dilakukan pengisian melalui mekanisme pemilihan di DPRD. Dan itu setelah dari DPRD kita mendapat usulan dari partai politik atau dari partai pengusung. Nah, tentu kami ini jujur di DPRD Provinsi Barat ada 45 keterwakilan. Nah, keterwakilan inilah contoh saya. Saya Dapil Mamuju. Berapa ribu kemarin suara saya contoh ini ya. Itu adalah keterwakilan suara masyarakat melalui saya dan ini menjadi hak objektif bagi saya untuk memilih siapa kandidat.
3: Hak objektif.
4: Hak objektif. Tergantung ya kita ini mohon maaf kita harus berbicara tentang Sulbar. Tentu dari Paku sampai Surumana kita melihat mohon maaf kalau ke depan ada dua kandidat ini siapa kira-kira dua kandidat ini yang bisa membawa visi misi Provinsi Sulawesi Barat ini melalui RPJMD sesuai dengan mohon maaf ya roda pemerintahan dan kerja-kerja pemerintahan ini berjalan dengan efektif dan efisien. Kita tahu bahwa sekarang keadaan seluruh provinsi di Indonesia maupun kabupaten kota itu dalam keadaan tidak baik-baik saja karena efisiensi. Terus kita di Provinsi Barat ini yang dengan minim PAD. Jadi yang tidak mau harus yang mendampingi Pak Gubernur ini orang yang kreatif, inovatif gitu. Untuk bisa betul-betul dalam visi maju sejahteranya ini berjalan dengan baik dan semua harapan masyarakat terutama kami DPRD bahwa benar dalam 5 tahun terakhir ini Pak Gubernur sudah bekerja dengan baik dan mendapatkan pendamping yang baik.
3: Gitu. Kreatif dan inovatif ya.
4: Iya.
3: Kalau dari kacamata Bapak ya secara pribadi akan menyumbangkan suaranya. Kreatif dan inovatif itu seperti apa lebih detailnya?
4: Ya tentu kalau saya ya, saya secara pribadi ya, ini bukan
3: kan objektif ya.
4: Objektif secara pribadi ya tentu saya harus belajar di kandidat. Mohon maaf saya harus melihat, mempelajari dua kandidat ini siapa kira-kira yang bisa membawa hal-hal yang menjadi positif dan nilai plus bagi Provinsi Sulawesi Barat terutama mohon maaf. Kalau saya lihat bahwa dia bagaimana caranya punya connecting di pusat terus juga mohon maaf dari segi merangkul dari sisi roda pemerintahan terhadap legislatif dan eksekutif harus sinergi dengan baik begitu menjembatani dan ini yang paling penting adalah seluruhnya asasnya dasarnya adalah masyarakat gitu. Terus ya kita tahu sekarang ini dengan kondisi APBD kita yang kurang lebih cuma 1,7 T dan tahun depan itu kita target APBD kurang lebih kisaran 1,8 itu, mm-hmm. ya ini dalam keadaan tidak normal. Provinsi Barat kalau menormal itu sekitaran 2,91 sampai 2,1 T mm-hmm. baru roda pemerintahan ini normal. Mm. Nah ini ya tentu harus bagaimana kerja-kerja antara gubernur dan wakil gubernur ini di pusat mendatangkan anggaran, mm. terus menjemput anggaran, terus berinovatif tentang PAD, mm. terus kreativitasnya bahwa ini pemerintahan harus out of the box, tidak tidak apa ya, tidak auto apa itu
3: otomatis menjalankan 5 ya, tahun
4: lima itu. Tahun ini tidak, itu jangan yang budaya-budaya kemarin itu di tetap diterapkan, tidak harus kerjanya running up ini menurut saya.
3: Berarti untuk nanti dua calon nanti tuh bakal menyampaikan visi misi juga?
4: Iya, tentu, tentu.
3: Tapi cuman ke DPRD.
4: Ke DPRD.
3: Tapi masyarakat bisa nanti
4: bisa kita terbuka okay. secara umum. Saya mohon maaf entah, tapi saya memberikan masukan kepada panitia pemilihan bahwa mudah-mudahan pada saat visi misi ini dilihat oleh seluruh live masyarakat Sulawesi Barat terbuka secara umum karena ini menjadi referensi contoh. Contoh ini contoh. Saya secara pribadi ditanya pada saat visi misi dijelaskan apa dan sebagainya, saya dengar terus masyarakat tahu, langsung ada masyarakat, Pak begini begini begini di wilayah saya gini gini gini, perlu masukan bahwa kandidat calon wakil gubernur ini visi visinya jelas untuk infrastruktur contoh oh ya benar itu kan jadi masukan juga kalau masyarakat, karena kan ini objektif bagi saya tapi masukan dari masyarakat tentu
3: penting juga
4: bagi saya betul. Karena kan saya akan berbicara tentang Sulawesi Barat, tentang dari Paku dan Surumana gitu.
3: Kalau boleh tahu Bapak dari partai apa?
4: Oh ya, ya memang mohon maaf ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yeah. Wah, saya ini sebenarnya mau dari tadi disayang ini kan lupa ditanya.
3: Iya ya mohon dari maaf ini.
4: Apa belakang? Cuma nama doang tadi. Ini.
3: Mohon maaf tadi.
4: Oh, iya. Gak apa-apa, gak apa-apa.
3: Dari partai?
4: Saya dari fraksi Golkar.
3: Oh Golkar.
4: Saya fraksi Golkar.
3: Kalau dilihat dari partainya mungkin bisa sangat lebih objektif lagi ini ya. Karena tergantung partai juga ya, bisa jadi ini cuman opini. Oke. Okay.
4: Kalau Golkar hari ini tuh dengan kerja-kerja dan kreativitas dari ketua umum Bapak MBG Mas Balil Ganteng dan Bapak Ketua DPD kami yaitu Bapak Samsul Mahmud, Pak Bupati Mapolewali Wali Mandar, itu kita Golkar itu teduh.
3: Wah, teduh.
4: Teduh. Jadi habis
3: aman
4: teduh.
3: Aman damai gitu ya.
4: Aman damai. Enggak boleh gerasak gerusuk.
3: Siapapun calonnya.
4: Siapapun calonnya.
3: Mendukung.
4: Kita tetap kena lagi-lagi bahwa siapapun kandidatnya itu untuk masyarakat dan rakyat Sulbar itu saja.
3: Betul. Ya. Baik. Dan ini dari tadi sudah ada yang menelpon, boleh,
4: boleh.
3: Untuk pendengar yang mau bergabung bersama kami di pagi hari ini boleh bergabung ke 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Anda, oke okay, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Ya, Pak Salman di Polman, Galulomba, Mbak Nita.
3: Oke, Pak Salman di Polewali Mandar, Galulomba. Oke, silakan Pak Salman.
2: Assalamualaikum narasumber.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Salman. Ya.
2: Menarik apa yang menjadi tema hari ini sekaitan dengan pemilihan wagu. Ya, iya, sejak Pak almarhum Jenderal Salim S. Mengga meninggalkan Sulawesi Barat kita ini.
4: Iya.
2: Betul-betul ada yang mendalam.
4: Iya Pak, benar sekali.
2: Karena salah satu figur yang kita kagumi, yang kita junjung tinggi, karena betul-betul konsisten menegakkan sesuai dengan visi misinya.
4: Iya.
2: Nah, betul-betul orientasi pembangunannya itu adalah pada masyarakat kecil, masyarakat akar rumput.
4: Betul.
2: Nah, pertanyaannya kemudian, ini kan saya dengar tadi ada info bahwa ini panitia ini sudah ada di Jakarta sekarang.
4: Iya.
2: Yeah. Tentu ada beberapa hal yang kenapa dia ke Jakarta. Saya cuma berharap jangan-jangan, ya mudah-mudahan tidak, bahwa dia ke Jakarta karena ada komunikasi-komunikasi politik antar parti dan ada kesepakatan yang dituangkan di sana yang tidak berorientasi pada masyarakat akar rumput. Nah, kemudian tentu kita bicara figur. Tadi ada bocoran figur, ada Pak Haji Samsul Samad, ada Pak Dir, bocoran tadi. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah figur-figur ini sevisi dengan beliau? Karena visi itu penting. Kenapa? Untuk menjalankan roda pemerintahan, visi itu penting.
4: Betul sekali.
2: Visi Sulawesi Barat itu harus dikedepankan. Bagaimana figur jenderal asalnya Semengga yang telah memimpin kurang lebih satu tahun saja itu? Bagaimana orientasinya? Bagaimana orientasinya dalam melaksanakan kepemimpinannya ke akar rumput? Kita tahu dan kita mungkin jadi catatan kita semua bahwa Pak Jenderal Salim Semengga itu betul-betul mempertahankan dan tidak mudah disuapi kata-kata yang betul-betul ya akan menyeret Sulawesi Barat itu ke dalam ketenggelaman.
4: Iya.
2: Kita contoh tamban-tamban kemarin banyak yang tidak disetujui dengan alasan ya jadi berpikir akan masyarakat akar rumput. Nah, kemudian dalam hal ini tentu figur yang kedua tadi ini saya bukan berarti menjustifikasi, tentu saya melihat juga track record pengalaman di lapangan. Ada saudara kita, adinda kita, Samsul Samad, kita tahu beliau. Kedua dirga kita juga tahu bagaimana orientasinya di masyarakat, kan kebetulan saya juga orang Polman.
4: Iya.
2: Jadi saya cuma berharap dalam pemilihan nanti betul-betul kita mencari figur. Mungkin sulitlah hari ini untuk kita temukan yang sevisi dengan beliau yang betul-betul sama dengan Pak Jenderal Salim. Dan mungkin agak sulit kita dapatkan hari ini. Karena dia betul-betul tidak mau disuapi dan tidak mau menerima apapun dari hal-hal yang berkaitan dengan jabatannya. Karena dia dikatakan apa itu the abuse of power.
4: Iya.
2: Itu paling tidak junjung tinggi. Kemudian saya cuma berharap di legislatif ini yang ada di ustaz di antara kita.
4: Ya, siap-siap Pak.
2: Biar memang pemilihan di DPR selalu pertimbangan politik. Lebih kencang pertimbangan politiknya daripada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, yang berpikir bagaimana semua dikelola dengan baik oleh orang-orang yang kita akan memang kejabatan di waktu itu.
0: Baik.
2: Sebenarnya itu yang penting kita canangkan hari ini.
4: Baik Pak.
0: Baik Pak.
2: DPR, tidak minta maaf. Ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan juga. Karena kenapa DPR hari ini harus kita lihat kiblatnya itu ada di DPR RI. Apa yang terjadi hari ini? Apa yang mereka lakukan? Minta maaf. Karena kami adalah rakyat. Kami selalu ingin terwakili. Suara-suara kami tolong didengarkan.
4: Yeah.
2: Tolong diimplementasikan. Bahkan cuma didengarkan. Tapi kita butuh tindak lanjut dari apa yang kita sampaikan sepanjang itu menyangkut masyarakat akar rumput, masyarakat sipil. Ya. Kasihan rakyat menderita hari ini. Nah, ketika tidak tadi sampaikan bahwa tidak baik-baik saja. Pertanyaannya kemudian, 10 tahun lalu itu apakah DPR di mana? Sampai dia jadi seperti ini. Karena tentu ada yang salah dan ada yang keliru sampai negara hari ini tidak baik-baik saja. Mm-hmm. Yang keliru siapa? Tentu ada dua hal. Tentu kita bicara yudikatif, legislatif dan eksekutif. Karena biar bagaimanapun, legislatif itu adalah jembatan penghubung antara yudikatif dan eksekutif.
0: Baik.
2: Pertanyaan hari ini, apakah terjadi hari ini? Minta maaf Pak Dewan, dengan segala hormat, saya cuma berharap apa yang menjadi pemikiran akar rumput hari ini, masyarakat kecil hari ini, minta maaf kami juga masyarakat kecil, saya tinggal di desa Pak, tidak punya apa, hanya cuma bisa ngomong doang. Itu pun tidak didengarkan.
4: Iya Pak. Ya.
2: Nah, kami cuma berharap DPR hari ini betul-betul melaksanakan fungsinya sebagai fungsi pengayom juga pengayom juga penghubung antara yudikatif dan eksekutif. Mm-hmm. Itu yang penting hari ini. Jangan cuma sekedar tiga duduk di diam, baru tidak mengabaikan hal-hal yang terjadi di akar rumput. Kemudian selakin bersama, Pak, maaf. Kalau kita cuma bangga dengan data-data, saya rasa tidak. Kami di masyarakat akar rumput merasakan hal itu. Saya rasa, Pak Dewa, makasih. Mbak Nid, makasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Salman. Ini ada banyak sekali poin-poin yang masuk, Pak Halil.
4: Siap.
3: Kayaknya Pak Salman hari ini... ada banyak pertanyaan ini yang masuk karena memang ditunggu-tunggu ini anggota DPRD hadir ke sini membahas terkait dengan hal ini. Jadi kita juga mau apresiasi dan terima kasih kepada Pak Halil yang mau hadir di ruang publik menyapa masyarakat tentunya di Pro 1 RRI Mamuju. Ini yang pertama dulu. Sekarang lagi ada di Jakarta.
4: Iya, benar sekali.
3: Oke, ini panitia dari pemilihan ini ada di Jakarta. Di Jakarta tuh dalam rangka seperti apa katanya? Apakah itu menjamin bahwa tidak ada komunikasi politik yang berhubungan bahwa apa keuntungan kepentingan seperti itu maksudnya tadi nih? Silahkan Pak Halil.
4: Jadi gini Mbak, saya mau tegaskan ya, bahwa kami ini memberikan mandat seluruh 45 anggota DPRD Provinsi Barat ini memberikan mandat kepada panitia pemilihan melalui masing-masing fraksi mereka bekerja secara objektif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang paling pertama mereka harus melakukan koordinasi dan konsultasi ke mohon maaf Kemendagri, KPU RI. Kenapa seperti itu? Bahwa supaya tidak ada miss di aturan, di tata tertib dan beberapa indikator-indikator mulai dari proses pencalonan, pendaftaran sampai penetapan, gitu. Ini yang panitia pemilihan melakukan koordinasi itu dan berkonsultasi supaya tidak ada yang miss di sini. Nah, dan ini tentu saya secara pribadi mempercayai bahwa mereka harus profesional di sini.
3: Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan ya.
4: Tidak
3: semua
4: ada. Ini menyangkut terkait masalah kami 45 anggota DPRD dan yang memilih adalah 44 orang. Dan itu yang menjadi apa ya? Menjadi indikator dan menjadi acuan saya nanti memilih bahwa oh, seperti ini tata tertibnya seperti ini dan bagi kandidat juga.
3: Berarti dan betul-betul pergi mencari tahu ya maksudnya seperti apa aturannya dan lain-lain supaya tidak ada kesalahan nantinya. Oke. Yang kedua adalah figur. Ada dua bocoran yang muncul dalam dialog kita di pagi hari ini. Ini kata kalau kata Pak Salman, bagaimana kalau figur-figurnya ini bagaimana ini bisa kita melihat itu harus sesuai dengan sevisi dengan Bapak Jenderal sebelumnya. Bapak Jenderal kan sebelumnya ke masyarakat akar rumput katanya betul-betul terlihat bagaimana kinerjanya. Terus bagaimana dengan figur-figur selanjutnya? Kalau dari kacamata DPRD bagaimana melihat hal itu?
4: Iya, pertama secara pribadi saya ya, karena saya harus bisa nih. Secara pribadi saya menganggap bahwa almarhum Bapak Jenderal Salim Mega tidak ada gantinya. Tidak ada sama sekali.
3: Tidak ada yang sama dengan beliau.
4: Tegas, lugas, punya prinsip, dan yang paling penting adalah beliau bekerja menggunakan hati, cinta kepada masyarakat Sulawesi Barat. Itu yang saya mendapatkan sosok beliau, sehingga setiap paripurna, setiap momen-momen tertentu saya sowan ke beliau dan minta diberikan masukan, bimbingan. Sampai terakhir itu saya sama beliau menghadapi tambang yang ada di Kaluku, menghadapi yang dipasang kayu, sampai beliau juga turun setelah saya berkoordinasi, Puang ada ini dan beliau langsung cepat tanggap gitu. Dan kalau bilang dua figur yang tadi Mbak bocorkan ya bukan saya. Nggak ada yang bisa ganti.
3: Nggak ada yang bisa ganti.
4: Cuman kan pemerintahan ini harus jalan dan Pak Gubernur harus mempunyai pendamping untuk itu. Dan ya ketika mohon maaf ada hal yang menurut dari visi misi ini tidak sesuai, pendampingnya ini yang menegur Pak ini loh jalan yang kita harus sama-sama untuk melakukan visi misi dari maju dan sejahtera yang Bapak keluarkan kemarin. Dan ini ya mau enggak mau, suka tidak suka, kandidat ini ketika terpilih harus ikut itu jalankan. Dan bagaimana mendekati dari
3: sosok cara dari kerjanya, cara minimal kerjanya, ya.
4: Begitu. Dan ini mohon maaf, saya di DPRD ya kalau hari ini sampai sekarang saya selalu kritis terhadap pemerintahan Provinsi Barat. Saya tidak pandang bulu. Mm-mm. Ketika memang ini salah, saya akan sampaikan salah ini, Pak. Gitu. Ini saya sebagai lembaga pengawasan ya. Mm-mm. Karena itu tugas saya adalah mengawasi legislasi dan
3: apa-apa. Jadi kalau salah, hajar.
4: Hajar. Tidak boleh kita melihat-lihat ini. Tidak.
3: Tidak boleh karena takutku ini. Enggak. Oh, tidak ada begitu ya.
4: Saya... Okay. Alhamdulillah anggota DPRD yang paling sering menerima aspirasi masyarakat.
3: Masya Allah.
4: Saya sering menerima mereka yang demonstrasi apapun saya terima. Dan itu yang menjadi laporan dan saya tindak lanjuti sesuai dengan aturan dan bagaimana kebijakan lembaga terhadap bahwa ini eksekutif harus bisa mendengar dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, begitu.
3: Ya, ini tentu figur-figur seperti ini yang kita butuhkan ya, dewan-dewan yang mau mendengar aspirasi, yang bukan hanya pada saat kampanye saja dibuka kaca mobilnya, setelah naik sudah tutup, ini yang jadi catatan juga ya. Dan ya, ini sejalan dengan jangan ada dusta di antara kita tadi. Ini ada juga pertanyaan dari YouTube, kita kaitkan saja karena katanya bagaimana ini masyarakat tentu ingin, dari Alif Hakim, ingin proses pemilihan wakil gubernur ini transparan dan benar-benar mengutamakan kepentingan daerah. Katanya apa jaminan DPRD bahwa proses ini bebas dari kepentingan politik? Nah, ini juga sejalan bahwa jangan ada dusta di antara kita ini. Bapak menanggapi hal ini seperti apa?
4: Jadi kalau proses pemilihannya itu minta maaf, itu objektif, tapi memilih kan mohon maaf ada indikator-indikator. Kita tahu di dalam ini 45 anggota DPRD ini semuanya dari partai politik. Nah, tapi selalu kita utamakan adalah yang paling pertama kita bicara tentang sulbar. Tentang sulbar ya mohon maaf saya harus ungkap di RR ini nih, bukan bocoran secara pribadi saya ungkap ini bahwa sampai hari ini ketua DPD saya, ketua DPP saya tidak pernah mengarahkan atau menjuruskan bahwa saya harus memilih si A atau si B atau si C.
3: Tapi kalau diarahkan memilih yang diarahkan.
4: Sampai hari ini saya tidak pernah, saya secara pribadi bilangnya, tidak pernah fraksi, ketua DPD, ketua DPP,
3: belum
4: sampai hari ini. Nah kalau mohon maaf, kalau kami Golkar kan kerjanya jauh-jauh hari ini bareng, bukan tiba masa tiba akal. Sampai hari ini dan saya
3: berarti masih dikembalikan ke masing-masing anggota DPR ya, itu ya?
4: Ya saya bicara sampai hari ini, saya tidak tahu 2 hari, 3 hari sebentar sore.
3: Sebentar sore. Atau malam. Tapi kalau sebentar sore diarahkan berarti. Kalau sebentar sore diarahkan berarti.
4: Ya ini minta maaf. Saya harus bilang bahwa dan saya sampaikan ke teman-teman ini ada sudah ada enggak ada. Saya tanya di teman-teman fraksi lain sudah ada disampaikan anu ketua tidak ada. Ini menunjukkan bahwa ya kita ini sampai hari ini masih berdasarkan secara pribadi, secara hati, hati dan pikiran ini nyambung ini.
3: Tapi bagaimana kalau hati dan pikirannya tuh tiba-tiba tidak nyambung sebentar sore? Bagaimana ini Bapak? Karena ada isu juga yang beberapa yang didapatkan bahwa mohon maaf ini ya, katanya ini bisa jadi ada praktik jual beli suara. Nah, ini mungkin sekalian boleh diklarifikasi di sini seperti apa ya.
4: Klarifikasi jual praktik jual beli praktik suara. Hari ini minta maafin Mbak, jangankan kita di daerah, di pusat aja kalau macam-macam dikit itu apa ini luar biasa. Aparat penegak hukum plus ya saya ini dapat bocoran juga bahwa teman-teman KPK sudah ada di Sulawesi Barat.
3: Siapa
4: sih yang berani? Mohon maaf Pak, saya secara pribadi punya ya baru terpilih nih Mbak ya, baru merasa DPRD provinsi
3: baru periode pertama ya.
4: Sampai 2 tahun Kalau dengan mau berani jual beli, waduh takut saya, Mbak. Saya secara pribadi takut. Karena ya mohon maaf, contoh-contoh. Saya gali, pilih saya, nanti saya kasih buah anggur contohnya, atau buah apel.
3: Kue lah ya, kue.
4: Itu kue tidak seberapa dengan perjuangan saya untuk jadi anggota DPRD. Tidak seberapa, Mbak. Saya ini kerja jadi anggota DPRD mulai dari 2016. Saya kerja-kerja semenjak jadi tenaga ahli. Terus habis itu mendampingi anggota DPRD turun ke masyarakat. Ini yang prestasi yang saya anggap hari ini saya dapatkan adalah bukan kerja-kerja instan. Gitu. Jadi dengan pemilihan wakil gubernur ini, apakah saya cedera diri saya untuk jual beli? Tidak. Tidak sama sekali.
3: Berarti itu termasuk isu-isu itu hoax atau ya, betul adanya, cuman Bapak tidak termasuk?
4: Jadi begini, semua orang bisa beropini, semua bisa menanggapi, pasti ada begini, pasti ada ini, tapi saya secara pribadi ya, saya pribadi ya, dan ini adalah gambaran teman-teman banyak yang objektif juga di DPRD, kecuali minta maaf ya kalau umpamanya contoh fraksi Demokrat, karena ada punya dia sebagai partai pengusung, partai Nasdem sebagai partai pengusung, suka tidak suka, mau tidak mau, dia harus wajib taat dan ikuti perintah fraksi dan partai mereka untuk memilih kandidat, karena kandidatnya dari partainya.
3: Mau tidak mau.
4: Mau tidak mau. Kalau kami ini, saya secara pribadi, ya Golkar ya saya bebas. Saya menganggap wah ini saya sampai hari ini belum ada instruksi, dan itu masih dengan hati nurani dan pemikiran saya untuk memilih. Ya kalau masyarakat berpopini bahwa ada ini seperti ini, tentang menanggapi seperti itu, ya menurut saya sah-sah aja, tidak ada masalah aja. Karena kan itu kita tidak bisa menilai, tapi saya pastikan panitia pemilihan ini bekerja secara profesional, dan itu profesional itu yang kita lihat bahwa nanti ini transparan. Ya boleh jadi ya, boleh jadi pemilihan akan terbuka, akan live apa penentuannya apa, dan seminim mungkin itu dihindari kecurangan, dimaksimalkan tidak ada kecurangan. Kalau ada kecurangan ya pasti panitia pemilihan
3: dapat, ya itu
4: dapat. Saya pun akan menjadi orang paling pertama menentang ketika di dalam prosedur tata tertib pemilihan ini ada indikasi curang, saya akan boikot juga panitia pemilihan.
3: Boikot ya. Ya jadi ternyata pendengar, untuk isu-isu yang seperti itu tidak benar adanya. Adapun mungkin kalau benar adanya hanya oknum ya. Tapi pasti tidak ya, jangan, apalagi jangan KPK bilang, sudah ada ya.
4: Ya saya dengarin ya, ini informasi ke saya bahwa sudah ada teman-teman KPK mantau, karena ini kan menjadikan rujukan juga. Cuman berapa daerah termasuk si Barat juga ya.
3: Wah, berarti dewan-dewan sekarang lagi hati-hati dalam bergerak ini, karena meskipun mungkin tidak mengarah ke sana ya bisa ya. Apalagi mereka
4: kalau
3: ada
4: bergerak di... ya jujur gini Mbak, kalau kita benar sesuka hati kita bergerak, tapi kalau kita salah kita takut.
3: Takut-takut gitu. Ya.
4: Saya hari ini berani berbicara karena saya anggap bahwa diri saya melakukan hal yang benar dan tidak melanggar sesuai dengan aturan.
3: Jadi aman ya hingga saat ini. Dan ini juga dari Pak Salman tadi ada kayak saran atau apa begitu tentang bagaimana dewan itu menjadi penghubung yudikatif dan eksekutif yang baik gitu.
4: Mungkin eksekutif maksudnya,
3: yudikatif.
4: Ya kalau yudikatif kan lembaga.
3: Iya betul.
4: Eksekutif menjadi penghubung yang baik antara legislatif dan eksekutif perlu, sangat perlu, karena kan untuk mengimbangkan di pemerintahan ini dijalankan oleh dua, yaitu eksekutif dan legislatif. Kalau ini tidak harmonis, bisa saja ini tidak pisang ini apa-apa. Kita lihat beberapa provinsi lain eksekutifnya dan legislatifnya itu tidak harmonis, selalu menjadi pertentangan, dan itu membuat bahwa ketika ada permasalahan di daerahnya, ketika ada mohon maaf ada hal yang tidak perlu dengan masyarakat, saling tunjuk menunjuk, ini salahnya gubernur, ini salahnya DPRD. Jadi tentu ini menjadi hal-hal yang menjadi indikator juga bahwa siapa kandidat dari calon wakil gubernur ini bisa menjadikan hubungan harmonisasi antara DPRD dengan eksekutif ini menjadi lebih baik.
3: Ini sebelum kita ke penutup, kita angkat lagi isu yang beredar di masyarakat ya, karena Bapak berkaitan dengan masyarakat. Ini terkait dengan dulu katanya nama istri dari Bapak Jenderal ini masuk dalam bursa calon yang akan diusung. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Ini mungkin cocoknya ini masuk ke pertanyaan untuk partai pengusungnya. Tapi kalau Bapak menilai, lagi-lagi saya mau kembalikan ke Pak Halil ini, bagaimana tanggapannya terkait dengan ini?
4: Ini pertanyaan berat.
3: Sebelum ini kita menutup ya. Iya.
4: Menurut saya ini berat karena apa ya? Tentu ini menjadi hak prerogatif dari partai pengusung, yaitu partai

0: Oh, ada ini, ada ini, ada ini. Dan toh keluar Pak
1: Samsul
0: Samad, ya itu menjadi hak prerogatif dari DPP untuk menentukan siapa kandidat. Mungkin ada indikator-indikator sehingga itu. Tapi kalau secara saya melihat secara pribadi bahwa sosok beliau itu yang keibuan, terus mengetahui bagaimana perjalanan karir Pak almarhum sampai dengan titik beliau wakil gubernur. Jadi ada hal yang membuat bahwa harapan bahwa sama dengan almarhum itu
1: besar, ya?
0: Besar gitu. Dan ya kita lihat bahwa beliau menjadi sosok yang betul-betul juga sangat diharapkan oleh beberapa masyarakat yang di mohon maaf akar rumput. Gitu. Cuman lagi-lagi keputusan DPP yang menentukan. Saya juga secara pribadi yang melihat, oh ada indikator ini mungkin yang menjadi pilihan DPP, pertimbangan DPP. Cuman lagi-lagi bahwa kami ya DPRD menerima dari partai pengusung siapa yang menjadi. Kami tidak bisa masuk secara
1: kerana itu. Jadi DPRD itu cuman memilih yang diusungkan oleh partai pengusung, tidak bisa menentukan siapa yang diusungkan.
0: Kami cuma menerima namanya, habis itu membuat tatibnya dalam proses pemilihan. Yang menentukan adalah partai pengusung, siapa kandidat yang didorong ke DPRD.
1: Mungkin ini menjawab juga ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang mungkin mengeneralisir kenapa DPRD tidak mengusungkan ibu mungkin, atau kenapa tidak memilih, tapi ternyata tuh beda ranah ya, ranahnya tuh ke partai pengusung.
0: Baik. Partai pengusung koalisi ya.
1: Partai pengusung koalisi.
0: Yang mengusungkan ke DPP dan yang menentukan adalah DPP masing-masing partai koalisi. Kami di DPRD menerima saja nama, membuatkan aturan bagaimana cara pembelian ini jurdil, juras, yaitu jujur adil dan tidak apa transparan. Setelah itu udah memilih, itu saja tugas kami.
1: Kalau bocoran lagi, kalau dari Pak Gubernur sekarang, Bapak tanggapannya melihat mungkin ya pasti komunikasi lah ya, atau bocoran-bocoran itu, bagaimana Pak Gubernur sejauh ini menanggapi usulan-usulan yang masuk ya akan menjadi wakilnya?
0: Ini RRI selalu dapat bocoran-bocoran. Saya saja ini terbatas bocoran masuk ke saya ini.
1: Apakah mungkin
0: jadi begini, simpelnya siapapun kandidat yang diusulkan oleh partai pengusung koalisi dari Bapak Soehardi Duka dan Bapak almarhum Jenderal Salimingga merupakan adalah pilihan terbaik dari partai pengusung. Yang kita mau carikan kan ini pendampingnya beliau. Contoh nih, contoh saya sebagai suami.
1: Iya, mau dicarikan istri.
0: Enggak mungkin dong istri yang salah-salah mau dicarikan. Saya berkaca kepada diri saya tuh. Anggaplah saya punya anak, enggak mungkin anak saya ini saya mau sandingkan dengan orang yang salah-salah, orang yang tidak sevisi misi, orang yang tidak pasti dari partai koalisi sudah memikirkan matang-matang. Oh, ini yang akan mendampingi Pak Gubernur, ini dicarikan pendampingnya. Bukan pendamping kami di DPR.
1: Berarti center-center juga ini berarti Pak Gubnya.
0: Ya otomatis lah. Pak Gubernur harus ini dan sebagainya. Pasti kalau kita DPRD 10 pertimbangan, dia harus 1000 pertimbangan. Karena harus harmonis ini, betul, gubernur dan wakil gubernur ke depan.
1: Karena mereka akan memimpin.
0: Jangan ada yang baru berapa bulan, baru berapa tahun belum selesai sudah tak bongkar ini apa apa, tidak. Harus ini sama sejalan. Dan betul-betul demi masyarakat Sulawesi Barat. Itu yang paling penting.
1: Dari Alif Hakim lagi, sebaiknya proses-proses pengambilan keputusan DPRD Sulbar disiarkan live YouTube atau di media RRI dan TVRI, misalnya sebagai media pemerintah. Saran ditampung ya ini.
0: Tapi saya nih ya, ke Pak Alif ya.
1: Iya.
0: Pak Alif, kami punya siaran media YouTube streaming tersendiri. Jadi setiap paripurna, setiap kegiatan apa pasti di live kan. Ini mungkin momentum yang besar. Tentu menjadi nanti saya sampaikan kepada panitia pemilihan juga ada masukan masyarakat ini untuk di live kan, di saran-saran pemerintah mm-mm. maupun di YouTube supaya terbuka terlihat.
1: Baik, gitu. Baik, terakhir Pak, kita ya, sudah
0: dua kali
1: tiba
0: terakhir
1: di
0: ini.
1: Iya, beberapa iya.

0: masyarakat yang isu-isunya menarik ini masalahnya. Iya,
1: betul ini menarik.
0: Oke. Harapannya tentunya untuk masyarakat agar bagaimana mereka merasa terwakili dari dengan adanya 45 orang yang ada di DPRD ini dan oh ya mereka memang wakilku untuk memilih wakil gubernur ini, bagaimana meyakinkan mereka Pak?
1: Iya, saya ya bicara secara pribadi, kan ini banyak juga tim-tim saya, pemilih saya kemarin bertanya, Pak Pak Gali, bagaimana itu wagub ini terdampingi Pak Gubernur? Mm-mm. Saya bilang, waktu saya mau mencalonkan, kita yakin tidak kemarin waktu pilih Kak? Yakin Kak Pak? Sekarang saya yang memilih calon, kita yakin tidak kalau saya pilih ini? Yakin Pak? Karena pasti saya akan pilih tentang bagaimana, mohon maaf, kesejahteraan. Terus yang paling penting adalah saya kan banyak ini masyarakat pedalaman nih,
0: yang betul-betul akar rumput ya ini.
1: Mohon maaf saya balik lagi ya, bukan bukan kampanye atau apa. Kalau daerah perkotaan suara saya kemarin kalah Pak. Di TPS-TPS dalam kota, pinggir jalan kalah, tapi kalau di pelosok tidak ada yang kalah saya kemarin. Pelosok semua di ujung gunung, ujung sungai. Pokoknya daerah-daerah pelosok yang di Kabupaten Mamuju, alhamdulillah suara saya besar dan itu yang menjadi saya bahwa insya Allah untuk pemilihan ini apakah kita nilai untuk DPRD ini memilih sesuai dengan harapan masyarakat, ya percayakan ke kami. Percayakan ke kami bahwa ini sesuai dengan karena masing-masing perwakilan ini ada di 6 kabupaten ini, di semua dapil ini ada untuk memilih. Dan itu kami tentu sebelum pemilihan juga saya kan saya lihat bahwa kemarin ada jadwal hiring dialog saya. Saya pada saat hiring dialog bertanya, bagaimana nanti menurut Pak ini kandidatnya ini gimana? Dapat masyarakat Pak begini. Karena kan pemimpin itu bukan hanya ada di meja, bukan berada di belakang meja, bukan hanya berada di ruangan AC. Tapi pemimpin itu adalah yang turun langsung kepada masyarakat, melihat langsung dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah ini menjadi, mohon maaf, menjadi kebutuhan masyarakat, keinginan mimpi masyarakat bahwa pemimpin ini sama dengan kemarin almarhum. Yang turun langsung melihat sekecil apapun, bukan tentang bicara dia harus turun 500 orang di tempat acara atau mau 500 orang yang sambut dia, sekalipun hanya satu orang. Itu yang membuat dia tergerak hatinya untuk turun melihat masyarakat. Dan itulah ada di sosok almarhum Jenderal Salim Mingga.
0: Baik Pak Halil. Siap. Terima kasih banyak. Kami sebagai masyarakat Sulawesi Barat tentunya menitipkan pilihannya ya, semoga amanah, semoga nanti kedepannya juga dengan adanya wakil yang baru ini masyarakat apa ya pemerintahan Sulawesi Barat ini bisa bergerak lebih baik lagi dan bisa menyukseskan visi maju dan sejahtera itu. Baik pendengar, demikian ini mohon maaf untuk telepon yang masuk tidak bisa terakomodir lagi karena kita sudah tiba di penghujung segmen. Terima kasih, saya Nita Wahyuni dan juga Bapak Halil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sama-sama. Di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cicak Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobilisasi saya itu kada ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini
4: ada jalanan sampaikan Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat itu.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di Puskesmas Katumpangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke Puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Yang tetorowara dia ndo wai de na apa segala bahkan dia yang anak na melok lo lupa mena kena kena lo lupa iya waktu biasa ku istilah kan iku ku iya waktu dikua STNK sudah tua nakal kembali biasa terdapat tentu memang anu memang udah murah jadi sepona sejuk sejuk mampu bomo iya waktu biasa ku mengkua itu maku pengantin baru tu wai ne waspada tak puna kita mesti tentu semuanya tentu waspada tak apa pun jarum yang tuh disapo ya untuk itu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Lego-Lego setiap Senin pukul 12.30.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Sebulan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah.
1: Dan saya Duita. Pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif. Maksud saya Halo RRI.
0: Halo RRI. Namun tetap ini interaktif ya.
1: Interaktif Halo RRI gitu.
0: Iya. Di edisi Senin 27 Juli 2026 kami hadir kembali untuk Anda para pendengar yang mempunyai keluhan, aduan, saran, masukan, kritik ya ataupun apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
1: Ya, nanti bagi Anda yang ingin menyampaikan boleh di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909. Dan
0: ya, dan kami tunggu Halo RRI ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang, masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Masih bersama saya Indah.
1: Dan saya Duita, masih di program acara Halo RRI.
0: Ya, di Halo RRI ini kami menampung aduan Anda ya terkait dengan pelayanan publik dan pelayanan jasa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat di 0822-9609-0996
1: atau di 0426-2322-443. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju, boleh meninggalkan pesan di kolom komentar yang nantinya akan kami bacakan dan nanti kami teruskan kepada instansi-instansi terkait dengan pengaduan atau aspirasi Anda mengenai pelayanan publik yang ada di Sulawesi Barat.
0: Ya, dan baru-baru ini juga ada beberapa informasi yang sudah kita kutip ya Duita ya. Jadi ini dari Instagram @infomamucu_, bahwa ada video, sebuah video yang menggambarkan ada truk pengangkut material yang melintas tanpa menggunakan penutup terpal dan kondisi ini beresiko membuat muatan berjatuhan ke jalan dan mengganggu pengguna jalan yang lain.
1: Oke, jadi ini kalau dilihat dari videonya memang ada, dia membawa material tanah ya.
0: Iya, betul, tanah.
1: Dan ini bagi pengendara, khususnya pengendara motor, ini cukup mengganggu.
0: Iya, betul sekali. Karena debu ya.
1: Iya, benar. Dan khawatir juga tanah-tanahnya agak berjatuhan ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Jadi dapat juga mengakibatkan nantinya ada ketidaknyamanan dari pengendara motor. Betul, seperti betul. Kelilipan matanya begitu ya, atau mungkin juga kalau materialnya sampai jatuh ke jalan itu bisa mengakibatkan jalanannya licin.
0: Licin,
1: ya.
0: Iya betul sekali. Jadi untuk Anda nih supir-supir ya, yang memang bawa muatan yang beresiko, memang lebih bagusnya ditutupi dengan terpal untuk bisa sama-sama menggunakan jalan dengan nyaman begitu.
1: Oke, baik. Kami masih menanti aduan dan juga aspirasi dari Anda di 0426232443 atau di WhatsApp 0822960909996.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Masih bersama saya Indah
1: dan saya Duita, masih di program acara Halo RRI.
0: Ya, di Halo RRI ini kami masih menampung dari aduan, keluhan, kritik, saran maupun apresiasi ya dari para pendengar terkait dengan pelayanan publik dan pelayanan jasa yang ada di pemerintah Sulawesi Barat maupun di kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
1: Oke, Indah, ini karena masih sisa sedikit lagi, sisa 2 menit
0: kurang
1: menuju
0: lebih
1: 2 pukul
0: menit ya.
1: 11 waktu Indonesia Tengah, masih ada satu informasi lagi yaitu yang kami kutip juga dari akun Instagram @infomamojo, di mana ada sebuah video yang beredar bahwa ada monyet yang berkeliaran di Jalan Atik Suteja dekat SD 4 Mamojo pada tadi pagi di hari Senin 27 Juli 2026.
0: Iya, dan di video tersebut juga terlihat bahwa seekor monyet tersebut juga berlarian ya mengejar anak-anak di sekitaran SD. Ya, diharapkan untuk para orang tua maupun masyarakat lain di sekitar ini agar bisa berhati-hati juga ya, karena kita nggak ada yang tahu nanti seperti apa ini.
1: Iya, benar.
0: Respon dari si binatang monyet tersebut.
1: Oke, dan semoga nanti monyet ini dapat segera ditangani ya, sehingga nanti masyarakat juga keamanan dan kenyamanannya dapat terjaga dengan baik seperti sebelumnya.
0: Baik, untuk Anda yang masih ingin melaporkan aduan atau keluhannya, boleh nanti di chat WhatsApp atau voice note kepada kami di 082296090996
1: ya,
0: setelah dari selesai live kita ya.
1: Iya, karena sesaat lagi kita akan segera berakhir untuk program acara Halo RRI. Namun jangan khawatir, besok kita masih berjumpa lagi pada pukul yang sama, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah.
0: Kalau gitu saya Indah.
1: Dan saya Duita.
0: Ya, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini mas masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Pendengar, terima kasih masih menemani Pika Pika di siang hari ini, sudah menemani kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya beragam informasi dan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan juga kita awali dengan informasi beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dan Kepala Biro Hukum Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan informasi resmi terkait dengan seleksi CSN termasuk CPNS yang hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCSN, dan menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun juga tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pendengar, demikian cek fakta.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Kembali hadir bersama kami Mega Pika menemani Anda dalam majalah udara pengarustamaan gender, ruang informasi yang menghadirkan berbagai isu tentang kesetaraan, perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak. Pendengar, beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 23 Juli, baru saja kita memperingati Hari Anak Nasional. Dan pada momen tersebut, menyadarkan kita bahwa setiap anak itu memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, serta mengembangkan potensinya tanpa adanya diskriminasi. Anak laki-laki maupun anak perempuan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi di lingkungan keluarga maupun juga masyarakat. Dan pendengar, momen Hari Nasional untuk pengingat kita bahwa menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak-anak bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab keluarga, sekolah, dan seluruh elemen masyarakat. Pada edisi ini kita akan membahas tema mewujudkan anak Indonesia yang setara, terlindungi, dan berdaya melalui pengarustamaan gender yang akan kita bahas lebih jauh pendengar. Bagaimana upaya yang dilakukan memastikan setiap anak mendapatkan haknya tanpa membedakan jenis kelamin. Simak pembahasannya pendengar dalam majalah udara bersama saya Mega Pika.

0: Bira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Bira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Adikir masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Pengarusan gender pendengar seringkali dipahami dengan berkaitan dengan perempuan. Padahal penerapan pengarusan gender juga sangat penting dalam pemenuhan hak anak. Melalui pendekatan ini, setiap kebijakan dan program pembangunan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi anak, baik itu anak perempuan maupun laki-laki, untuk tumbuh secara optimal. Lalu bagaimana peran DP3A Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan perlindungan anak yang setara? Sejauh mana upaya menuju Kabupaten Layak Anak telah dilakukan? Dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mendukung tumbuh kembang anak? Berikut kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai makna peringatan Hari Anak Nasional dan kaitannya dengan Kabupaten Ramah Anak bersama dengan Ibu Masyita Syam, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju.
1: Terima kasih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju memaknai momentum Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2006 mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Mendorong seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, media massa dan masyarakat untuk melaksanakan berbagai upaya yang berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak melalui pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju juga berkomitmen untuk memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat dan bahagia dan penuh kasih sayang melalui penguatan keluarga, peningkatan layanan perlindungan anak pada lembaga kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju 2 tahun berturut-turut telah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak atau KLA tingkat pertama dan madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa upaya pemenuhan hak-hak anak yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamuju sudah separuh memenuhi target Kabupaten Layak Anak, di mana sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan anak layanan gratis, sehingga apabila ada anak yang mengalami kesulitan dalam hal pendidikan, kesehatan dan sosial sudah mendapatkan layanan yang memadai. Sekalipun belum semua sektor dapat memenuhi kebutuhan anak, seperti misalnya di dunia usaha bahkan dari masyarakat itu sendiri. Harapan pemerintah ke depan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa kita tetap senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, sehingga setiap kebijakan dan program pemerintah memastikan hak dan kebutuhan anak serta mendorong kolaborasi semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, dan yang lebih utama adalah menguatkan peran keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam pendidikan dan karakter anak. Sayangi anak, lindungi anak, dan beri kesempatan kepada anak untuk berbuat yang lebih baik. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian tadi penyampaian Ibu Masyita Syam, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju. Pendengar, dari penjelasan narasumber, pemerintah kabupaten mendorong untuk pemenuhan hak anak sebagai bagian daripada upaya mewujudkan Kabupaten Mamuju sebagai kabupaten yang layak untuk anak. Yang tentunya pendengar, kinerjanya dapat terlihat dari pencapaian Kabupaten Mamuju selama 2 tahun terakhir berturut-turut dalam meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak pada kategori Pratama dan Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA RI. Selain itu juga pendengar, kita juga bisa memahami bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan fisik anak saja. Anak juga membutuhkan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, perundungan maupun juga perlakuan untuk membatasi potensi mereka berdasarkan jenis kelamin. Melalui pengersamaan gender, setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama, mengakses pendidikan yang berkualitas, mendapatkan pelayanan kesehatan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun juga kegiatan organisasi, menyampaikan pendapat sesuai usianya, tumbuh dalam lingkungan yang aman dalam segala bentuk kekerasan, dan inilah menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Adiger, setiap anak tentu memiliki cita-cita dan harapan untuk masa depannya, pendengar. Namun masih ada anggapan bahwa pekerjaan tentu hanya cocok bagi anak laki-laki ataupun juga mungkin dengan anak perempuan tertentu. Nah, pendengar, padahal setiap anak itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan bakat dan juga dengan minatnya. Lalu bagaimana pendapat masyarakat mengenai pentingnya memberikan kesempatan yang setara kepada anak-anak sejak usia dini? Dan sebelumnya saya mengajak untuk Anda pendengar, bagi Anda yang mungkin ingin menyampaikan pendapat atau juga mungkin ingin berbagi cerita dan saran, apakah memang setiap cita-cita anak itu hanya boleh dikerjakan untuk anak laki-laki ketika mereka beranjak dewasa atau sebagainya? Anda dapat menyampaikan di 0822-9609-0996. Bagaimana pandangan masyarakat pendengar mengenai pentingnya memberikan kesempatan yang setara kepada anak usia dini? Semuanya kami rangkum dalam Vox Pop untuk Anda.
1: Kesempatan yang sama dari mulai mereka kecil ya, misalnya dalam belajar, memilih hobinya, menyukai apa, atau cita-citanya nanti saat besar nanti mereka mau jadi apa. Jangan karena anak perempuan terus jadi dilarang untuk menjadi polisi atau atlet, dan kalau misalnya anak laki-laki tidak boleh untuk belajar memasak. Karena dari keseluruhannya yang terpenting sih sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai orang tua mendukung potensi mereka agar berkembang sesuai minatnya. Apalagi ini kan anak-anak ini merupakan generasi penerus kita, dan kita semua tentunya berharap semoga anak-anak ini bisa tumbuh dengan harapan dan juga cita-cita yang mereka miliki.
0: Pendengar, mewujudkan anak yang terlindungi dan berdaya dapat kita mulai dari rumah. Beberapa langkah sederhana pendengar yang dapat kita lakukan, mendengarkan pendapat anak tanpa membedakan jenis kelamin. Anda juga bisa memberikan kesempatan belajar sesuai dengan minat dan bakat, menghindari stereotip bahwa pekerjaan atau cita-cita tertentu hanya untuk anak laki-laki maupun perempuan. Mendorong ayah dan ibu sebagai peran dalam pengasuhan dan juga melindungi anak dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, mengajarkan anak saling menghormati sejak dini, dan juga mengajarkan anak berpartisipasi dalam kegiatan positif di sekolah maupun lingkungan sekitar. Pendengar, karena anak yang tumbuh di lingkungan yang setara akan menjadi generasi lebih percaya diri, mandiri, serta mampu menghargai perbedaan. Kami masih mengajak Anda pendengar untuk dapat berinteraksi bersama kami di 0822 9609 0996.

0: Terus. Kiri. Balas. Kanan. Terus. Ya, terus. Hop, stop. Stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya...

Pendengar, Hari Anak Nasional bukan sekedar peringatan tahunan, tapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan juga untuk memenuhi hak setiap anak. Melalui pengerustamaan gender, kita memastikan bahwa setiap anak, baik perempuan maupun laki-laki, memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, berpartisipasi, serta meraih cita-cita tanpa diskriminasi. Mari kita mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan ruang yang aman, inklusif, dan ramah anak demi terwujudnya generasi Indonesia yang cerdas, sehat, berkarakter, dan juga berdaya. Pendengar, saya Mega Pika pamit dalam majalah udara untuk hari ini terkait dengan pembahasan kita di siang hari ini untuk Anda mewujudkan anak Indonesia yang setara, terlindungi, dan berdaya melalui pengarustaman gender. Kita akan berjumpa pada kesempatan lainnya, pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan untuk Anda pendengar Dinamika Olahraga.
1: Tim Nasional Voli Putra Indonesia meraih medali perunggu

pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zafira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Dove. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FIA serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Rado Van Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija menulir wasit sehingga bersatu 0 berarti Persibaya Fernando Tavares yang mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya khususnya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi khususnya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sang Bernyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semacam umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kekalahan di Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma, itu turnamen kan. Habis itu, kalau mana, buat kita pelatih harus dicoba diperbaiki. Cuma itu diperbaiki, kita harus di main terus. Ya, karena semua kuas semua itu, ya karena semua rasanya seperti itu. Harus kita sepanjang terus, harus kita paksain, ya kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrianugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Mendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Malang kasunga.
0: Malah tahu si rumpain ini.
1: Di kesempatan siang hari ini, Rid.
0: Alona Sening.
1: Si rumpat tak bohong.
0: Tanggal 20.
1: Lembaran terakhir.
0: Iya.
1: Esalen,
0: Minggu terakhir.
1: Minggu terakhir.
0: Bulan pituh. Demo wasai.
1: Ya minta orang Agustus.
0: Minta mah bulan kemerdekaan.
1: Ditarik buk bendera. Indonesia Raya.
0: Ni siap kamu mating au apakah tiang bendera.
1: Umbul-umbul.
0: Minta mah di ulang tahun kemerdekaan tak iya.
1: Jadi setiap itu pun ada rapi pemote. Apakah itu di hari besar Islam? Atau di hari besar agama? Termasuk hari kemerdekaan, hari-hari nasional?
0: Iya, iya.
1: Ya termasuk malang kau murtab, ini rapi bobon nih.
0: Iya.
1: Hari kemerdekaan.
0: Saya apa? Tewal pulona setahun 81 kalau tidak salah tahun ini.
1: Iya.
0: Kemerdekaan
1: enggak, Indonesia. Enggak, lagi pun tidak salah. 2645.
0: Apa ngaranna tentu mulai untuk punak detik niku bendera-bendera nu ma apa ngaranna? Kini dua atau apa? Ya, masuk ini perlukan.
1: Iya mana ini kok bendera. Sasa kamera putih. Kemudian di warna. Punak di Nusantara.
0: Iya.
1: Tema aku bendera lain nih kang. Ya sanging kain kia tu. Serupa tapi tidak sama.
0: Ya, iya.
1: Nah, kau bahasa. Ya ini kau kain. Halo nih rango. Papi.
0: Ini siap ke bendera saja sama bendera Argentina, Brasil apa nih pada waktu nanti mau
1: kan pura waktu
0: ya pura waktu nama mau jadi pak bendera tak mau daripada ini untuk 17 Agustus
1: bendera
0: tapi kan tanggal 1 kita biasa dimulai mau perintahan sebenarnya
1: 1 Agustus
0: sampai 30 Agustus ya
1: selama 1 bulan full iya dikibarkan kita ini dua sasa kamera putih dui warna
0: ya jadi baikah alhamdulillah pak si rumpat tebunnya jadi waktu nato silaturahmi pun emak di salah suung
1: lewat udara
0: iya
1: apa milo main disampaikan
0: iya di lego nih silahkan di palambi diangka informasi para lu tato si berbagi informasi emak di salah suung ya
1: gimana aman dunia lu kan jendun aplikasi apa main
0: iya
1: HP
0: si pai ngaran tau melalui acara nih mana tau
1: anu terjadi di majeri kan sama memang
0: ya iya pada nanti berambung
1: nanti berambung
0: pak sila bisa bulan memang ini yang kita mau kejadian
1: yang pada intinya itu aku berita-berita yang positif dan tema
0: ya kita tantangan nah, karena sudah semakin cepat ya mas otomo ini kuah nah kuah bahasa Melayu nah hoax di tengah
1: jangan mengkapi atau konten atau lewat aplikasi lain mengundang orang lain kengerapang tiapan cingaran dah memperkeruh suasana
0: marah itu jadi turut biasa salah satu nomor nah
1: ini mulai
0: pak iya pak mulai pak

0: Sampai mekaju aku karena manik pun mulai te pepana anak aku ampe mate.
1: Oh.
0: Iya, pada dia ngewa banking. Ya karena kita ya banking dadan na ya.
2: Ketika mati yang ya Pak Dirin.
0: Nah, Pak saat ni kwa dua mbok ni Pak mate sampai payarik mangalala mekaju.
1: Oh, mati ni tu dah ditindi oleh sapo apa kada di rumah?
0: Di bawah di pesapuan nah.
2: Macam orang itu mati tu nak pain dia loh memang panas tar sang loh.
0: Mangan warogang.
1: Warogang
2: itu ku. Nah mangala tu waya. Welek bong tu di. Menjari mariri tu karena pun nak. Welek bong pun pas dah kan.
0: Iya.
1: Yalah ibu.
2: Okey balik Andi. Terus semua.
1: Darmawati ini terusang.
0: Ya, nah menteri kita ini lagu.
1: Ini lagu apa mau nemenok nanti pendolo?
0: Tidak rapa nggak kaca, mas saya mau rupu.
2: Eh, lagu lain, nak pesan apa? Enggak,
1: iya.
2: Di udah lain nih.
0: Lagu ni mak.
1: Dah, semata kaca terus. Tidak rapa nggak durian atau tidak rapa
2: apa? Biasa kaca, rapa nggak kaca, rapa nggak YouTube, rapa lami kaca. Rabang kalang tuwe.
0: Jarang-jarang kita ni putar. Jarang-jarang kita ni putar.
1: Nih, ku lalai jolo.
2: Ya ni lalai pak.
1: Apa judul nantinya na? Tena rabang kaca.
0: Iye.
1: Coba dek kelong.
0: Dek kapal bega.
1: Aiy.
2: Ya anu namu.
1: Rap namu apa kah?
2: Ya rap.
0: Ya ni lalai kalemu.
1: Iya. Depa kula ampu.
2: Ya sementara ni lalai sebab tu.
0: Kira-kira salah nak jolo.
2: Dau masuk Omega ya. Sini masih anu nang.
0: Iya, dau masuk Omega.
2: Pada no ada dua na dua nasan tu sabu.
0: Dia lihat telepon enggak
1: Lia.
0: Pingkoyang.
1: Lia saya mamu, Ibu Lia. Iya,
0: mating.
1: Apa ki ding itu matiin rahasia nani bicara kah?
0: Dia tahu mau Sahara, Pak Maher, Pak Jamili, antuk di Duri, Yandina, yang Pak Syukur, Pak Braham, Pak Gibra, Bobby, Alex Ardino, ya empat anak kami mau na dua nasan dan
1: nah dua nasan doy.
0: Sudah Bang Hati, mudah-mudahan tetap lalu bapak tak sehat sama keluarga.
1: Insyaallah ya.
0: Jadi yang lagu nan.
1: Ikulale jolo ya, tenar apa kaca ya.
0: Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Darmawati.
1: Tenar apa kaca mas? Saya dari rupu.
2: Iya.
1: Tapi karena kaca plastik, ya dia rupu.
2: Mudah-mudahan ya, tetap milor.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat tanggal lo.
3: Waalaikumsalam.
2: Mena?
1: Tua boteng inde. Tua adi.
2: Rumah mau tentet tu mating pemuda ang, deh bang marokan.
3: Apa kalau mating?
1: Kuku ama marokan itu ada mating pembula ang.
2: Bang ngapara sini lo, dia yang murang inde. Ani.
3: Iya, marokat kali.
1: Tapi tata kaya kewayan, ke apa ke minyak bangilol ke nilang muan ni. Mau musim kemarau tetap lor dia minyak nih?
2: Tetap mau berminyak iya. Kadang pimbangi mati nguai salu tu. Pas. Siapa tahu melo ni sirang tu mating pemulaan.
4: Oh, assalamualaikum.
1: Apa ki? Apa main lain kele bapak? Siapa ki?
2: Siapa?
1: Main nende.
4: Tetangganya ane.
1: Tetangga nani le?
2: Iya, men lagi.
4: Ya, arum na panggil ini anak ini warui.
1: Sema.
4: Ya, arum lagi pasangan lagi.
1: Oh, pasangan. Oh,
2: muslimin si.
4: Ya,
2: apa? Enggak lagi pun ada salah.
1: Muslimin ne?
2: Iya.
1: Oh.
2: Jadi tuan ni, arum kita muslimin. Muslimat, saling harap lah. Muslimin dan muslimat.
4: Apa karena mati mabit?
1: Ya, maco wangi alhamdulillah.
2: Ikan semua, dia yang urangin deh.
4: Mengapa?
2: Ya, ada yang di urang.
4: Iya,

0: Asa tahu deh.
1: Itulah fenomen alam.
2: Aka bawa mati ni tuda-tuda ni mating.
0: Ya.
2: Selain hilang.
0: Ya, dari yang ngapain ini.
2: Oh.
0: Aduh, mau aku di tampo pak. Anu tampo.
2: Rogan tampo.
0: Rogan tampo.
1: Itu di ting tampo nak. Mari riri malu terlotong.
0: Ya. Tampo.
1: Salurombi ya le.
0: Ya, salurombi ya.
1: Oh. Ada cocok di tanang inong duk semangka. Bandiki aku.
0: Ya, cocok semangka pe duriang.
1: Bandik, bandiki.
2: Nih. Iya Pak Muslim iya. Taruan dai, mene salah lako di salah sohong.
1: Ya.
3: Sampak kelong na tapi jurna satu dosa nyawa.
2: Apa?
1: Aka?
2: Apa judulnya?
3: Standar.
1: Standar duta.
2: Kelong ke mana kelong na?
1: Silang itu lagi mandar.
2: Iya. Kelong jolo sampolong. Pak Muslim.
3: Kita judulnya?
2: Dia bisa judulnya le. Aka mana kelong na? Iya. Dipilih kali kau lain nak.
1: Kelong mau jule.
2: Iya.
3: Iyo.
2: Kusah kalau menara makin lompat musliming. Ya pale.
1: Jauh nih sepencok kau angin.
2: Iya.
3: Ya pokoknya sama yang negara
2: muncul betah. Iya.
3: Pokoknya
2: naruna sandang. Ya.
1: Okey pale Andi.
2: Iya.
3: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musliming sampai ibu.
1: Iya, Pak Sutri. Malah dijadikan contoh nih.
2: Iya tahu.
1: Jadi pendengar lain pun ada yang tinggal pasangan tak?
2: Iya tahu. Ani dengan Pak Musliming.
1: Muslimin.
2: Ibu Mida dengan
1: Pak Ulang.
2: Bapak Ulang. Aco Hairuding.
1: Kosong.
2: Ya bang betul.
1: Oke. Memutar tujuh lagi.

0: Mirimbonena lomba-lombang judulnya Nekelong. Iya. Napa Kelongan Abdul Rasid.
1: Terima kasih selalu. Dharma.
0: Dharma lo di Pulau Karampuang.
1: Dan tunggu ani muslimin.
0: Muslimin.
1: Ada di Salurombia.
0: Oh, Salurombia le.
1: Adi-adi tuh udah.
0: Oh.
1: Kecamatan Simboro.
0: Oh, iya iya.
1: Punah ada sana.
0: Sangi masona sangon nende nih, durian nende lah sandai.
1: Eh?
0: Sangi masona sangon durian
1: kia?
0: Nih.
1: Iya. Hanya udah pakai kapang lam ya tau. Don dopil ya nih. Bah aku masih sakale itu lah lah. Pengen ding muslimin.
0: Iya.
1: Pasangan tau. Pasangan.
0: Macam nak bungi mai makan roke udara tu.
1: Ah, cocok malam minggu.
0: Malam minggu.
1: Ya malah satu lagi kan ni mai deh.
0: Iya iya pak sangi. Nah, narnas itu nasa makelon di bawah sang.
1: Wah, sanging pakelon itu nak kurang.
0: Wah, makelon dia dia lengu Allah wana rai. Assalamualaikum Pak Jiramli, Pak Jiramli monitorin di Pontiku.
1: Oh, di mana mau cuy?
0: Iya, Pak Jiramli Pontiku yang beliau ini adalah anggota Peradi.
1: Apa tiri
0: perhimpunan gua? Apa kata kepanangan apa Pak Ramli? Pengacara apa kata? Peradi Bersatu, Perhimpunan Advokat Indonesia.
1: Bergabung tau.
0: Iya. Assalamualaikum. Ih, apa lagi?
1: Sema.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Etawa bocola total ludu.
2: Tanggal mau mata tahu ya.
0: Hai. Jari
2: sedangkan
0: ini tadi mah
2: datang
0: iwa juga
2: udah
1: tutup
2: sampang
0: daging kue udah langkung kau ditindal lah udah iwa juga udah sampang
1: itu tau ani sampai muslimin dia kaya si pencukuan di kadera
2: masa bukaan ditindal
1: dia tidak kutak dia me sampang tengah lu tuh udah
2: Dewangi itu mau panas sebenarnya.
0: Ya, Dewangi itu nenek kak.
1: Siro Rawangi pun jadi ini.
0: Mana Dewangi?
2: Entah sih kita ini pak. Terasa panjangnya pak. Panas tuh itu pak.
0: Orang itu nak matiin dia lung kayu di Dewangi naik sak di mereka biasa.
1: Mau nyanyi Mama Rizal jalin tuh ya. Si tentu sangat lutian ini.
2: Nah saat dikirim bapaknya ke punak ini di rumah, kamu yang panas-panas ke
0: rumah. Ya, udah wangi di Timah Marisal, ne?
2: Ay, lampam kau jatuh di rumah.
1: Buat yang Timah Marisal itu selalu, leluk udah wangi mati, ne?
2: Ay, ay, ay, biar aku.
1: Lewa ini alu, ay.
2: Lewa, ay.
1: Ya, ini
2: pekerjaan. Bicara mau mati?
1: Di Dombegi.
2: Di Dombegi ya,
1: Dewi. Insyaallah mati buat di Marondok.
2: Di Nawang kita lalu duduk.
0: Iya, Pak Barisa lah.
1: Iya,
0: terus lah. Masalah-salah lah, kau salah song.
2: Utara saya mau api di Dari Patai.
0: Apa?
2: Bawa kita tidak rela.
0: Oh, pegalang. Mau api di itu.
2: Iya, tahu. Bukan sedang buat lagu sih ya.
1: Bahasa Wotten.
0: Oh, bahasa Wotten.
2: Saya mau di anak sana. Mau keperangan oleh gue.
0: Iya.
2: Ya, nadu nasan tuh ini. Oke.
1: Iya, makasih bos.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Oke.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Rizal.
0: Mabang kintan di darah
1: pengen ikutan ang Mama Rizal nak kaya umbatin awal
0: malah gitu pak nak bukain nak sampai baju
1: nah aku tuh nak tanggal lo ini sarah kumah-kumasan tanggal lo
0: Assalamualaikum
1: halo
3: halo Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagian babana budong-budong iya itu budong-budong ini
1: tentini sorana ini ada nih hati.
0: Woi, gelas-gelas kaca. Badan tematin lihat Bu Lia.
1: Bu Lia.
3: Ye.
0: Badan tematin keadaan.
3: Ya, makarang lo Kang Hafid.
0: Korang biasa urang-urang pagi ke matin.
3: Ngapain asin ni tau di ini.
0: Tadi tuangnya masuk sawah ini. Gua marokangnya ke bujung sampai. Makarau ningin mengalawai.
3: Iya, pun nak wai, dewangi iya tu, cuma karau.
0: Oh, karau ningin mengalawai.
3: Udi Pak Iya. Mangala jauh kan tahu apa udi yang insin atau di bawah.
0: Mati bujung.
3: Mati bujung.
1: Jari kita yang mulia, nama kayangan, tapi tandong.
0: Nih.
1: Yo, ukuran indah angin kita.
0: Oh, ya banyak mang kita.
1: Nasur mai timsing.
0: Solong kail romai.
1: Jadi banyak mang yang pun awai.
0: Iya iya. Biasa tu salah sungguh kita tahu berita di televisi si karau nengin
3: marawai. Pakai sanyo.
0: Pakai sanyo nih.
1: Kurang kuri. Tulilin dipakai. Di pemburu sama yang lain.
3: Kani kulik iya, nak tulilin.
1: Puna listrik diting. Manu bang gini dia yang mati-mati. Lancar.
3: Iya, biasa bang gini mati. Biasa mati si
1: sampineri. Ba. Sampineri ki.
0: Iya, yang penting siaran na RRI mau cocok bang gini mati ni perangoi. Jadi apa dapat ada bawa.
1: Puna listrik mati gitu, anu dini bang gini punang. Sudah di palu.
0: Iya. Wih, cecer hukuman.
1: Manu dia, eh.
0: Ba. Enggak na.
3: Cecer aku.
1: Nak kau tu ya, mai ku jalan-jalan Pak Roy. Subuh tu nang
3: disakka. Ya disakka di kurune, malai sampai ilat suka.
1: Masuk gigi padang.
0: Kuis apa mai? Lingkuas apa mai? Lingkuas. Ini pasti campur lingkuas. Pak, itu ai. Pak, cocok gitu ya. Antum kita manum nak masuk ke barang.
3: Ya.
0: Boleh langsung ke boleh.
1: Balik, boleh.
3: Ya malah tak mereka anu kelo.
0: Iya sak buka le mulai. Barak malam.
1: Kelo mau maju.
3: Tulambi-lambi.
0: Tulambi-lambi.
1: Lambi-lambi. Ayah anu tu pus.
0: Kodi inde tulambi-lambi. Ya kelo lain.
1: Alfa ini putar madon dong.
0: Iya. Iya. Di Rabu.
1: Rabu di.
3: Oh di malam tadi putar ya.
0: Kelo mau maju nih. Tema suka.
3: Iya kelo nama anu. Semane. Sin-sin di bure limamu.
0: Sin-sin di bure limamu. Iya balik.
3: Lagu nakia saparu ding.
0: Iya, jaling-jaling.
3: Ya kirim-kirim salam dia dengan anak ibu Dharma, dia temo Mama Mida, Ani di Boteng, Mama Nanda, Ibu Sahara, Ibu Murni, Ibu Nurma di Babana, Anto di Duri. Asri Duduk Timur, Pak Salman, Mama Nanda.
0: Ya.
3: Ya. Yang pernah kalian mau peperangui nah, lego-lego tanpa terkecuali.
0: Ya balik.
3: Buat Bang Api, Pak Roy, lanjut tugas mudahan sehat selalu.
1: Makasih.
0: Terima kasih Ibu.
3: Makasih. Lia. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Lia, jangan di Mamuju Tengah.
1: Lancar Bang Ibu Wain Nabi dia.
0: Alhamdulillah Pak, tapi Ramboi pun nak tekala mana musim kemarau memang wae masuk sawah. Si
1: dak yalero iya.
0: Biasa teman kau tahu mangkau tak bujun-jun di anu di tengah lelo.
1: Itu mah kudu biru-biru lelo tu. Puna di kampung lo tu yang iya. Puna tentene apa panas ni?
0: Apa panas?
1: Ya dia mau minta mah.
0: Ya, silakan Bu. Ni terusang 04 di 26 di 2 talu di 22 patah.
1: Anu subedi pulau Ali majene.
0: Iya.
1: Kayu.
0: Iya. Dengan kabar-kabar dukan nih Pak Eka. Dari keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Barat. Anakna atau putri dari Direktur RSUD Sulbar Dr. Musadari Amir Abdullah, yaitu Dr. Siti Zahra Magfira, meninggal dunia di Jakarta. Diketahui merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran UNHAS Angkatan 2009, menjalani program intensif dokter Indonesia atau PD di Rumah Sakit Sentra Medika Cilasak. Ya. Jadi turut berduka cita ini.
1: Jakarta bukan ini?
0: Lalu di Jakarta.
1: Oh. Ya.
0: Jenazahnya akan dibawa ke Makassar. Anak-anak Direktur Rumah Sakit Sulbar.
1: Ya, provinsi. Ini dibawa
0: ya? Iya.
1: Regional?
0: Regional.
1: Kasih nah.
0: Yang tamu minta mah?
1: Iya, terima dulu.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Lego nama muju.
0: Pakaran ini jual bambar radio tay pak. Menganuwe kan dirang mai.
1: Tapi pun amal telepon
0: layang.
1: Dah muni perang mai.
0: Pakaran ini jual bambar radio tak atau mingkaran tak?
1: Radio.
4: Ya.
0: Apa mingkaran? Pikir tu mana kipas angin mengan?
4: Lego nama muju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar yang setia dimanapun berada di seluruh pelosok tanah air Indonesia mendengarkan
1: dari
4: Sulawesi Barat.
1: Iya Pak.
4: Inilah lego-legonya Mamuju yang kita akan merengkus lagunya, yaitu Tau Sumumbang, lagunya Al Malik Pak Babari.
1: Iya.
4: Supaya jangan kita terlalu banyak bergelombang, karena di laut ada ombak, di darat ada ombak, di udara ada ombak, ombaknya laut, mabuknya cinta. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Memang. Mainan ini suruh makelong apa biasa makelong ini pengadilan cinta lagu andalan nao.
1: Rombang usah itu berselancar.
0: Nah, suruh makelong juga pada tutu
1: di laut, di darat, di udara. Makasih Pak.
0: Pak Haji Ramli.
1: Ramli
0: di Pontiko ya.
1: Jalan Pontiko. Mamuju kota.
0: Di Bogona. Assalamualaikum.
1: Dari Bogona. Halo.
5: Halo, assalamualaikum lego-lego.
0: Wei. Pak Haji, saya nak tanya ni Pak Haji. Apa yang tinggalnya Pak Haji? Masih
1: kerampin kini tau. Monsi dia sampai Ponti.
5: Mula ini mengepe. Dia ngapa tak buka tadi hari ini?
0: Nah, dia entong angkat tu Pak.
5: Iya, sampai pasar tu.
0: Nih.
1: Liu ke sambungi.
0: Pak.
1: Pak, supaya ngak di karuku.
5: Diam.
1: Saya lewat stadion. Mbak, saya pun apa jamil.
0: Joloko Pak Haji ya. Ampun nak bohongi tetek sang apa tak matiin lo?
5: Biasa jam terlalu
0: matiin lo. Ah, dia tu jari pun nak tetek sasio tahu leo liwa ditutur-tutur pula kan sahab.
1: Kau tunda tundang tangga beng itu dah.
5: Tapi ampun nak anu, ampun nak pura magari, juga di masih ini Pak
0: Tiket Toko. Oh, berarti pura magari macam nak meloto sengka ne?
5: Iya Pak.
0: Ya.
5: Nah, ini kita mau cek anu Balihona lembaga dakwah. Baru asal ya.
0: Oh, yerte.
5: Yerte.
0: Oh, iya.
5: Iya.
0: Dia mau tuh Pak Mikutan otomatis hanya ya kali kita waktu ya Pak Muna. Lewat tete walu ya. Mati dulu ta.
1: Dari ya, Mak. Jam tuh makan.
5: Iya.
0: Oh, cocok tuh.
5: Mati dulu.
0: Majar mata nengi mas sampai magari biasa masih iya no
5: masih sampai dua.
0: Oh iya tahu iya masih iya sampai
1: iya biasanya membawa
0: iya
5: jari ampun ali tahu di ini di bokok na sampai dua pintu na pintu kita mau teh anu lembaga dakwah
0: iya rute oh cocok doh udah malasih dah setengah tu.
5: Iya, Pak. Oke. Okay. Iya. Kalau
0: ini dia dua. Iya. Singkat tahu, ya.
5: Iya, saya pasang saya dari
0: di mana ini. Oh, cocok itu ya, amanah nih. Iya. Ya,
5: jadi.
0: Ya, balik Pak Haji.
5: Tunggara palari ko, dia
0: no. Tunggara palari ko nila lepa.
1: Tetapi lagu nasional selalu Pak Haji Ramli, Tosumombang.
0: Tosumombang, oh iya Pak Sangianu nih, iya.
1: Saya tak pakai lagu
0: itu beliau. Oh iya. Ya paling.
5: Naya teh ya, sih lah mau.
0: Iya.
5: Ya, ya. Salam kumum aku di Haji Ramli.
0: Iya.
5: Kemudian anu Asriani, Pak Rizal, Aco Harudin, Ibu Li ya.
0: Iya.
5: Ibu Darmawati.
0: Iya.
5: Ibu Norma.
0: Ibu
5: Arta. Ya nasan namo.
0: Ye.
5: Ya.
1: Ini dia ikut ang.
5: Ya nasan namo. Mendengar na lagu-lagu. Semoga penyiar, kedua-duanya penyiar.
0: Ya.
5: Sehat-sehat lo.
0: Insyaallah.
5: Selamat tahun kepada.
0: Ye.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Jamili.
1: Sangine selamane sebe di Makkah. Enggak ana dia ndo di kampung nah.
0: Oh iya dai tong kutu ya tanda biasa langsung.
1: Kalau lau di mambi to
0: lah. Iya.
1: Ketemu rek luar kata udah.
0: Denjal ini pala kamu ngepe.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lego-lego nato mamuju.
0: Iya.
6: Pole ri pole wali mandar.
0: Nah, Pak anu enggak nane kurang ke Bang Bana, Pak Gibran.
6: Iya, ya anu lagi flu ini, Bang HP.
0: Nah,
6: iya, rapang awas-awasan nih tahu nanar cuaca dingin.
1: Ini mesti menjaga kali untuk masing kesehatan.
0: Iya.
6: Iya, lewat tak lalu madingin atau ini mas subuh-subuh ya. Allo, mama allo ya lupa woi tan di tara-tara.
0: Iya.
6: Apa karya Bung Hafid, Bung Roy?
1: Alhamdulillah Pak.
0: Karya maju alhamdulillah. Alhamdulillah.
6: Iya. Iya Pak Ende di saat di namit tamabora mitau di 7 di Agustus ya.
0: Iya.
1: Masa di lalu.
6: Iya. Nama Pak Ende mitau Winde rame raput ya. Iya. Nai para Bung Iben luar mu, nai para mi bendera tak.
0: Para Bung Argentina apa mah itu?
6: Apa pu iya. Pura tuh minta nih para bendera si kakak imbang bendera luar negeri. Mati
1: bendera warai ya padam itu loh.
6: Iya muter. Iya ya lai taruh ya lai taruh pura. Iya para bendera tak. Harus tuh dia di pawan nih loh di luar pasti tengah kakak imbang nama merah putih anak bendera anak. Iya anak bendera anak tuh luar.
0: Iya cowok cowok itu.
6: Iya komen deh. Iya bendera anak luar negeri biasa di ini.
0: Tapi si terlumete.
6: Negara si kakak imbang nih.
0: Nih.
6: Bungian. Iya, melo pasti tengah nih pakai batu itu merah putih parai.
0: Iya, masa bendera iya. Luar nak tapas 5 meter nih ukuran sampai bendera
1: atas sendiri.
0: Sangat bagi senti.
6: Iya, tapan bendera atas sakit ya kecu-kecu mi.
1: Ini kan nasi tanggal apa? Ya pun tindian deh.
6: Iya.
0: Cocok itu cocok. Iya, cocok.
6: Iya. Ya, muak lagun na Banroy Bang Hafid ya. Pilih-pilih pamilih sama lagu Mamuju.
1: Iya, lagu Mamuju Pak.
6: Iya. Mela cicok masalah-salah lau di luar.
0: Iya, salah sum.
6: Iya, enggak naringan alamane ya rapas lawe. Iya, salah-salah mamating. Iya. Iya. Ya enggak nama pala kapan masih kami di lawe anu muhuat tuwe. Iya, dindo apa luar kapan nama tamaru apa.
0: Iya.
6: Iya, oke. Terima kasih banyak Bung Hafid, Bung Roy. Iya. Lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Gibran.
0: Gibran di bunga-bunga.
1: Kota Kembang.
0: Ah.
1: Bali Mandar.
0: Mau tente? Barang atau kelon jolo? Yeah.

0: senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Halo pendengar Pro 1, tahukah Anda bahwa PT Taspen Persero ini memiliki 4 program utama yang memberikan perlindungan bagi ASN, pejabat negara dan hakim? Nah, yang pertama tabungan hari tua atau THT dengan iuran 3,25% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, yaitu program yang membantu mempersiapkan dana saat pensiun sekaligus memberikan perlindungan asuransi kematian. Yang kedua, program pensiun dengan iuran 4,75% yang memberikan penghasilan setiap bulan setelah memasuki masa pensiun sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kepada negara. Ketiga, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, iurannya 0,24% dan ditanggung pemerintah, yang memberikan perlindungan jika terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja, mulai dari perawatan medis, santunan hingga bantuan beasiswa. Dan yang keempat, jaminan kematian atau JKM dengan iuran 0,72% yang juga ditanggung pemerintah, yang memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Melalui keempat program ini, saudara, PT Taspen hadir memberikan perlindungan menyeluruh mulai dari masa aktif bekerja hingga masa pensiun. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kantor PT Taspen terdekat atau akses layanan resminya. Bersama Taspen, bekerja lebih tenang, masa depan lebih terjamin.

0: Ya, ni terus sama mau pegah. Sangat peringin nak salah sumen taman ni. Pak Haji Ramli, Papa Rizal, Ibu Lia, Pak Gibran. Ni putar rokelona sangga. Jadi Ibu Ibu mana? Pak Jempol tutas
1: ni. Ni lanjutkan Bu.
0: Lanjutkan Bu.
1: Dia belok minta mah?
0: Ya. Silakan di 0 patah di 26, di 2 talu, di 2 patah-patah talu.
1: Sampai di 0822-99-09-09-96.
0: Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Wih, abang ada orang dengan suara deh.
1: Apa yang pek? Dia orang itu mati-mati saja, pek.
0: Oh,
1: korak mati deh lo.
0: Dia orang mati lelo ne.
2: Pokoknya sakit daunnya.
0: Iya.
1: Udah mati. Pokok mati ya. Berpengaruh ne. Murni.
0: Iya iya.
1: Ibu murni. Gara-gara kulak tu dah. Le.
2: Iya.
1: Siapa bang itu macam?
2: Alhamdulillah.
1: Teh ampo tak eh? Anugerah.
2: Ya, alhamdulillah dia di kampungnya Anugerah.
1: Bapak korang di
0: Malunda ni. Di Malunda ni Bang Kedai.
1: Malunda.
2: Iya, di Ulumanda.
1: Ulumanda.
0: Ulumanda. Cuba kawan siaran dah itu, Ulumanda iya.
1: Pak monitor kini di bawah. Heeh. Ngerong kini dah iya.
0: Iyalah Ibu Murni, apa maji pi waktu tak tomo, langsung di pokok bahaya. Eh,
2: aku tangkai mak nak
0: kini. Iya, mencekak kamu tahu.
1: Iya, iya, Bu.
2: Selamat malam. Yang
0: Mbah.
2: Untuk Pak Sultan. Terus
0: Mbah.
2: Terus
0: iya, Ibu Murni makasih banyak.
1: Makasih Bu.
0: Sehat-sehat tahu ya.
1: Pepe tu tadi malam Minggu sore Bu Halimah ya.
0: Iya, dekade memang karaoke boleh. Masa sayang.
1: Pura tak janji.
0: To Kalimantan Timur, Kanusua ya Kanusua. Apa tuh mau kecamatan apa Amburawang, Amburawang.
1: Sambo apa?
0: Sambo aja.
1: Sambo aja.
0: Sambo aja.
1: Oh Pak Syukur.
0: Pak Syukur. Terima kasih Pak Syukur. Nak kuasa langkung mati di Pak Roy. Sementara monitor. Ini di kantor berarti ini.
1: Di kantor Pak Lola. Kantornya loh.
0: Ini dia lagi apa namanya? Ada semacam pertemuan ini fotonya nak kirim.
1: Oh iya.
0: Apa jadi pemateri apa kan ya Pak Syukur?
1: Pemateri kapan itu?
0: Pokoknya ada pertemuan dengan sejumlah tokoh ini saya lihat ini fotonya nak kirim ya. Terima kasih Pak Syukur di Kutai Kartanegara yang selalu monitor juga di.
1: Bunda Alona satu minggu ya jauh di rumah.
0: Iya. Alona tu cuma.
1: Ya dia masih gitu lah. Terima.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat dengan lo.
3: Waalaikumsalam. Lego-lego.
1: Ini betul. Hanya tanah peri-peri.
0: Ampun ini Pak. Tata lo kini teras ya. Tata sama teras.
3: Apa kerja
0: Pak? Alhamdulillah Pak Coba sehat ya.
1: Kerja Pak Coba.
3: Apa namanya Pak Roy ya. Pemanyata pemamba sih ya.
1: Jambungur ya. Kegiatan. Dioging ya. Hari Minggu.
3: Mau catat, mau kasih ibu pengen pengarat, pengarat tolak.
1: Ya mau soal pengarat, nanti bentar wah pak dah. Tata cemeng udele, membololan di ate. Apa sahaja?
0: Apa una pak Paro ini? Kadang ki aktivitasnya di hotel, kadang di kebun, kadang di.
1: Puna ya aku sih jago nasa
0: ki. Nanya nasa tu ya kantor. Di laut
1: apa ni kat tunggu jamet mula tenten mula aku tiga sih
0: sagi malah
3: ya sangat mana ini
1: yang penting bekerja
0: sih
1: bergerak sih
3: kerja ya
0: iya tahu iya Pak Salman
1: ya berarti kan guai kalau lombok lembar ni mati.
3: Wah di ini aduh marah rey tadi ini wah.
0: Oh maksud satu mati ini.
3: Iya tadi karep kubai tanah wah pak sekitar 100 meter di non di Sungai Mandar.
0: Oh iya iya.
3: Soalannya
1: sungai di Nambung Pak Di.
3: Iya Sungai Mandar.
0: Sungai Mandar.
3: Cuma mati sana wah.
0: Jadi sumber air warga ri tanya PDAM tiada.
3: Ya, kebetulan diongin deh, mahabit kan rusak di PDAM karena teranu dengan banjir kemarin.
0: Oh, iya. Yeah.
3: Nah, kita sumbernya sekarang itu ya lewat Sungai Mandar.
0: Oh.
3: Dulu kan ada PDAM. Ya, persoalannya ya kalai, dok banau karena rakbay lemai, si mata anu abrasi mai, akhirnya dok banau malah liwan di lekopatus dawarang.
0: Oh.
3: Jauh keluar, jadi akhirnya dibangun kembali mamanya di napa pria. Ilalan di Ringgean, desa Ringgean,
0: kecamatan Bukoro. Depa berfungsi.
3: Ya, sementara ya. Berjalan sementara. Ini pembuatan.
1: Ya lo wena lembana si lambung waktu rumah pota wita.
3: Randang baik ya tuh randang.
0: Randang kita tunggu ya.
3: Kecuali mah mengusi-usi bewai kayak yang bewai mar mata mata mbak bewai retama di hulu nah, ya.
1: Di hulu.
0: Mana buah mapota?
3: Kangen boleh tuh. Iya. Anu tuh dua maya hulu mandal ya mai.
0: Oh si sampai deh hulu nanti deh ini.
1: Tempe tempe.
0: Ah iya. Kita
1: mau ditutar di apakah?
3: Iya tutar.
0: Termasuk lelok kayang ten ya. Ya balik Pak Salman ya.
1: Oke balik Pak.
0: Iya.
3: Oh, mecho malah dia lunda gena ya me. Ini saja Gibran deh.
0: Ah. Ya.
3: Anda mau masalah ya dia tuh urani lagunya ya dulu dia. Ukiringnya dulu de lawo eh tojo dia anu dia.
1: Beri-beri sasi tau.
3: Beri-beri sasi.
0: Indah mau. Ya.
3: Yeah. Enggak nih kita merusuh-rusuh mbok yo lah apa kurang-kurangan we ke apa pi yo lah.
1: Tanah wali gara-gara
3: itu. Tolong ya. Malah lu semang-semang abu.
0: Oh iya iya.
3: Aduh ya anu ya di. Ayo pelakang HP.
0: Iya iya. Makasih Pak Salman ya.
3: Makasih Pak. Salam-salam Nasang.
0: Iya.
3: Iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman galu Lombok.
1: Iya. Senior.
0: Iya.
1: Dan di Cilampung.
0: Dian tomo di enak aja lo kuy. Dian tomo di enak entaman enak kuah. Luar biasa bu, ma pasa leba bambana materasan oh anu tengo India Alfa Romeo Alfa.
1: Nah, terima kasih ya. Damu disapu ngaran nih gua kali mau diurisasi.
0: Monitor kini ya. Radio ini kapan apa aja? Usah mau streaming.
1: Anu tuh apa nomor berapa?
0: Assalamualaikum.
4: Bang, warahmatullahi wabarakatuh. Lego-lego nama mu aja bang.
0: Iya, sema.
1: Mana ki?
4: Iya.
0: Sema, subir umba.
4: Jadi hari-hari ini saya tak ketinggalan kapal ini deh bang.
0: Iyo aci,
1: saya cukup nana nape ini bisa ngalu perintis.
0: Iya, sige-sige sih dah kayak masih masih gak doanya masih kita tahu anu.
4: Iya, salah-salah nggak dulu dia nasan apa perangna lego-lego mau aja bunga api. Dia nasan buat bunga api dan paroi semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu
1: siapa? Pilda.
0: Ibu Mida.
1: Mida.
0: Pilda. Mida. Nyonya. Pebau ulang.
1: Oh iya kak.
0: Dia minta amat omongin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Usman.
1: Sube.
0: Oh kekandan dia di Taiwan. Oh. Di sini kau Taiwan ya kak?
1: Sarudu. Ya apa kak sarudu.
0: Dan di sana
1: Balate dong apa kak?
0: Tasiuk naung itu Taiwan. Oh. Ya. Kita perampungin kan Taiwan yang rana tenang. Jadi kekanda Ahmad Usman di Taiwan kaluku tasiu.
1: Tasiu.
0: Iya.
1: Oh iya iya.
0: Indo pembolongan anak pendono diputar Pak
1: Mulung. Ini lali yang patah ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudah malah ini putar.
0: Iya. Salana sama tim donasi asyik mati keluarga di tasiu. Iya. Dia itu minta aku aduh kenapa susah sekali masuk. Udah tuangi mas susah ini hanya memang. Ya tentu tepak si ya no. Si rambang-rambangan ya. Terima kasih. Siapa nih di dengaran nah dicoba miki ya masuk. Assalamualaikum.
1: Udah rindu
5: ah orang bahasa tuh
0: iya sema
1: nai
5: Ay, karena janggut.
0: Woi, senyum pak karena janggut.
1: Cih, senyum tenang beri ya, tuh beri.
5: Dia kareba deh.
0: Alhamdulillah. Ya. Kareba macam apa ya?
1: Kareba rupa.
5: Ah,
1: tapi rumpak bawa mitau di Allah. Eh, anak kasu merendeng.
0: Ya, yeah, beliau ini karena produsen gula merah ini Pak Ruka.
1: Oh, nah, iya.
5: Alhamdulillah.
0: Produsen gula merah ini. Tata lolo capu nego lah nih.
5: Ya.
0: Tata lolo capu, artinya tidak tidak tertampung lama langsung habis.
5: Iya, biasa lah. Anu, di dua anu ini, anu di Baduoy.
0: Hmm.
5: Ya, kalau memangnya Bapak Habib sama Pak Roy mau ke sini ya, kalau gula-gula 5 kilo tidak memiliki itu.
0: Iya, mudah-mudahan dia ada kesempatan dan liu mati atau apa.
5: Kalau memangnya Bapak lewat di sana kan 2 kilo
1: jadi. Gula aren Pak Di?
0: Gula mami ya, iya.
1: Manyang.
0: Manyang.
5: Iya.
1: Biru cerana malah pindu.
5: Dipukul, pokoknya dipukul.
1: Duk dek ni teh itu tu iwita. Ni palu-palui. Di supaya airnya mengalir.
5: Dianto dia anunna, dianto dia ka anunna, ka ka rambinna.
0: Ha?
5: Iya. Pas dia toy dia.
0: Apa teh?
5: Eh kaju.
0: Oh, pe pe rambinna.
5: Iya, kajun
1: nato
5: dia. Iya,
1: buat
5: toy dia.
1: Artinya udah kapan itu tuh kan?
0: Oh iya, Pak, dia tini rambi kali. Iya,
5: udah.
0: Oh iya. Tidak sembarang itu. Dipukul.
5: Udah sembarang tau mana, Mas Jamal.
1: Buka wangki.
0: Nih.
5: Pak Dianto baca-bacaan.
0: Weh, nih.
1: Udah itu tuh kali.
5: Ini anu kali, Pak. Udah
0: itu tuh kali. Ini itu tuh kali,
1: Pak, itu beda kurang, itu ni kuat tidak macam apa?
0: Oh,
1: udah sentuh wele yang timajir resmi.
0: Iya iya iya.
1: Dari tanasan.
0: Tongan kes ya, biasa ti kurang nak kuat. Dah kau sembarang mandi ada Indo pak. Mari itu aku tunjuk demi sah. Nee.
5: Malai tua, malai tu marusurusut tahu kuat. Nee, deh itu biasa mac zaman tempat laut cuma zaman.
0: Wah ya. Pak dia rasa temaku ilmu nanti.
1: Pak ku kita cerai Endre, na orang na setu tiak uwi dah Pak Fit.
5: Iya.
1: Setu aw, di sente.
0: Sente orang mentekan joro.
1: Mentekan joro dia dua. Jadi subet tu dah ya. Nya ni warisan lang yang pakai sente.
0: Ah, begini petu cuma awal cerita yang aku di kene sanu ya, kene janggu. Ya kene, Pak Majipi waktu tak kene.
1: Okey balik.
0: Ya.
5: Okey balik
1: dari. Iya Pak.
0: Iya.
1: Iya.
5: Saudara ya. Ya akan mah Pak Nun lego.
1: Ya.
5: Sudah terbukti. Seluruh antara memuju dengan antara
0: Bar. Ya. Selamat. Ya. Ya. Makasih Pak Kane.
5: Pak Roy sama Pak Habib.
0: Ya. Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kane Janggo.
1: Ya ada di
0: daerah Pulau Wali Mandar. Dia minta aman itu, mang WA.
1: Iya, kan
0: hanya udah dengi ngarana. Naku assalamualaikum, selangku matin diampana memperang WA dari Mamuju. Dia dampangan nggak, barak mala, nipatanda kanga selangku Saudi salah suungku, camak Bontang Barat.
1: Oh.
0: Barang sehat nasan tahu. Oh iya iya. Berarti tu Mamuju kapan ini lo camak na Bontang nih?
1: Tu Mamuju Kalimantan.
0: Sayang sekali di dengar anak-anak tulis.
1: Lengkali pun anu nih.
0: Ya.
1: Meranta.
0: Sabu ingat ranta.
1: Dengan alamat yang lengkap.
0: Pak, nanti patah dah atas salan tak nanti camak na Bontang. Dia temu Indonesia. Salan na saya mah Pak Dedeng. Sabu ingat ranta.
1: Tulis ingat ranta. Ada alamat gampang dicari.
0: Ada alamat gampang dicari. Ada nama gampang dipanggil.
1: Nah.
0: Assalamualaikum. Potu. Sidang ini kenapa miss call ya. Terima kasih Salasung. Setopa. Assalamualaikum.
1: Terakhir. Halo.
0: Assalamualaikum. Hai. Pidoh diulangi kembali ya. Ada lagi naku assalamualaikum selamat tang allo. Utara ngajolok kelon lembat tepana tapi dia tunggu dia ingaran dari 4873. Maksudnya itu minta mawe atau
1: ini? Ini ingaran tak Salasung.
0: Iya,
1: pada insang.
0: Kemudian, mengirim video ya. Ya, dampak nggak Pak? Itu malah aku baca nasang itu Pak. Majib itu mau tuta. Ibu Dian, terima kasih Ibu Dian. lagi mendengarkan juga.
1: Ya. Monitor ku nilau.
0: Ya. Iya. Assalamualaikum.
1: Sehat selalu.
0: Iya, sebelum bah.
1: Halo.
6: Ibu Sahara.
0: Oh, kita. Iya.
1: Bah, senjuk tanah beli perintis.
6: Masa ini mana lu mau matiin? Dia tembus dia ngude.
0: Iya, ya, tentu mau tempat maruak nasa minta mah. Iya.
6: Dia mau tembus matiin dia mau temu ngude.
0: Iya, iya Pak Tente mau tembus. Masuk tu apa?
6: Minggu lah kalau mau aku kelong. Iya. Dedok malam mangan.
1: Wah, ibu dulu
6: waktu. Malam ini dedok kelong.
1: Terlambat beko minta mah.
6: Ya, sapa-sapa jolo. Terlambat apa kianu? Dia minta sama dia ngude.
0: Ya itu mete Pak Ma, si lumba-lumba.
1: Pasal apa kini nomor
6: ini? Anu, kan, salah aja loh. Dia ibu Lia, Pak Maher, Sidan Biku, Cure, Darmawati, Bu Norma, Pak Coherudin, enggak nama pemperang Wina RRI. Happy sampai paroi sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahara galu lengke.
0: Iya. Begitu banyak penelpon.
1: Ya ngomong tente.
0: Tapi karena waktu di Mamala.
1: Iya, di Mamala. Melolo tu kan sirawan tapi karena waktu
0: maruak to
1: terbatas pendengar.
0: Maruak to nasam pasang kelong tapi ditemu pura nasang kelong ini putar.
1: Untuk di kesempatan siang hari ini.
0: Iya.
1: Jadi dimaklumi kali mu.
0: Iya. Insyaallah apa yang karena lona Senin di pengoleh mai mudah-mudahan malangka sungat tahu. Malah tahu si rumpa bongo
1: kembali di acara tentennya di programa Lego-Lego Mamuju.
0: Iya, kemudian terakhir ini Pak ini minta sama musim kemarau ini semata si Pak Ingaran tahu di tetembah sembarang mantibe manting pupus rokok

Dari Jalan RE Marta Dinata Simboro Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Selebar edisi 27 Juli 2020.

Pendengar, kami mengawal informasi pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan tidak tinggal diam dan terus mengawal proses penyelesaian masalah pemblokiran layanan bagi aparatur sipil negara oleh Badan Kepegawaian Negara. Saat ini pemerintah Sulbar, pendengar, tengah menunggu surat resmi serta arahan tindak lanjut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana mengungkapkan Pemprov Sulbar telah mengikuti seluruh tahapan dan prosedur teknis sesuai petunjuk dari BKN maupun Kemenpan RB. Pendengar, Junda Maulana menegaskan dalam penanganan masalah di pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen mencari solusi terbaik berorientasi pada kepentingan seluruh ASN dan kelancaran roda organisasi pemerintah tanpa ada pihak yang dirugikan. Ia juga meluruskan, pendengar, istilah win-win solution atau kesepakatan kompromi dan menekankan bahwa langkah yang diambil murni berlandaskan aturan demi kebaikan bersama. Pendengar, informasi lainnya, sebuah lokasi yang disinyalir menjadi sarang perjudian sabung ayam di kawasan lereng gunung Desa Marinding, Desa Kasabang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju yang digerebek aparat sipil kepolisian. Dan sayangnya, pendengar, saat penggerebekan berlangsung, para pelaku berhasil meloloskan diri dan disergap petugas. Penggerebekan yang dipimpin oleh langsung Kapolsek Tapalang Ibtu Amiruddin berawal dari laporan warga yang resah dengan maraknya praktik perjudian di wilayah mereka. Pendengar, petugas harus menempuh medan yang terjal dan berjalan kaki sejauh 700 meter dari pemukiman warga dan mencapai lokasi arena perjudian yang tersembunyi di lembah pegunungan tersebut. Namun mendapati kedatangan petugas yang merembet masuk ke area lereng, para penjudi diduga kuat telah mencium pergerakan polisi dan mengendus bahaya, harus melarikan diri lebih awal ke area hutan sekitar. Pendengar, sementara Kasih Humas Polresta Mamuju Ibtu Herman Basir saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon memberikan adanya tindak tegas dari jajaran Polsek Tapalang untuk memberantas penyakit masyarakat. Pihak polisi menegaskan tidak akan memberi ruang bagi segala bentuk praktik perjudian di wilayah hukum Polresta Mamuju.

Pendengar informasi lainnya, pembangunan jembatan gantung Garuda di Desa Ripung, Kabupaten Mamasa telah menunjukkan pengerjaan yang signifikan pada Minggu 26 Juli 2026. Personel Kodim 1428 Mamasa bersama warga setempat kembali turun ke lapangan untuk bergotong royong menggeser percepatan infrastruktur tersebut. Memasuki tahap lanjutan, fokus pengerjaan difokuskan pada proses perakitan besi fondasi yang merupakan komponen utama penopang struktur jembatan. Hingga saat ini pendengar, progres perakitan struktur besi telah dilaporkan mencapai 65%. Sejumlah material yang telah selesai dirakit langsung dipindahkan secara manual ke lokasi titik utama guna mendukung percepatan pemasangan tiang dan fondasi jembatan. Pendengar dan Ramil 1428 Sumarorong menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam proyek ini merupakan bentuk komitmen untuk mendorong aksesibilitas dan kemajuan ekonomi masyarakat di pedesaan. Sejak pagi hari pendengar, antusiasme warga bersama para babinsa tampak kuat pada bahu-membahu mengangkut dan merapikan material konstruksi yang ada di lokasi pengerjaan. Keberadaan jembatan gantung Garuda diproyeksikan menjadi urat nadi bagi warga Desa Ripung. Selain memperlancar mobilitas harian, jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu distribusi dan mempermudah akses masyarakat menuju pelayanan publik dan aktivitas ekonomi.

Brigjen Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka melakukan kunjungan kerja ke Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Jakarta pada Jumat 24 Juli 2026. SDK mengusulkan pendengar penandatanganan MOU dan juga BRIN agar hasil riset menjadi dasar pembangunan di Sulawesi Barat. Pendengar, kunjungan yang difasilitasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulbar bertujuan memperkuat kolaborasi riset antar Pemprov Sulbar dan juga BRIN. Pertemuan juga membahas hasil penelitian BRIN tentang dampak radiasi alami terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Mamuju. Pendengar, rombongan diterima langsung Kepala BRIN Arief Satri didampingi Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah serta jajaran peneliti. Pembahasan fokus pada radiasi alami tinggi di Mamuju dan implikasinya terhadap kebijakan pembangunan daerah. Kepala BRIN mengapresiasi komitmen SDK, menurutnya Gubernur Sulbar merupakan gubernur pertama di Mamuju yang langsung ke BRIN untuk membahas pemanfaatan hasil peneliti sebagai dasar kebijakan. Pendengar, menanggapi hal itu, Gubernur Sulawesi Barat menegaskan komitmen Pemprov Sulbar memperkuat kerjasama strategis dengan BRIN dan mengusulkan sinergi tindak lanjut lewat nota kesepahaman dan sebagai landasan riset, inovasi SDM dan pemanfaatan hasil penelitian. Pendengar, SDK juga menekankan pentingnya komunikasi publik hasil penelitian radiasi alam di Mamuju perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan dan tidak dipahami sebagai dasar ilmiah pembangunan. Dalam kunjungan pendengar, SDK didampingi Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi, Kepala Bapirida Sulbar, Kadis LHK, Kadis Kesehatan, Kepala Badan Penghubung dan Tenaga Ahli Gubernur Hajrul Balik.

Berikut demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Pendengar, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita, pendengar Pro 1 Era di Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Saya punya informasi untuk Anda. Tahukah Anda bahwa PT Taspen memiliki 4 program utama yang memberikan perlindungan bagi ASN, pejabat negara dan hakim. Yang pertama pendengar, tabungan hari tua atau THT dengan iuran 3,25% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, yaitu program yang membantu mempersiapkan dana saat pensiun sekaligus memberikan perlindungan asuransi kematian. Dan yang kedua pendengar, program pensiun dengan iuran 4,75% yang memberikan penghasilan setiap bulan setelah memasuki masa pensiun sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kepada negara. Dan yang ketiga, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, iurannya hanya 0,2% dan ditanggung pemerintah yang memberikan perlindungan jika terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja mulai dari perawatan medis, santunan hingga bantuan beasiswa. Dan yang keempat mendengar, jaminan kematian atau JKM dengan iuran 0,72% yang juga ditanggung pemerintah yang memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Nah, melalui keempat program ini, PT Taspen hadir memberikan perlindungan menyeluruh mulai dari masa aktif bekerja hingga masa pensiun. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kantor PT Taspen terdekat atau layanan akses resminya. Bersama Taspen, bekerja lebih tenang, masa depan lebih terjamin.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Getir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini di Pro Dangdut.

0: Pregger, balik lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore, Mega Pika menemani Anda hari ini edisi 27 Juli 2020. Nah, pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Kami mengajak pendengar untuk dapat bergabung. Semoga pendengar dalam keadaan sehat hari ini dengan cuaca yang panas di luar sana, bisa membakar semangat kita di siang menjelang sore hari ini. Pendengar, semoga Anda yang mendengarkan kami dengan lagu-lagu yang akan kami sajikan di Pro Dangdut terhibur ya. Yang mungkin siang ini lagi bersantai, atau mungkin masih bekerja, atau lagi istirahat, apapun kerjaan Anda. Ditemani lagu dengan Jones Tiara Bahar, pendengar menemani waktu Anda di Pro Dangdut. Dapat bergabung di 0822-9609-0996. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Asri.
0: Oke, Asri, apa kabar Asri?
1: Alhamdulillah, madajengmo.
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat, Dik?
1: Iya.
0: Iya, iya. Oke, Asri, lagi apa ini?
1: Lagi baring-baring sambil dengar Pro Dangdut.
0: Panas kah di sana, di Luwu?
1: Kayak ini, nggak terlalu.
0: Karena... Oh, nggak terlalu, iya ya. Yeah. Oke, makin dengar lagu apa, Asri?
1: Mau dengar lagunya Rumput Tetangga.
0: Rumput Tetangga, oke. Saya carikan Ki dulu. Salam-salam ya, Ki.
1: Iya, kirim salamnya buat ada Pak Salman di Galombo, Pak Sultan Galungtulu, ada Abrahan, ada Gibran, Kante Janggo, ada Mbak Intutra, Gunawan, Bang Sidan, Bobby, Alex Arimo, Mulana, Bang Kumis KNE, Jakarta Nekara, ada Pak Sukut di sana, Pak Rahim, ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, Erwin, bapaknya Ulan, bapaknya Ikan, ada siapa lagi buat Ani Boteng, ada Ibu Mida juga, ada Padila Ani, Mumananda, Midi Parma, Bunda Adi, ada Astriani bersama Ali di Majene.
0: Iya.
1: Buat lagunya ada?
0: Ada, Nur Halimah, Dik.
1: Iya. Yeah.
0: Oke deh, ada.
1: Ya, buat Mbak Mega, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan juga pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey kamu. Baik, saya angkat pendengar lainnya yang bergabung. Assalamualaikum Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Nanti kalau kita kali ga.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar, Tonde?
2: Sehat. Kali ga tahu aku.
0: Iya. Kenal dong. Bagaimana, sudah sembuh Mika, mamanya?
2: Mau kali ga kecil sekali suara.
0: Kecil sekali suaraku. Bagaimana ini?
2: Ya.
0: Kecil.
2: Gak tahu jelas itu.
0: Oh, bagaimana sekarang, masih kecil kedengaran?
2: Masuk kecil, kita lihat lagi sudah jelas.
0: Oh iya iya. Bertanya kak, aku bilang bagaimana nih kabarnya Mama Mata semua.
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah sudah sehat ya. Tonden juga sekeluarga sehat.
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Ada pilihan?
2: Ikutan saja dia punya aduh, dia punya itu Adi Adi.
0: Oh iya. Oke, baik, silakan.
2: Juga tuh ya tadi saya kenal juga ASEAN, Ani juga Ten, Kosongo, Bersyukur, Aduh Lahin, Acuale, Sidan. Untuk semua sudah, kamu kah?
0: Iya, terima kasih. Terima
2: kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya angkat lagi satu telepon pendengar. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Iya, yang juga dengan Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng, apa kabar Ki Ani?
3: Alhamdulillah. Kalau Mbak siapa? Mbak Mega ya?
0: Sekira Mbak siapa? Mbak Mega ya. Kabarnya sehat, alhamdulillah.
3: Oh iya, alhamdulillah.
0: Ani lagi apa, Ki?
3: Ya, lagi duduk-duduk, Ji.
0: Oh, duduk, Ji. Oh iya, baik. Oke, Ani. Ikutan di rumput tetangga?
3: Iya.
0: Atau ada pilihannya boleh sendiri? Kenapa?
3: Iya, sembarang juga.
0: Oh, sembarang ya juga.
3: Ikutan saja.
0: Oh iya, mungkin ikutan di sini. Baik, silakan.
3: Iya.
0: Salam-salam silakan.
3: Kirim salam tadi ada Tonden, mm-hmm, di Bidrat, ada Sergilu Timur, mm-hmm, ada juga pengusaha di Mamuju, mm-hmm, ada Dina di Portman, ada juga Acore, ada Pak Brahan, mm-hmm, Salman di Galung Lombok, ada Gibran di Burung Bunga,
0: yeah,
3: ada Sidan di Portman, Antuk di Indra Kanduri, mm-hmm, Baim Putra, Alex Sardino, Pemahir di Kepalan, Bobby Maulana, mm-hmm, ada Garnet Janggo, ada juga Lia di Mujur Tengah, Ibu Murni, Ibu Dharma, apa lagi di Ico Hairudin,
0: yeah,
3: Mida Barang Papa Ulang, mm-hmm, siapa lagi di
0: siapa lagi?
3: Oh, siapa lagi ya? Pokoknya buat semuanya aja, Kak.
0: Oke, okay deh, Arti, buat semuanya.
3: Pro dan Duti.
0: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Salam kompas selalu. Untuk Mbak Mega, semoga sehat selalu dan diberi umur yang panjang.
0: Amin. Terima kasih, Ani.
3: Banyak, Kak. Assalamualaikum. Iya, yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk doanya dan juga untuk pendengar. Semoga dalam keadaan sehat terus. Dan baik, saya mau baca-baca pesan dulu pendengar. Dangdut adalah kita. Aku masuk lagi, semoga saja tidak bosan. Besan baru pesan aku, Haji Anti di Sidrap minta lagu Cinta Kasihku spesial untuk suami Haji Tondeng, semoga sehat selalu, sehat kesehatan sayang. Wow, luar biasa romantis ya. Terima kasih Haji Anti. Tadi Tondeng nanti ikutan ke sana juga lagunya ya. Dek Mega lagunya Rita S, judulnya Jangan Rayu-Rayu. Terima kasih untuk Mbak Tiara sudah mendengarkan kami, selamat siang dan selamat beristirahat dan bersantai. Assalamualaikum, selamat siang, saya penguasa hati di Mamuju, mau dengar lagunya Vita Alfia, judulnya Terdiam Sepi. Buat Kak Mega, sehat selalu, selamat bertugas, sehat selalu. Kalau tidak ada lagunya, dipilihkan mie saja, yang penting Vita Alfia. Terima kasih juga sang penguasa hati yang ada di Mamuju. Nanti untuk lagu-lagu yang masuk, kalau ada kami putarkan ya. Menantikan untuk pendengar, kita hadirkan dulu Rumput Tetangga.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Berikutnya masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk lagu Vital V yang adanya nanti saya pilihkan di mana salahnya ya. Berikutnya bisa kembali bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Sebelumnya saya punya informasi untuk Anda pendengar. Beredar di unggahan Facebook sebuah gambar berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo ingin ubah fungsi Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi markas besar Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Unggahan tersebut disertai narasi info politik Prabowo tolak impian Jokowi pindah ibu kota. Prabowo dikabarkan menolak rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN pendengar. Dan di mana faktanya itu tidaklah benar setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Prabowo ubah IKN menjadi markas TNI dalam kolom pencarian. Dan dalam artikel dijelaskan bahwa jika TNI memang pernah dikabarkan ingin membangun markas di wilayah IKN, namun pembangunan tersebut bukan berarti mengubah seluruh fungsi IKN menjadi pusat militer. Sejauh ini tidak ada bukti nyata pernyataan resmi Presiden bakal menjadikan IKN sebagai ibu kota. Mendengar? Itu informasi cek fakta untuk Anda, dan juga Anda masih bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Menantikan Anda dapat bergabung bersama kami. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mega.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat sore Sidan. Apa kabar Ki?
2: Betul. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Kalau Mbak Mega sendiri gimana kabar?
1: Kabarnya sehat juga Sidan. Iya, lagi apa Sidan?
2: Cuaca di Mamuju seperti apa?
1: Aduh, panas di sini.
2: Apa? Pokoknya kira.
1: Iya. Iya, betul. Jadi aman di sana tanaman.
2: Iya. Saat ini padi lagi dipompakan air, Mbak, ya, karena tidak ada saluran irigasi.
1: Oh iya, iya. Karena iya. Jadi mompa di mana?
2: Ada kali-kali kecil, tapi kalau tidak airnya tidak bisa dipompa, tapi saat ini cukup banyak airnya.
1: Oh, alhamdulillah ada JR di ya, kali di.
2: Alhamdulillah ada kali-kali kecil.
1: Iya, iya, iya.
2: Tapi ya, kemarin-kemarin itu habis airnya dipompa. Tapi sekarang ini agak banyak airnya saya lihat tadi.
1: Oh iya. Oh, sempat kapan hujan beberapa hari, enggak Ji?
2: Sama sekali enggak pernah hujan.
1: Oh, enggak pernah hujan, Di. Oh
2: iya. Sama sekali enggak pernah hujan,
1: Bang. Alhamdulillah masih ada Ji airnya di kali yang bisa dipompa. Ya, iya. Tapi berarti itu air di kali cocok jadi untuk ini pakai siram.
2: Air bab, cocok banget yang penting ada airnya, yang penting bukan air asin.
1: Oh iya. Aman Ji berarti. Iya. Oke, baik Sidan, ada pilihan?
2: Saya mau lagunya Mega Mustika.
1: Apa
2: untuk
1: itu?
2: Siapa?
1: Untuk siapa?
2: Untuk siapa?
1: Iya, saya carikan Ki dulu salam-salam Ki.
2: Kirim salam buat Anto dan rekan Duri. Terus ada Omi, ada Dina, ada Papa Wati, Muhammadi, ada Rani. Kemudian ada Erin di Jalan Sama Sati, ada Ani di Boteng, ada Bu Murni, Bu Lia, Bu Norma, si Patuo. Kemudian ada Minda di adik-adik bersama Pak Ulang, ada Pak Rizal juga. Terus ada Erwin Jalan Sama Sati. Ada Bobby Kamisa Jor Maulana. Ada Alessardino Padilai Ruangani. Ada Pak Syukur di Kuta bersama Pak Abdul Rahim. Kemudian ada Pak Salman, Mama Nanda, Suril di Limut Timur. Kemudian ada Bunda Adi, Mehdi, Mada, Pak Sandi Balanipa, Gunawan. Kemudian ada Parel Algisar, ada Purnama Sahri, Samarania. Kemudian siapa lagi?
1: Untuk siapa saya adanya Mirnawati sama Dayu AG. Beda ya?
2: Mirnawati saja.
1: Oke, Mirnawati saja, Di. Oke deh.
2: Iya. Iya.
1: Oke.
2: Dan ada juga Ira Dimajene dan semua tidak dibala. Cuma Mamananda, Pak Salman, semuanya saja tanpa terkecuali, Mbak Mega.
1: Oke, oke deh. Baik,
2: Mas,
1: baik.
2: Mbak Mega lagi tua, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sidan yang ada di Polman. Berikir masih menantikan Anda dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Baik, menantikan Anda pendengar, semua kita semua dalam keadaan sehat. Dan juga saya ingatkan sebentar, kami akan hadirkan dialog UMKM. Ini menghadirkan owner UMKM Wizi Food bersama dengan Widya Dwi Wijayanti, menjaga cita rasa, membangun kepercayaan pelanggan. Pendengar juga masih kami hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan pendengar. Pendengar masih dapat bergabung di 0822-9609-0996. Kita ditemani dengan lagu Ayo Goyang dari Cita Citata.

0: Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Kalimamuju lagi.
0: Oke, Ibu ya. Di Kalimamuju.
1: Iya.
0: Apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabarnya baik ya. Sehat Ibu Murni, lagi apa Ki Ibu Murni?
1: Lagi istirahat karena panas sekali sehari.
0: Iya, panas. Iya. Oke, ada pilihan atau ikutan atau bagaimana?
1: Ikutan tadi di lagunya Bang Sidan.
0: Oke, ikutan di Bang Sidan ya. Lagunya untuk siapa? Oke.
1: Iya.
0: Silakan. Salam-salam Ki.
1: Ya, salam ada Bang Sidan, terus ada juga Dore, ada juga Ibu Lia, Dharma, ada juga Ibu Teng, Nida, terus ada juga Papa Ulan, Papa Risa juga, terus ada juga Pak Maher, Eki Harisi, terus ada juga Gibran, Abraham, terus ada juga Hitam, juga Pak Syukur, Pak Rahim di sana, juga Pak Ril di Pulau Serempuan, terus ada juga Amar, ada juga Erwin di Jemen sama Sapi, dan buat semua, Pak Salman juga.
0: Oke.
1: Apa kabarnya, sehat selalu, Salman bersama keluarga, terus lagi buat Tiara.
0: Ya, oke.
1: Dan buat semuanya mas aja kan pada.
0: Oke, baik.
1: Yang juga Mbak Mega lanjut ke sisi.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang, dari cita-cita tak pendengar kami ingatkan untuk sholat asar 15:31 waktu Indonesia Tengah. Baca pesan dulu pendengar. Assalamualaikum Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Siang ini mau dengar lagunya Miri Andani, Dinding Pemisah. Salam buat Indah di Sopeng, Pak Aisyarudin, Pak Mahir, Bobby Asri, Sahara, Bu Lia, Sidan, Pak Salman, Sultan, Gibran, dan buat semua saja Mbak Mika. Jangan lupa dong lagunya diputar. Nanti kalau ada lagunya kita putarkan, kalau enggak ada ikutan saja. Baik, saya mau angkat dulu pendengar kita di WhatsApp. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang menjelang sore Pak Mahir.
2: Ya, selamat sore.
0: Kabarnya bagaimana, sehat?
2: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi masih seperti biasa, masih panas.
0: Oke. Lagi sibuk kita, hari ini.
2: Iya, lagi istirahat ini.
0: Oh iya iya iya. Istirahat ya. Berarti baru pulang tadi.
2: Iya, tadi pulang jam 1 ya, setelah istirahat langsung pro dangdut.
0: Oke.
2: Dangdut ada lagi.
0: Bisa kalau hari
2: masih bisa rilis lagu iya. Mbak Mega.
0: Saya catat dulu boleh?
2: Iya, lagunya Sylvia Ma.
0: Sylvia Ma. Apa judulnya?
2: Lagu barunya. Kalau tidak salah judulnya Pelukan.
0: Apa judulnya?
2: Kalau mohon maaf ini kalau salah judulnya Pelukan. Lagu barunya.
0: Oke. Semoga ada di, saya cari dulu. Oke.
2: Gimana sudah dapat?
0: Kayaknya ini tidak ada lagunya.
2: Sylvia, lagu yang jelas lagu barunya, Mbak.
0: Sambil saya cari, salam-salam Miki dulu.
2: Iya, salam-salam dulu. Selamat siang menjelang sore ada Kukur di Kutai bersama Karain. Ada juga Alex Sardino, ada Papa Rizal, ada Pak Cuhairudin, ada juga Papa Ulang, Ani, Nida, Ibu Norma, Anto bersama Asri, ada Bang Efri Jelantung Sapi, ada Dharma, ada Sahara, ada Ibu Murni, ya di Pateng, ada juga Pak Kumis, ada Pak Jamili, ada juga Pak Nanda di Tinambu, ada Pak Sultan di Galung Tulu, Dina, Bobby, ada juga bagian Kainis, Pak Salman, Acuriti, dan semuanya pendengar Pro Dangdut. Untuk Mbak Mega, salam sehat selalu.
0: Kayaknya belum ada lagunya Pak Mahir. Belum.
2: Bagaimana?
0: Belum ada lagunya di list kita.
2: Lagu barunya?
0: Iya. Belum masuk.
2: Ya kalau begitu ya lagu yang lainnya saja putarkan.
0: Iya, ya, yang penting selfie ya, Madi.
2: Di Sylvia ya, Ma.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih Mbak Mega.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Mahir ya, dan juga pendengar. Kita hadirkan dulu lagu dari Vita Alfia, karena tadi tidak ada judulnya, kita ganti Di Mana Salahnya.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: sayang sayang. Baik, saya mengajak pendengar masih menemani kebersamaan kita di 08229609096 atau di 4262322443. Hidup bersamamu kadang cemburu. Prodendu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Prodendu
1: adalah kita.
0: Baik, selamat siang menjelang sore, Pak Salman di.
1: Pak Salman di Galung Lombok.
0: Di Galung Lombok, apa kabar Ki Pak Salman?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kabar panas. Di sini juga sama, sangat panas sampai masuk di studio.
1: Kan di studio kan tidak keringatan, kalau di sini kan keringatan.
0: Ini apa silaunya masuk? Lewat kaca-kaca.
1: Nah, kalau dia silau kan masih ada, bisa pakai kacamata.
0: Iya, iya, iya. Ya betul, tapi ini sudah menyinari semua biar layar-layar komputer. Baik, Pak Salman lagi apa Pak Salman?
1: Lagi duduk.
0: Oh, lagi duduk. Oke, baik. Bagaimana, ada pilihan?
1: Boleh, ada request lagu.
0: Masih apa bisa ya? Ini, masih bisa kayaknya. Oke, lagu apa?
1: Saya coba lagunya Haji-Haji Roma, Irama.
0: Apa itu?
1: Mutiara Hidup.
0: Mutiara Hidup. Oke. Untuk siapa ini, silakan?
1: Salam-salam dulu. Ada tadi Asri yang pertama yang sulit. Salam-salamnya, kemudian ada Tonde. Ada Anto, kemudian ada Jen, ada banyak pokoknya semuanya. Terus buat Tiara yang lagi istirahat di sudut kota. Ini lagunya Mutiara Hidupku, jadi khusus untuk Mbak Tiara.
0: Oh, oke, okay. Wah mantap sekali.
1: Makasih,
0: Bu Meja. Oh iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mutiara untuk Mbak Tiara. Nanti sebentar kita hadirkan ya, setelah lagu Selfie Yamah dan juga Dinding Pemisah. Pendengar, saya mau angkat lagi karena semakin mepet untuk waktu sholat asar. Saya coba-coba di WhatsApp. Ada yang bergabung di WhatsApp. Assalamualaikum, Prodangdut.
2: Assalamualaikum, Prodangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Ibu, iya. Ibu Lia di.
2: Iya, dengan Lia di Mamuju Tengah.
0: Oke. Okay. Kabarnya sehat Ibu Lia?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau Mbak Meja?
0: Alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat juga Ibu Lia.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, lagi apa Ki Ibu Lia?
2: Kenapa?
0: Ibu Lia lagi apa?
2: Lagi monitor ini Mbak Meja.
0: Monitor. Kedengaran sih suara aku toh?
2: Agak putus-putus.
0: Oh, agak putus-putus ya, berarti jaringan ya.
2: Iya. Oke. Mungkin jaringan.
0: Iya, Ibu Lia mau ikutan lagunya?
2: Nggak bisa kah request lagu?
0: Saya catat dulu ya, karena ini sudah ada 3 masuk. Mungkin lagu apa?
2: Saya mau dengar lagunya Caca Andika.
0: Caca Andika.
2: Cincin Putih.
0: Cincin Putih. Oke, nanti kalau cukup waktunya kita hadirkan. Ya, salam-salam, Maki.
2: Ya, kirim salam. Ada tadi Pak Salman. Ada Ibu Nurma di Bapana, ada juga Ibu Dharma, Ibu Murni, ada Sidan, Powi, Acore, Gibrang, dan semuanya saja pendengar Pro dan di sore hari ini tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
2: Buat Mbak Meja lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lia. Pendengar, kita hadirkan dulu Seraya dari Selfie Yamah.

0: adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya."
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, saya masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan juga ada informasi, sekedar info dari Tapalang, ada tadi hujan di sini kayaknya lewat saja berapa menit. Oke, terima kasih informasinya Pak Mahir. Dan pendengar juga, kita harus mengakhiri perjumpaan kita, dan mohon maaf ya pendengar, saya harus pamit. Dan saya ingatkan kembali, sementara akan ada UMKM Bicara untuk Anda, menjaga cita rasa, membangun kepercayaan pelanggan. Kita akan berjumpa pada Pro Dangdut perjumpaan lainnya. Saya pamit pendengar, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 96 RRI Mamuju.
1: Telepon 0426-2322-443. SMS 0822-9609-0996.

0: mempromosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju, hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
1: Prosatu RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar Prosatu RRI Mamuju. Kami hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara yang mendengarkan kami di 96.97.6 dan 100.2 MHz. Untuk edisi hari ini pendengar, Senin 27 Juli 2026, UMKM Bicara menghadirkan owner UMKM Wizy Food, Widya Dwi Wijayanti hadir. Assalamualaikum Kak.
2: Assalamualaikum.
1: Kabarnya sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Baik. Pendengar, pembahasan kita di sore hari ini menjaga cita rasa, membangun kepercayaan pelanggan, dan sebentar juga kami membuka interaktif untuk Anda. Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-09-0996 atau 0826-23-22443. Kami juga siaran langsung pendengar melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Terkait dengan bisnis usaha, di mana pendengar kepercayaan pelanggan itu dibangun dari hal-hal sederhana ya, mulai dari rasa yang konsisten, bahan baku yang berkualitas, kebersihan, dan proses pembuatan hingga pelayanan yang ramah. Nah ini sebabnya pelanggan yang puas bukan hanya kembali untuk membeli, tapi juga dengan senang hati untuk merekomendasikan produk kepada keluarga dan juga kerabatnya. Ini menjadi pembahasan kita, bagaimana caranya menjaga cita rasa, membangun kepercayaan pelanggan. Tapi mungkin lebih awal dulu kita mau kenal-kenalan dulu ini, Kak Widya, produknya?
2: Iya Kak.
1: Oke, diperkenalkan ada depannya ya. Oke, produknya apa saja ini Kak Widya, silakan.
2: Perkenalkan, saya dari Wizy Food sebagai owner. Wizy Food sendiri itu bergerak di bidang industri F&B atau pengolahan makanan, khususnya di peroti-rotian dan juga kue-kue. Okay. Ada kue modern, ada juga kue tradisional biasanya.
1: Oke, okay. Jadi kue-kue dan kayak cake and cookie ya, begitu kayaknya.
2: Iya, kayak
1: okay. Ada roti-roti, ada kue-kue juga Kak ya. Wizy Food ini dari namanya, dari mana Kak? Apakah dari terinspirasi dari nama sendiri atau seperti apa Kak?
2: Awalnya Wizy itu kan sebenarnya Wizy itu logonya WZ ya.
1: WZ.
2: Itu sebenarnya dari nama saya sama pasangan, tapi itu hari saya mau kasih panjang jadi kayak apa ya, kata yang baik gitu. Oh, saya pikir kayak whipped cream, kata wax, jadi ada
1: Z-nya ya,
2: jadi Wizy aja.
1: Oke, jadi awal ini dari nama dan pasangan, kemudian nanti daripada singkat-singkat aja WZ-nya, mending kita tambahkan dengan nama-nama produk seperti itu Kak ya. Salah satunya tadi kayak whipped cream, jadi makanya Wizy. Nah, kalau boleh tahu Wizy ini tahun berapa Kak menjualnya?
2: Awalnya Wizy itu di tahun 2024.
1: Berarti 2 tahun yang lalu Kak ya.
2: Tapi Wizy Food itu dulunya di tahun 2024 itu masih open PO.
1: Oh, open PO.
2: Iya, di open PO-nya di Instagram pribadi aja dulu. Terus akhir 2024 itu kayak saya mau upgrade skill nih kayak begitu kan. Jadi saya pergi kursus. Saya kursus di Makassar khusus untuk kursus privat roti dan kue-kue. Setelah itu pulang saya aplikasikan ilmunya. Saya open PO di masih Instagram pribadi.
1: Okay.
2: Pada
1: Kak,
2: saat itu
1: boleh ditarik mic-nya dulu Kak biar agak dekat ya, ditarik aja gak apa-apa ya. Oke.
2: Di Instagram pribadi saat itu ternyata responnya positif. Banyak yang apa namanya, order. Kemudian bahkan ada yang repeat order juga. Jadi mulai dari situ saya mau apa namanya, seriusin. Setelah itu awal tahun 2025 yang saya pikir pertama kali itu legalitas. Jadi pada saat itu saya hubungi Ibu Nia dari rumah BUMN. saya mau bilang, Bu, saya mau daftar NIB.
1: NIB-nya, oke.
2: Okay. Kebetulan Ibu Nia membantu, kemudian dia tawarkan juga untuk sekalian daftar ininya halal dan PRT. Aku bilang, iya Bu, boleh.
1: Iya.
2: Setelah itu saya didaftarkan sama Ibu Nia, prosesnya sangat cepat dan sangat membantu. Jadi ya di situ awal Wizzy Food.
1: Okay.
2: Mulai dari situ juga mulailah saya buat Instagram khusus Wizzy Food.
1: Oke. Okay. Oh, jadi awalnya pakai pribadi Kak ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ini banyak sekali yang bisa kita bahas tadi dari pembahasan Kakak. Mungkin kita awal dulu tadi di 2024 awal-awalnya masih PO ya.
2: Iya,
1: masih PO. Berarti waktu itu ada yang pesan baru dibuatkan seperti itu ya.
2: Iya, atau kalau biasa kan kalau kayak produk ini bisa kayak sudah jadi baru kayak ready kayak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi enggak tiap hari ready.
1: Oke.
2: Jadi kalau ada waktu-waktu tertentu baru saya posting.
1: Baru diposting ya. Jadi ada yang pesan baru dibuatkan mungkin dalam jumlah banyak seperti itu Kak ya. Oke, kemudian juga kalau misalnya ada baru diposting seperti itu ya. Oh, berarti waktu itu masih online Kak?
2: Iya, masih online.
1: Masih online ya. Belum ada outletnya di tahun
2: belum.
1: Oke, di tahun 2024.
2: Iya.
1: Oke. Berarti sebelum pelatihan resepnya masih ini Kak, masih racik-racik sendiri atau seperti apa?
2: Sebenarnya basic dari keluarga kan pernah usaha catering,
1: pernah usaha kuliner, usaha lah.
2: Kuliner. Jadi kayak bukan dunia baru untuk perbakingan di saya gitu.
1: Oke, baik. Kayaknya sudah ada basicnya di awal kayak mungkin dari turunan keluarga atau mungkin juga melihat keluarganya sering buat, akhirnya resepnya sudah diturunkan seperti itu ya. Diturunkan, tapi merasa tidak Kak setelah mengikuti pelatihan itu ada yang berbeda dari hasil jualannya?
2: Iya. Ada yang berbeda karena kalau dari basic keluarga kan cuman kue-kue tradisional aja. Pada saat itu kan sudah banyak kue-kue modern. Jadi yang saya kursuskan memang itu roti dan kue-kue modern.
1: Oke. Okay. Oh, berarti ini benar-benar diseriusin kayak waktu pertama kali terjun dunia kuliner dan bakery and cake itu langsung ada keinginan untuk mengupgrade skill seperti itu Kak ya?
2: Iya.
1: Ya, mengikuti pelatihan. Akhirnya dirasanya bahwa ada varian menu-menu yang ditambahkan di sana.
2: Iya.
1: Berarti awalnya dulu masih kue tradisional sebelum melakukan?
2: Iya, kue pertama kali itu risol.
1: Oh, risol ya.
2: Malah risol.
1: Ya, itu kan basic kue-kue Kak ya. Oke, itu kan banyak juga menu-menunya atau mungkin juga resep-resepnya di luar sana ya. Awalnya risol, kemudian juga setelah melakukan pelatihan, berarti banyak menu-menu yang mungkin tidak didapatkan di keluarga, akhirnya ada yang di-upgrade kayak roti-rotian ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Kalau saya lihat di depan di sini banyak Kak ya. Mungkin bisa diangkat saja Kak Kak Widya. Oke, ya. Ini roti-rotiannya berarti bagi dibongkar aja nggak apa-apa ya? Mungkin diangkat-angkat saja variannya apa saja di sana?
2: Banyak macam ya. Kalau untuk roti kadang saya buat abon, ada roti meses klasik, isian coklat juga ada, sosis dan vanila.
1: Oke, paling best sellernya ini paling disukai orang-orang yang mana Kak?
2: Abon.
1: Abon ya.
2: Iya.
1: Wow, kayaknya segala usia suka abon ya.
2: Iya, anak-anak karena abonnya nggak pedis.
1: Oh ya, biasanya kan kalau ada abon rasanya pedas ya.
2: Ada pedasnya, nggak pedis.
1: Jadi aman. Kalau ini di sana?
2: Kalau ini produk unggulan dari Wizzy Food.
1: Ah ya.
2: Ini cheese tart.
1: Cheese tart ya.
2: Basicnya dia cheese cream.
1: Oh, cheese cream.
2: Iya.
1: Oke. Cheese cream, kemudian ada varian toppingnya di atasnya Kak ya. Ada
2: sudah ada variasi topping.
1: Variasi topping. Oke, wah itu menarik ya. Sudah cantik, rasanya enak. Wah, pasti ini menarik tentunya. Wizzy Food tadi perjalanannya panjang juga di tahun 2024 dibuka, berarti sebelumnya itu online, kemudian buka outlet di tahun berapa Kak?
2: Iya, setelah itu buka outlet itu Oktober 2025.
1: Iya. Oke, di tahun lalu berarti. Iya. Ya.
2: Suami menawarkan bilang mau buka toko, saya buatkan toko, ya dibuatkan. Jadi pas opening itu Oktober 2025.
1: Oke, 2025. Iya. Rasanya jual online dan outlet ada perbedaan berarti Kak? Ada, apakah bertambah atau sama saja kalau dari sisi pelanggan?
2: Bedanya pasti beda ya. Pertama, kalau jual online kan suka-sukanya kita ya yang mau buat misalnya mau produksi kapan aja tuh suka-sukanya kita. Tetapi ketika pas ada outlet itu kita harus nyiapkan tiap hari.
1: Ya betul betul betul ya.
2: Gitu. Itu yang perbedaannya. Okay. Tapi kalau masalah penjualan 50-50% lah. Okay, bisa saya bilang.
1: Okay, baik. Yang membedakan itu kayaknya lebih sibuk ketika kita punya atlet ya.
2: Iya lebih sibuk.
1: Okay, baik menarik. Dan ini tadi ada prosesnya akhirnya berarti NIB dan halalnya terbit di tahun berapa kak?
2: Di Januari 2025.
1: Okay, di 2025. Oh berarti itu langsung ya setelah buka atlet sudah ada ininya?
2: Iya. Pada saat itu program halal sama PRT itu memang kalau daftar langsung terbit. Tapi pada saat itu ada apa ya katanya nanti akan disurvei kembali.
1: Okay.
2: Memang terbit tapi akan disurvei kembali dari pihak misal dari halal dari LP3H dengan dinas kesehatan untuk PRT-nya sendiri.
1: Ya. Oke. Jadi sebelum buat atlet NIB-nya sudah terbit duluan atau?
2: Iya. Okay. Sebelum ada toko NIB dan halal lainnya? PRT sudah ada.
1: Oke, sudah ada ya. Oke. Tapi tetap jual online berarti Kak?
2: Iya, tetap
1: masih aktif ya.
2: Masih aktif.
1: Oke. Kalau di GrabFood dan sebagainya ada juga?
2: Iya, di GrabFood ada, di ShopeeFood juga ada.
1: Ada ya. Oke, ini menarik ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh mungkin prosesnya karena ada juga mungkin teman-teman UMKM di luar sana yang mau juga misalnya usahanya kayaknya lebih upgrade. Kayaknya rasanya lebih upgrade kayaknya ketika kita punya halal dan NIB-nya kayaknya dirasanya customer-nya lebih percaya seperti itu Kak ya.
2: Iya betul.
1: Karena kan biasanya kalau orang belanja ini halal tidak ya, abonnya halal tidak ya, itu kan yang dipertanyakan biasanya ya Kak ya.
2: Iya.
1: Oke, ini pertama kali terjun bakery, cookie dan sebagainya, apa ini Kak inspirasinya awalnya?
2: Inspirasinya mungkin awalnya gini ya, basic saya itu dulu sebelum jadi pelaku usaha saya jadi tenaga penyuluh industri atau tenaga penyuluh lapangan dari Kementerian Perindustrian.
1: Oke, itu pernah Kak? Di tahun berapa itu Kak Widya?
2: Di tahun 2016.
1: Di 2016.
2: Kementerian Perindustrian itu punya program dulu untuk putra-putri daerah, rekomendasi dari Koperindak, dia menyekolahkan
1: menyekolahkan
2: 3 tahun di Politeknik ATI Makassar di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Kemudian setelah lulus dari situ 2 tahun programnya, 2 tahun program
1: penyuluhannya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Dalam 2 tahun itu kita ditugasi untuk membina, mendampingi 30 UMKM yang ada di Mamuju.
1: Wow, kayaknya basicnya sudah ada ya. Ya ya.
2: Yang mungkin dari situ kayak saya juga mau deh bikin menciptakan produk lokal yang yang mampu bersaing, yang kualitasnya bagus. Mungkin dari situ sih.
1: Oke, jadi dari 30 pembinaan itu dilihat bahwa kenapa tidak kita menginspirasi juga ya Kak.
2: Iya.
1: Oke, baik menarik. Karena biasanya kalau para pelaku UMKM itu juga beriringan dengan ibu rumah tangga ya. Nah, ini bagaimana sampai akhirnya memutuskan untuk terjun ini Kak di usia usaha seperti itu? Ada tantangannya nggak Kak ya? Atau tidak ada ya atau bagaimana melihatnya?
2: Kalau untuk itu saya ngalir aja sih
1: ngalir
2: Kak.
1: Aja,
2: iya.
1: Ya.
2: Okay. Kalau apa? Kan ini dari hobi aja. Terus hobi terus open order banyak yang order kan itu kita jadi semangat ya. Jadi kayak itu aja yang bikin acuan kita untuk ya udah seriusin aja ini.
1: Oke, bye. Berarti beriring dengan jalannya waktu selalu bertambah ada varian menunya, ada juga variasi barunya Kak ya. Kalau UMKM yang pernah kita undang katanya biasanya mereka kalau ada viral dicoba-coba dimasukkan di menu. Kalau dari Wisi sendiri seperti apa Kak? Atau mempertahankan yang sudah ada atau seperti apa?
2: Kalau dari saya mengikuti tren itu baik ya. Karena kita lihat selera konsumen itu berkembang. Kalau ada tren, nggak masalah kita ikutin supaya kita eksis aja di situ. Tapi nggak usah terlalu diikutin karena itu akan merusak menurut saya ya. Itu akan merusak sistem dari usaha kita sendiri seperti itu.
1: Baik. Nah ini awal-awal merintis ini sudah 2 tahun perjalanan kayak kurang lebih ya.
2: Iya.
1: 2 tahun perjalanan yang menjadi tantangan apa ini Kak? Terjun di dunia seperti ini seperti apa?
2: Dari tantangan Wizzy Food itu pertama dari fluktuasi harga bahan baku.
1: Bahan baku ya benar ya. Naik turun ya.
2: Iya, bahan baku di Mamuju itu naik turun. Jadi ya kita selalu mengevaluasi HPP.
1: Oke.
2: Jadi kadang pada saat itu sempat ada kayak naik ya, terus sudah naik harganya langka pula. Jadi kita tuh dilemanya di sini, kita harus naikkan harga juga.
1: Iya, kalau sudah langka seperti itu ya.
2: Atau kita kecilkan ukurannya.
1: Oke.
2: Kan kayak begitu. Jadi itu lama saya evaluasi, oh mungkin nggak apa-apa sih kita naikkan sedikit aja.
1: Okay.
2: Dari untuk menjaga kualitas, harganya aja yang dinaikin gitu. Okay. Walaupun sedikit aja.
1: Oke, seperti baik, itu ya. Jadi ukuran ininya cake-nya tetap dipertahankan kak ya?
2: Iya.
1: Oke. Berarti bahan yang paling sulit ditemukan itu yang mana kak?
2: Basic dari cheese cream itu sendiri.
1: Cheese cream ya?
2: Iya, cheese cream.
1: Bisa tuh kan kayak ada di supermarket dan sebagainya itu ya?
2: Iya, tapi kalau cheese cream sendiri di bahan baku di Mamuju itu masih kurang.
1: Masih kurang, ya benar-benar sih.
2: Ketersediaannya tuh masih kurang.
1: Jadi ngambilnya di mana kak Widya?
2: Pada saat itu sempat, kalau lagi nggak ada orderan banyak, saya nunggu.
1: Oke.
2: Tapi kalau pas ada pemesanan, kadang saya pesen di Makassar. Saya minta tolong sama teman, ada yang misal ada yang mau ke Mamuju, saya titip. Gitu.
1: Oke. Tapi kalau dengan sering berjalannya waktu di tahun 2026 ini, penggunaan cheese cream kan kayaknya semakin melonjak ya. Ini bahan bakunya seperti apa? Apakah masih langka ditemukan?
2: Alhamdulillahnya akhir-akhir ini udah selalu ada.
1: Iya, selalu ada.
2: Iya, karena mungkin produk dari cheese cream itu kan banyak, ada cheesecake, ada apapun itu. Jadi mungkin bahan baku di Mamuju sudah
1: minuman juga banyak pakai cheese cream.
2: Iya, minuman juga sudah banyak pakai cheese cream. Jadi selalu ada untuk sekarang. Okay.
1: Tapi untuk di tahun 2024 itu masih agak kurang ya, Pak.
2: Tahun 2024 sampai tahun 2025 itu masih kurang. Tapi di tahun ini udah lumayan.
1: Berarti dilemanya di situ Kak ya,
2: waktu awal-awal
1: langka, terus kalau langka ini kan memang harus menyesuaikan harga ya.
2: Iya.
1: Tidak mungkin kita misalnya menjualnya dengan harga yang mungkin dipaksakan seperti itu ya. Perjalanannya seperti itu kak ya. Nah kalau dari permodalan kak, karena banyak pelaku UMKM juga di awal-awal, ini yang menjadi tantangannya. Kalau dari Wizy Food sendiri?
2: Permodalannya dari awal kita masih pakai permodalan sendiri.
1: Pakai permodalan sendiri.
2: Jadi itu aja yang dipakai berputar. Makanya kita selalu evaluasi HPP kita.
1: Oke.
2: Biar apa ya? Biar nggak mungkin kan kita mau rugi gitu kan?
1: Betul.
2: Jadi itu aja kayak dipertahankan. Kalau apa? Marginnya aja yang dimainkan. Kalau masih apa ya? Kalau udah tipis banget, aduh kayak udah was-was kita ya.
1: Iya. Karena kan biasanya kalau UMKM, karena dianggapnya kan usaha kecil menengah. Jadi ada beberapa mungkin pelaku usaha yang tidak terlalu memperhatikan terkait dengan permodalan, keuntungan dan sebagainya. Maksudnya asal jalan saja. Tapi kalau bagi Wizy Food ini menjadi hal yang penting kak ya untuk usahanya tetap jalan?
2: Menurut saya penting. Terus dari apa juga ya, manajemen keuangan juga itu penting. Karena kebanyakan memang UMKM masih mencampurkan uang pribadi dengan uang jualannya. Jadi kan bisnis itu harus berkembang, harus inovasi. Jadi kalau tidak dipisahkan duluan, itu akan setengah mati.
1: Oke, jadi itu yang harus yang dipertahankan kak ya.
2: Iya itu.
1: Iya. Dan kita juga lebih tahu tahu bahwa keuntungan kita di bulan ini seberapa dan bulan sebelumnya seberapa kak ya.
2: Iya betul. Dari awal usaha saya selalu melakukan pencatatan.
1: Oke, wow menarik ya. Tidak heran kenapa Wizy Food sekarang semakin jaya.
2: Amin.
1: Ya. Oke, ini kalau kita kembali ke pembahasan kak Widya ya, menjaga cita rasa, membangun kepercayaan pelanggan. Nah ini bagi kak Widya sendiri bagaimana caranya untuk menjaga kepercayaan pelanggan? Karena ini kan nggak mudah kak ya. Tentunya di luar saingannya banyak dan sebagainya. Silakan Kak Widya.
2: Dari apa ya? Itu apa namanya? Kalau dari kita, kalau dari Wizy Food sendiri untuk mempertahankan kualitas itu, saya selalu pakai standar atau SOP di setiap proses produksi.
1: Oke.
2: Dari pemilihan bahan baku, misalnya bahan baku terigu, kita cek dulu apa kondisinya baik atau kayak misal ada kutu karena terlalu lama misalnya, itu kan mempengaruhi. Terus dari telur, dari telur itu kadang saya nggak tahu ya, kalau saya beli di pasar kadang ada telur yang tidak fresh. Terus saya tanya sama karyawan saya, tolong kalau memasukkan telur jangan langsung ke adonan. Kalau bisa di luar dulu.
1: Oke, di wadah lain dulu
2: Di wadah lain dulu biar nggak mubazir kan, itu adonan yang sudah tercampur. Jadi itu pertama itu. Kemudian dari takaran resep itu saya perhatikan terus sama proses pengemasan.
1: Oke.
2: Kalau untuk roti jangan sampai terlalu dingin baru dibungkus karena itu akan cepat kering. Itu berpengaruh.
1: Oke.
2: Untuk kualitas.
1: Oke. Oh, banyak ya SOP-nya itu seperti itu kayaknya.
2: Iya, itu SOP di proses produksi.
1: Itu dari awal itu kayak dari 2024 sudah ada SOP-nya.
2: Dari masih diri saya sendiri masih saya lakukan itu sampai saya punya karyawan satu, saya masih terapkan.
1: Oke, baik. Wah, sekarang ini sudah punya karyawan ya. Wah. Baru satu. Iya. Satu luar biasa, Kak. Berarti sudah bisa mensejahterakan satu keluarga seperti itu kayaknya. Oke, ada SOP-nya. Berarti kalau misalnya tadi ada bahan-bahan misalnya diperhatikan dari terigunya, telurnya, apakah punya langganan sendiri atau seperti apa, Kak, biasanya?
2: Untuk terigu saya kadang belum punya langganan, tapi
1: ada merek tertentu, Kak?
2: Iya, ada merek tertentu pertama, kemudian saya karena masih apa ya, masih belum terlalu besar produksinya. Jadi saya masih kadang saya keliling. Di mana ya yang agak murah? Iya, saya begitu.
1: Oke, baik ya. Dari situ ada merek tertentu, kemudian juga, tapi dari segi ini tadi telurnya, Kak, yang sebagai bahan utama aman ya. Yang penting tadi wadahnya dipisah.
2: Iya, itu. Karena kita nggak tahu telur itu kadang penjual bilang ini fresh, ini apa.
1: Betul.
2: Kita nggak tahu pas sampai di rumah kok gini telurnya gitu.
1: Jadi itu yang lebih amannya, Kak, ya. Jadi maupun beli di mana tapi diperhatikan wadahnya dan sebagainya. Oke. Tadi dari SOP, terus bagaimana terkait dengan feedback pelanggan, Kak? Apakah misalnya ketika misalnya pelanggan punya komentar dan sebagainya direspon juga atau bagaimana, Kak?
2: Iya. Kadang pelanggan datang katanya bilang bagusnya ini pakai sambal merek ini misalnya. Oh iya, Ibu, nanti saya cari, kayak begitu. Kita masih selalu menerima permintaan dari pelanggan.
1: Oke, baik. Nah, ini kan tadi dari 2024 ke 2026 seperti ini kan sudah ada karyawan, Kak, ya. Nah, terus juga pasti kan proses untuk menurunkan resep itu kan enggak mudah, Kak, ya. Pasti ada prosesnya, Kak. Ini bagaimana? Karena kan biasanya orang beda tangan beda rasa. Nah, ini menjaga kualitasnya bagaimana, Kak?
2: Awalnya itu kan itu ya dilema saya pertama. Saya mau rekrut karyawan tapi kadang gimana ya caranya untuk kan sebelum itu saya selalu berpikir gimana ya caranya bikin bisnis itu tapi biar kita enggak terjun gitu loh. Kita
1: betul.
2: Oh, ternyata orang kadang-kadang bilang bikin sistem. Ya udah, sistem pertama yang saya buat itu takaran resep. Saya sendiri meresepkan. Oh, kalau saya pakai ini mungkin 1:1 begini. Oh, ternyata rasanya sudah mantap. Jadi itu yang saya tuliskan kembali resepnya yang sesuai dengan itu. Jadi setelah karyawan melakukan sendiri itu sama, rasanya sama.
1: Oke, baik. Oh, ada ukuran takarannya, Kak?
2: Iya, ada ukuran takarannya. Iya, ada timbangannya, ada resep-resepnya ada.
1: Oke,
2: saya tuliskan kembali.
1: Oke, baik. Bahkan mungkin dari segi merek tertentu juga bisa mempengaruhi rasa, Kak, ya?
2: Betul.
1: Betul ya. Terus juga mungkin dari segi ukuran telurnya aja ini bisa mempengaruhi ya, apakah dia besar kecil ya.
2: Iya.
1: Makanya itu yang dicatatkan seperti itu
2: ya.
1: Oke, wah, ini menarik. Jadi kayaknya prosesnya lama, Kak, ya?
2: Iya, lama.
1: Tapi itu luar biasa ya, walaupun punya karyawan tapi rasanya tetap konsisten karena saya juga ini salah satu pelanggan setianya dari Seafoodnya. Oke. Nah, ini, Kak, karena kalau kita bicara terkait mungkin kalau roti-rotian dan juga cheese cream dan sebagainya, itu kan banyak juga ya di luar sana, banyak pelaku UMKM di luar sana. Nah, tapi yang membedakan, Kak, yang menjadi unggulan dari Seafood ini apa kalau bagi Kak Widya sendiri?
2: Kalau dari segi produk cheese tart ini sendiri, menurut saya saya pertama yang punya cheese tart. Dari basic pie dan cheese cream itu baru di Seafood. Banyak kok produk cheese cream yang lain kayak misalnya cheesecake dan sebagainya. Kemudian roti-roti juga banyak. Tapi dari segi harga. Pertama, harga saya masih terjangkau dan bisa saya bilang masih di bawah pesaing saya.
1: Oke, baik. Wow, menarik ya. Yang pertama sebagai pelopor, kemudian juga masih apa
2: di bawah,
1: ya?
2: Di bawah harga, dari pesaing.
1: Iya, di bawah pesaing karena kan memang kalau kita bicara terkait dengan cake-cake yang masa kini tuh, Kak, kayaknya harganya biasanya kadang di atas batas normal ya. Tapi ini berarti semua kalangan bisa menjangkau.
2: Iya, semua kalangan.
1: Oke, baik. Kak Widya, kita break dulu, Kak, ya. Nanti kita akan kembali lagi di UMKM Bicara.
0: mempromosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju, hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
3: Temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Sarayara ini dalam UMKM Bicara, masih bersama dengan Wisifood Widya Dwi Wijayanti, dan mendengar juga kami masih mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443, dan kami juga siaran langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Kak, ini kita masih pembahasan menjaga cita rasa membangun kepercayaan pelanggan ya. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Widya bahwa pertama dari rasanya tetap dijaga Kak ya. Dan juga mungkin kalau ada komentar-komentar dari luar, ini juga menjadi saran dan masukan. Ada faktor lain gak Kak? Mungkin dari segi pelayanan seperti apa Kak?
2: Di pelayanan kita selalu mengusahakan selalu mengupayakan untuk cepat balas chat.
1: Oke,
2: itu yang pertama. Kemudian kadang itu di Instagram DM kan notifnya lambat.
1: Okay.
2: Jadi kami selalu menginformasikan, tolong kalau mau yang fast respon bisa di WA kami. Itu yang pertama. Itu aja sih, Kak.
1: Oke, baik ya. Dan juga kalau misalnya mungkin pelanggan datang ya, lainnya lebih ramah dan sebagainya.
2: Kak, kalau datang ya dilayani dengan ramah.
1: Iya, dengan baik. Ini Kak, apakah misalnya menjaga apa cita rasanya itu penting mana Kak? Rasa atau penampilan dari kuenya Kak Wizi ini?
2: Dari Wizi Food sendiri itu selalu memprioritaskan rasa.
1: Rasa ya?
2: Iya, karena orang balik lagi ya karena rasanya.
1: Iya, oke, baik.
2: Mungkin kalau untuk penampilan juga sangat penting untuk memperkuat identitas brand kita. Tapi sebagai untuk bantuan AdSense aja gitu. Kalau untuk yang lebih penting mungkin rasa ya.
1: Oke, rasanya Kak ya, itu yang paling penting ya Kak ya. Oke, ini terkait dengan banyaknya bermunculan juga kayaknya bisnis kue-kue, roti di luar sana banyak di mana-mana Kak. Ini strategi apa Kak biar apa ya orang mau balik lagi ke Wizi Food nih dibandingkan tempat lain, apa yang menjadi targetnya dari Kak Widya sendiri?
2: Target dari Wizi Food sendiri itu pertama itu tadi, kita selalu mempertahankan kualitas rasa. Kemudian kadang kalau ada pembeli yang selalu repeat order, kami kadang kasih bonus.
1: Oke, baik. Itu yang salah satu caranya Kak.
2: Iya.
1: Oke. Nah, ini terkait dengan strategi, karena kan setiap UMKM itu strateginya beda-beda Kak ya. Ada yang mungkin mempertahankan pelanggan lama untuk terus balik, atau juga ada juga UMKM yang berharap bahwa semakin hari itu semakin banyak konsumennya, konsumen baru maksud saya. Kalau dari Wizi Food sendiri seperti apa Kak?
2: Kalau dari Wizi Food sendiri ya, pelanggan lama itu memang harus dipertahankan. Karena Wizi Food sendiri kan ini pasarnya masih kelas menengah ya. Kelas menengah kan itu cenderung tidak masih milih-milih kadang-kadang gitu. Jadi kalau ada yang pelanggan memang setia, kadang itu kita kasih reward atau kasih bonus. Kita juga mengusahakan untuk selalu cari pelanggan baru untuk memperluas pasar.
1: Bagaimana itu Kak? Apakah promosi Kak?
2: Iya, dari kami selalu promosi, tapi untuk saat ini ya kita masih pakai Instagram WhatsApp, kita juga kadang pasang iklan di Grab, di Grab Food, dengan kemarin saya coba di Shopee Food. Itu membantu. Karena kadang kalau toko offline aja itu kan sepi. Tapi kalau dibantu dengan online itu, nah itu maksudnya
1: bisa menambah pelanggan.
2: Menambah pelanggan.
1: Iya, apalagi kalau kita misalnya iklan itu kan biasanya produk kita jadi yang di atas kayaknya.
2: Iya, betul. Oke, jadi kalau dibuka misalnya aplikasi ini Grab, kita kadang muncul di paling atas.
1: Iya, paling atas ya, yang direkomendasikan.
2: Iya, yang direkomendasikan.
1: Oke, baik. Terus dari tadi Instagram dan Facebook ya. Berarti TikTok belum Kak ya?
2: Iya, belum.
1: Iya, kedepannya seperti itu karena kayaknya engagement-nya lebih cepat dapat.
2: Betul.
1: Iya. Tapi kayaknya mungkin kalau rekrut karyawan biasanya kalau orang pakai TikTok kayaknya agak-agak gengsi seperti itu ya. Karena sekarang orang kan zamannya live-live seperti itu Kak, yang menjadi. Tapi sekarang Wizi Food rame sih, walaupun misalnya mungkin belum merata di semua media sosial Kak ya.
2: tantangan dari Wizzy Food sendiri juga itu sih salah satunya, keterbatasan SDM-nya.
1: Oke, baik ya itu Kak ya. Karena untuk merekrut karyawan itu tidak semudah itu Kak ya.
2: Betul.
1: Banyak pertimbangannya kayaknya ya. Banyak hal yang dipertimbangkan.
2: Iya, jadi untuk strategi marketing yang lebih jauh kayak misal strategi marketing konten dan storytelling itu kita masih belum. Karena kita karyawan saya itu masih fokus di produksi dan penjualan. Jadi tidak ada space untuk strategi marketing untuk ya hal itu.
1: Oke, baik. Nah, ini saya mau tanya Kak, karena kan biasanya kalau UMKM bicara ini banyak para pelaku yang mungkin masih kecil, yang belum punya outlet dan masih belajar melangkah lah sebagainya. Banyak yang mungkin belajar dari UMKM-UMKM yang sudah sukses seperti mungkin salah satunya Wizzy Food. Nah, ini prosesnya permodalannya di awal besar enggak ya Kak ya kalau kita mau memulainya?
2: Kalau dari Wizzy Food sendiri pada saat itu saya pakai tabungan suami ya. Untuk di besarnya biaya itu pada saat pembuatan toko aja.
1: Oh, pembuatan toko aja.
2: Kalau untuk mau memulai untuk di rumah itu 100.000 juga bisa.
1: Bisa Kak ya? Iya. Oke, baik. Berarti usahanya aja yang lebih besar ya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya baru mau mulai tidak masalah dengan modal kecil, yang penting kita mulai dulu seperti itu Kak.
2: Iya, betul.
1: Oke. Nah, terus kalau dalam prosesnya tadi ikut pelatihan, urus NIB, hal dan sebagainya, berarti berkas-berkasnya lama Kak prosesnya?
2: Kalau untuk pengurusan NIB sendiri itu prosesnya cepat karena cuma membutuhkan KTP dan email.
1: KTP dan email ya. Oke, baik. Mungkin apa deh yang bisa disampaikan kepada pendengar atau para pelaku UMKM yang baru belajar Kak, bagi dia yang mungkin kayaknya ingin mulai-mulai tapi enggak mulai-mulai atau mungkin sudah mulai tapi apa ya berhenti dilanjut lagi karena kurang semangat dan sebagainya, bisa pun bisa informasikan apa saja Kak. Silakan Kak Widya.
2: Untuk para pendengar di luar sana yang ingin memulai usaha di bidang kuliner, pertama itu jangan takut untuk mulai. Ya, karena dari langkah kecil itu ya kita bisa melangkah ke langkah yang lebih besar. Tantangan itu selalu ada, tapi yang penting kita terus berusaha, tidak pantang menyerah, konsisten. Karena saya sendiri juga yakin kalau keberhasilan itu lahir dari ketekunan, kerja keras dan kemauan untuk terus mau belajar.
1: Wow, itu menarik ya, dari langkah kecil sampai ke besar Kak ya, bahwa kita harus konsisten dan juga ini salah satu cara untuk bisa kita semakin maju Kak ya.
2: Iya.
1: Oke, berarti kalau Wizzy Food ini Kak selain daripada outlet melayani pesanan besar enggak ya Kak ya?
2: Iya, untuk Wizzy Food ini sampai sejauh ini melayani pesanan kayak snack box, pesanan nampan-nampan kue, acara instansi, keluarga, acara, tergantung kebutuhan pelanggan. Tapi kalau memang kalau agak lebih besar kita menginformasikan untuk order di H-2.
1: H-2.
2: Iya.
1: Tapi kalau di hari H kayaknya tidak direkomendasikan Kak ya.
2: Kalau di hari H selama stok saya masih ada, saya masih terima.
1: Masih terima.
2: Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali, tidak bisa saya usahakan, saya bilang maaf saya tidak bisa.
1: Tapi kalau misalnya mungkin request kuenya tertentu kayaknya harus
2: Kalau request kue tertentu apalagi kayak kue tradisional itu agak jarang saya redikan di Wizzy Food. Jadi itu kadang ada H-minus ordernya.
1: Oh, H-minus ordernya ya. Jadi minimal H-2 Kak ya.
2: Iya, minimal H-2.
1: H-2. Berarti request-request kue boleh berarti Kak ya kalau
2: iya, boleh.
1: Boleh. Kemudian juga harganya variatif tergantung isinya seperti itu Kak.
2: Iya, betul.
1: Oke, dan juga tergantung mungkin berapa banyak yang akan dipesankan Kak ya. Oke. Pencapaiannya deh Kak, kedepannya harapannya Wizzy Food ini kedepannya seperti apa kalau bagi Kak Widya sendiri?
2: Alhamdulillah Wizzy Food sampai saat ini terus bertumbuh. Banyak dari UMKM saya bertemu dengan circle-circle positif UMKM yang lebih banyak pengalamannya itu di pelatihan misalnya di seminar-seminar. Kemarin juga diundang binaan dari Bank Indonesia, saya banyak ketemu sama UMKM yang lebih duluan lah daripada saya. Itu yang sangat saya syukuri dan saya bangga.
1: Oke, okay, baik.
2: Terus diundang di RRI ini juga salah satunya.
1: Ya, pencapaian juga.
2: Pencapaian ya untuk Busy Luar Food. Biasa, ya. Semoga Busy Food bisa lebih dikenal sama okay. orang.
1: Dan ownernya ini semakin bersinar juga tentunya.
2: Amin.
1: Ya. Oke, okay, ini diinformasikan Kak, kalau misalnya mungkin ada yang mau datang dari tadi disebut Busy Food, ini Busy Food di mana sih Kak?
2: Iya. Buat kalian yang mau mencicipi Busy Food bisa datang di Jalan Poros Mamuju, Jalan Urip Sumoharjo di depan BNI. Samping warung bakso Bang Bukir, okay. Jalan Poros aja.
1: Oke, okay. di jalan mana tadi Kak?
2: Jalan Urip Sumoharjo.
1: Oh, Urip Sumoharjo. Kalau pesannya bisa di mana Kak?
2: Pesannya bisa lewat WhatsApp. Salah.
1: Ya bisa.
2: Iya, bisa WhatsApp, bisa di Instagram kami di Busy Food. Mm-hmm. Di situ ada nomornya juga
1: tertera. Okay, baik. Jadi nanti bisa datang langsung tadi sampingnya Bang Bukir ya Kak.
2: Iya.
1: Itu kelihatan di sana ya. Kemudian juga tadi menghubungi di WhatsApp di Busy Food.
2: Iya.
1: Dan Instagram dan Facebooknya Kak ya. Oke, okay, yeah. Baik, menarik. Ini luar biasa perbincangan kita Kak terkait dengan UMKM Bicara menjaga cita rasa, membangun kepercayaan pelanggan. Mungkin sebagai closing statement apa yang mau disampaikan Kak Widya, silakan.
2: Untuk hari ini terima kasih untuk RRI sudah mengundang Busy Food dalam UMKM Bicara. Harapannya semoga kedepannya Busy Food terus tumbuh, bisa bersaing dengan UMKM yang lainnya, terus bisa menginspirasi untuk orang di luar sana yang mau buka usaha kuliner.
1: Baik, terima kasih atas waktunya Kak Widya sudah hadir menemani kebersamaan kita di sore hari ini dalam UMKM Bicara. Dan terima kasih juga pendengar sudah setia mendengarkan kami dalam UMKM Bicara, menjaga cita rasa, membangun kepercayaan pelanggan bersama dengan owner UMKM Busy Food, Widya Dwi Wijayanti. Pendengar, saya pamit bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kita akan hadirkan Gemah Saripati Maju.
1: Saya akan menyapa rekan Umi Kalsum. Umi Kalsum.
2: Terima kasih dan selamat sore untuk pendengar dan juga seluruh rekan-rekan di wilayah Korwil 4. Untuk sore hari ini, kami dari RRI Palu mengantarkan informasi. Sebagai pembuka sore ini, pemerintah Kota Palu terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengemis maupun pengamen di ruang publik. Laporan selengkapnya bersama dengan Iksan Setiadi.
3: Yang masih dijumpai pengamen maupun mengemis di sejumlah ruang publik di Kota Palu seperti kawasan Taman Fatulemo, Kampung Nelayan, hingga beberapa titik di keramaian lainnya menjadi perhatian pemerintah Kota Palu. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Dr. Royke Abraham mengatakan penanganan terhadap anak jalanan maupun anak yang diduga dipekerjakan secara ilegal merupakan tanggung jawab bersama sejumlah organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Menurutnya setiap penanganan harus dilakukan secara bijaksana dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak-hak anak serta mencari solusi yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi mereka.
4: Kita

0: di Kota Palu itu merupakan tugas dari beberapa OPD yang sama-sama saling berintegrasi ya. Tetapi pada prinsipnya kita selalu mengingatkan Dinas Sosial, Satpol PP dan yang lain itu agar dalam bertindak terhadap anak-anak jalanan itu atau anak-anak yang dipekerjakan secara ilegal ya, itu hendaklah bijaksana dan mereka juga harus diperhatikan bahwa mereka mempunyai hak-hak juga dalam dalam kehidupannya. Kita selama ini selalu bekerja sama dengan lintas sektor untuk memberikan mereka tuh pemahaman baru agar dan mencari solusi akan pendidikannya, mereka juga penghasilannya. Mereka juga harus mendapatkan kehidupannya.
1: Royco menambahkan DP3A Kota Palu terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memberikan pendampingan serta mencarikan solusi terhadap persoalan tersebut, termasuk memastikan anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan dan perlindungan yang layak. Melalui sinergi seluruh pihak, pemerintah Kota Palu berharap fenomena anak-anak yang beraktivitas di ruang publik dapat terus ditekan, sehingga hak mereka untuk tumbuh, belajar, dan berkembang dapat terpenuhi secara optimal.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu untuk sore hari ini. Kembali ke rekan host di RRI, Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Umi Kalsum dari RRI Palu. Kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada LM Syahribul. Silakan rekan Syahribul.
4: Terima kasih rekan di RRI Toli-Toli. Dari Kota Bau-Bau kami hadirkan informasi cegah rabies. Pemerintah Kota Bau-Bau gelar eliminasi massal anjing liar dengan target 2.000 ekor. Mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani.
5: Hewan penular rabies itu kan anjing, kucing, monyet, kelelawar, rubah. Kan yang banyak itu anjing.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau kembali bergerak menekan ledakan populasi anjing liar yang diperkirakan telah mencapai puluhan ribu ekor. Melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, sebanyak 2.000 ekor anjing liar ditargetkan dieliminasi dalam operasi yang berlangsung selama 5 malam mulai 27 hingga 31 Juli 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan status Kota Bau-Bau yang hingga kini masih bebas dari rabies, penyakit mematikan yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, program eliminasi kembali dilaksanakan setelah sempat vakum selama 2 tahun akibat keterbatasan anggaran. Menurut Jusriati, sasaran operasi hanyalah anjing yang tidak memiliki pemilik. Pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh kecamatan dan kelurahan, termasuk kelompok pecinta kucing dan anjing, agar mengamankan hewan peliharaannya selama kegiatan berlangsung.
7: Kan sasarannya memang eliminasi anjing liar itu berarti cuma yang tidak berpemilik. Kalau yang berpemilik kan kami kabari untuk diikat, untuk diamankan, supaya tidak makan umpan yang berisi racun. Jadi cuma yang liar yang kami racun. Nah, jangan sampai dia menyebarkan rabies, walaupun kita masih bebas penyakit rabies, tapi tetap kita pertahankan. Supaya kita tetap bebas. Karena penyakit rabies ini kan sifatnya zoonosis.
6: Lanjut Jusriati, dalam operasi tersebut petugas akan menyebarkan umpan ikan yang telah dicampur racun setiap malam pukul 22 hingga 5 subuh. Setelah waktu pelaksanaan berakhir, tim akan menyisir kembali seluruh lokasi untuk mengambil sisa umpan dan mengevakuasi bangkai anjing agar tidak membahayakan hewan lain maupun lingkungan. Kabit menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah antisipasi karena rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Meski Kota Bau-Bau belum pernah mencatatkan kasus rabies, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan untuk mengantisipasi penyakit berbahaya tersebut masuk di Bau-Bau. Sepanjang Januari hingga Juli, kata Kabit, kasus gigitan anjing di Kota Bau-Bau tercatat cukup tinggi. Beruntung seluruh kasus ditangani belum ditemukan adanya infeksi rabies. Untuk itu pemerintah Kota Bau-Bau berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan eliminasi dengan cara mengandangkan hewan peliharaan pada malam hari. Langkah tersebut dinilai penting agar operasi berjalan tepat sasaran, sekaligus menjaga Bau-Bau tetap bebas dari ancaman rabies. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi.
3: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan selanjutnya dari Kendari kita ke RRI Mamuju. Di sana sudah RRI Kendari, di sana sudah ada rekan Sofi.
8: Ya, selamat sore Suharmi, RRI Toli-Toli.
9: Baik, selamat sore.
8: Ya, informasi dari Kota Lolo Kendari terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh bersama kepolisian yang membentuk Satuan Tugas Pengawasan Travel Umroh. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
10: Ada banyak bergentayangan di mana-mana untuk melakukan rekrutmen jamaah.
11: Kasus penipuan dan penelantaran jamaah umroh di Sulawesi Tenggara kembali menjadi perhatian. Terbaru, Polda Sultra menangani dugaan penipuan yang melibatkan Travel Tajak Ramadan Group dengan korban mencapai 218 calon jamaah umroh. Kasus ini kembali mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Mengingatkan praktek travel nakal masih terus terjadi dengan berbagai modus. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan banyaknya masyarakat yang menjadi korban menjadi alasan Kementerian Haji dan Umroh bersama Kepolisian Republik Indonesia membentuk satuan tugas di mana satgas tersebut melakukan tindakan pemantauan dan pencegahan terhadap penyelenggara perjalanan haji dan ibadah umroh yang melakukan pelanggaran maupun perekrutan jamaah secara tidak sesuai ketentuan. Menurut Sunardin, keberadaan satgas di tingkat pusat diharapkan dapat diperluas hingga di tingkat provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pengawasan terhadap aktivitas travel umroh dapat dilakukan lebih efektif dan respon penanganan akan lebih cepat.
12: Untuk menyelamatkan jamaah-jamaah kita ini, maka Kementerian Haji dan Umroh dan Kepolisian Republik Indonesia sudah membuat satgas untuk bekerja sama melakukan penindakan dan pemantauan, monitori, pencegahan terhadap perilaku-perilaku travel-travel yang saat ini ada banyak bergentayangan di mana-mana untuk melakukan rekrutmen jamaah. Tentu kita berharap bahwa satgas ini tidak hanya muncul di pusat, tapi kita berharap satgas ini sampai di di provinsi, kemudian sampai ke bawah di kabupaten kota. Sehingga kami juga di kabupaten kota, para kepala kantor Kementerian Haji dan Umroh kabupaten kota itu bisa berkolaborasi dengan Kapolres, dengan jajarannya dan mungkin dengan kejaksaan, sehingga bisa lebih dini kita melakukan pemantauan dan monitoring ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
11: Lebih lanjut, Sunardin juga mengatakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau permasalahan yang berpotensi merugikan masyarakat dan untuk menghindari terjadinya korban penipuan berkedok umroh murah, masyarakat Sultra diimbau agar selalu memeriksa legalitas biro perjalanan sebelum melakukan pendaftaran. Selain itu, calon jamaah disarankan menggunakan aplikasi resmi Satu Haji yang dapat diunduh melalui Play Store untuk memastikan status izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Selain itu, masyarakat juga diimbau perlu memastikan travel memiliki fisik kantor yang jelas, rekam jejak yang baik, serta tidak mudah tergiur dengan penawaran biaya umroh yang jauh di bawah standar yang telah ditetapkan. Sunardin menambahkan, dengan langkah tersebut diharapkan masyarakat dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan terhindar dari praktik penipuan.
8: Demikian informasi dari RRI Kendari dan kami kembali bersama rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih rekan Sofi yang ada di Kendari dan selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada Mega Pika. Mega Pika.
13: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli-Toli dan kami hadirkan informasi untuk Anda wawancara bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniwati, terkait dengan pembatasan penggunaan gadget atau HP bagi siswa di lingkungan sekolah. Disampaikan selengkapnya Marhadi Umar.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniawati, terkait dengan pembatasan gadget bagi siswa di lingkungan sekolah. Baik Bu, untuk di SMA Negeri 1 Mamuju sendiri, proses pembatasan gadget sudah sampai di mana Bu?
15: Untuk pembatasan gawai itu sebelum terbit surat edaran dari Kemendikdasmen itu kami sudah ada di dalam tata tertib, itu sudah diatur Pak. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu memang sudah ada anak-anak boleh membawa HP, tapi penggunaannya terbatas. Ya. Nanti digunakan pada saat ada pelajaran tertentu yang mungkin gurunya mengharuskan untuk menggunakan gawai, atau pada saat melaksanakan ulangan ada asesmen itu boleh menggunakan gawai, tapi selebihnya itu di penggunaannya terbatas.
14: Untuk teknis penggunaannya di SMA Negeri 1 sendiri sudah sampai mana, Bu?
15: Untuk penggunaan kami di sana kan masing-masing guru mapel itu di setiap awal pembelajaran, pertemuan pertama kali itu mereka sudah membuat kesepakatan kelas. Salah satu kesepakatan kelasnya itu adalah pembatasan penggunaan HP, dilarang menggunakan HP. Jadi turunan dari tata tertib yang telah kami buat itu dilaksanakan oleh masing-masing guru mapel dengan strategi masing-masing guru. Ada yang mengumpulkan semua pada saat jamnya masuk, HP-nya dikumpulkan semua. Ada juga silakan menyimpan masing-masing. Iya. Jadi seandainya misalnya dalam pelaksanaan proses PBM, kemudian ada anak yang tiba-tiba menggunakan HP, mungkin dia ngechat kah, atau scrolling, atau main game, yang pertama dikasih teguran. Setelah itu dikasih teguran sampai 2 kali kadang, diperingati simpan HP-nya. Kalau misalnya pun itu belum diindahkan, maka guru yang bersangkutan itu mengambil HP-nya, menyita, dibawa ke BK, dan yang mengambil itu adalah orang tua.
14: Kalau dampaknya sendiri dari pembatasan gadget ini bagaimana?
15: Dengan adanya pembatasan gadget itu akan mengembalikan fokusnya anak-anak, fokus belajarnya. Karena kalau tidak dibatasi, mungkin kami sementara menjelaskan mereka sibuk dengan HP-nya sendiri. Jadi dengan adanya pembatasan itu, anak-anak diminta fokusnya.
14: Mungkin yang terakhir, Bu, harapannya terkait dengan pembatasan gadget bagi siswa ini seperti apa, Bu?
15: Harapan kami itu sebagai guru, kami juga mohon kepada semua orang tua supaya pembatasan itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi di rumah juga lebih bagus kalau ada controlling dari orang tua. Kami bukan menghalangi mereka untuk berteknologi, mengenal teknologi, tetapi kami mengarahkan mereka supaya bagaimana menumbuhkan karakter mereka sehingga siap untuk menghadapi era digital.
14: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniwati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Suarmi di RRI Toli-Toli.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, saudara, informasi dari Toli-Toli, meski berada pada musim kemarau saat El Nino, cuaca di Kabupaten Toli-Toli masih berubah-ubah. Kondisi ini mulai dikhawatirkan para petani karena berdampak pada tanaman mereka. Berikut laporan Alfiansyah.
17: Baik, saudara, cuaca Kabupaten Toli-Toli masih menunjukkan kondisi yang tidak menentu meski saat ini memasuki musim kemarau dengan fenomena El Nino yang bernilai positif. Di sejumlah wilayah, hujan masih kerap turun secara bergantian dengan cuaca mendung maupun panas. Forecaster perwakilan BMKG Toli-Toli Rila Febriani menjelaskan El Nino positif umumnya menyebabkan penurunan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan di Toli-Toli karena wilayah ini masih menerima hujan di sejumlah lokasi termasuk di beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Menurut Rila, kondisi geografis Toli-Toli menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pola cuaca. Bentang alam yang terdiri dari kawasan pegunungan dan perairan laut mendorong proses penguapan yang cukup tinggi sehingga pembentukan awan hujan masih dapat terjadi meski berada pada periode musim kemarau.
18: Di musim kemarau yang sekarang dengan kondisi El Nino yang positif di mana itu menurunkan curah hujan, tapi kita tetap mendapatkan musim hujan, mendapatkan hujan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah karena melihat dari kondisi topografi wilayah Toli-Toli sendiri di mana ada gunung dan laut yang pengaruh besar terhadap penguapan.
17: Di sisi lain, kondisi cuaca yang berubah-ubah mulai dirasakan dampaknya oleh para petani. Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Banagan Mandiri, Muhammad Nasir, mengaku cuaca selama El Nino sulit diprediksi. Dalam beberapa hari, langit dapat terlihat mendung, kemudian turun hujan, lalu kembali mengalami hari-hari tanpa hujan. Nasir menuturkan, situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para petani yang mengelola lahan di kawasan hutan. Ketersediaan air yang tidak stabil membuat sejumlah tanaman mulai layu, bahkan sebagian di antara yang tidak mampu bertahan hingga akhirnya mati.
19: Yang namanya cuaca, Pak, kita memang istilahnya sudah begitulah menghadapi cuaca seperti ini, El Nino, istilah kadang mendung, kadang hujan, kadang tidak ada. Ini sudah berapa hari tidak ada hujan. Yang jelas keluhan-keluhannya kita sebagai petani pertanian sosial itu, Pak, yang jelasnya masih kasian juga istilahnya hanya kita ini, yang jelasnya banyak anggota mengeluh atau masalahnya tanaman itu banyak yang layu, bahkan ada yang mati, Pak.
17: Perubahan pola cuaca selama musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, khususnya sektor pertanian. Kondisi ini memerlukan kewaspadaan serta pemantauan cuaca secara berkala agar petani dapat menyesuaikan langkah budidaya dan meminimalkan risiko kerugian akibat cuaca yang sulit diprediksi.
20: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasari Pati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Gemasari Pati Maju, dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Sri Ulfa. Sri Ulfa.
21: Ya, terima kasih rekan di Toli-Toli, dan untuk informasi sore ini kami sampaikan terkait PBVSI Bone periode 2026-2030 resmi dilantik. Fokus perluas pembinaan atlet hingga tingkat kecamatan. Untuk informasi selengkapnya kita akan dengarkan bersama Suryani Arifin.
22: Kepengurusan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Bone masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di Lapangan Merdeka Watampone Minggu kemarin. Pelantikan kepengurusan baru yang melibatkan unsur ASN, P3K, guru hingga masyarakat umum ini dipimpin langsung oleh Ketua PBVSI Sulawesi Selatan Muhammad Sadar. Kepengurusan baru PBVSI Bone periode ini diketuai oleh Haji Muslimin, didukung oleh Muhlis sebagai sekretaris, serta diperkuat oleh sejumlah anggota DPRD Bone dan para pembina voli lokal. Usai dilantik, Ketua PBVSI Bone, Haji Muslimin, menegaskan komitmen kuatnya untuk memperluas jangkauan pembinaan organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Langkah tersebut dinilai krusial guna menjaring bibit-bibit atlet bola voli yang potensial secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
23: Tentu agenda ke depan bagaimana supaya kita untuk dibentuk di bidang masyarakat. Dan kalau nanti ke depan kita mungkin maraton dari kecamatan ke kecamatan untuk nanti di tingkat desa. Jadi mungkin karena ini lebih waktu untuk ada api koprop, mungkin tidak tepat setelah koprop nanti di bulan Februari.
22: Senada dengan komitmen tersebut, Bupati Bone Haji Andi Asma Sulaiman menekankan pentingnya penerapan sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan dan menyentuh hingga akar rumput. Ia berharap momentum pelantikan ini mampu mendongkrak prestasi cabur voli Bone pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang.
24: Bahwa bagaimana meningkatkan status per pola-polian ya di Bone. Dari yang biasa menjadi luar biasa, ya. Jadi capaian-capaian atlet khususnya di PBSI ini minimal nanti porprov bisa mendapatkan medali ya emas lah, ya emas. Yang pertama, yang kedua mungkin bisa aktif sampai ke tingkat desa, tingkat kecamatan, ya. Jadi pengurus-pengurus ini sampai ke tingkat kecamatan.
22: Dengan dilantiknya pengurus baru, dunia bola voli di Kabupaten Bone diharapkan mampu bangkit dan menelurkan prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional.
21: Bone, dan selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Sri Ulfah dari RRI Bone, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Yuni Safira.
25: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
0: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, tinggalkan ego organisasi, seluruh elemen diajak bersatu atasi persoalan LGBT di Tojo Una-Una. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
1: Upaya membangun sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial termasuk LGBT menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum diskusi publik Stop Normalisasi LGBT yang digelar di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam kesempatan tersebut, seorang tokoh masyarakat, Arfan, mengajak seluruh masyarakat mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat untuk mengesampingkan ego organisasi dan memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di daerah. Menurutnya, berbagai persoalan sosial tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Ia menilai peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan perlu diperkuat agar pembinaan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
2: Maka dalam pandangan saya ini harus kita rancang gerak yang besar, bukan cuma pembahas LGBT, tapi banyak dalam masyarakat kita ini tidak menuruti agamanya. Jadi bagaimana kita rancang ini untuk kembali, dan kita tidak boleh lagi ego organisasi. Jangan sampai kita mengkongkasi wilayah dan kita tidak membina bahwa ini di sini pasti ini tidak boleh, kalau ini tidak ada di sini tidak boleh lagi.
1: Arfan menambahkan, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat mengesampingkan perbedaan dan membangun kerjasama yang lebih erat. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat berperan sebagai penginisiasi gerakan bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial LGBT di Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kembali ke rekan Soharmi di RRI Tolitoli.
3: Baik, terima kasih Yuni Syafira. Dan dari Tolitoli, Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Tolitoli melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Baulan Baru 1 mulai menyalurkan program makan bergizi gratis MBG kepada para siswa di Pulau Lutungan. Berikut Martina melaporkan.
5: Setelah penantian panjang makan bergizi gratis bagi siswa di Pulau Lutungan, kini Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Tolitoli melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Baulan Baru 1 mulai menyalurkan program makan bergizi gratis MBG kepada para siswa di Pulau Lutungan. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Tolitoli, Muhammad Fauzi Dermawan, mengatakan pendistribusian makanan bergizi ke wilayah kepulauan tersebut dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan transportasi perahu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan seluruh peserta didik tetap memperoleh manfaat dari program MBG. Dikatakan saat ini penyaluran MBG masih diberikan kepada siswa yang telah terdata sebelumnya. Hal tersebut karena BGN Tolitoli masih menunggu data resmi terkait jumlah peserta didik baru yang akan menerima manfaat program pada tahun ajaran baru.
7: Alhamdulillahnya untuk saat ini, per minggu kemarin pada saat berjalannya kembali makanan bergizi gratis setelah pasca libur sekolah, alhamdulillahnya kami juga memulai pendistribusian ke daerah kepulauan yaitu Pulau Lutungan. Untuk saat ini kami melaksanakan pendistribusian ke pulau tersebut melalui salah satu dapur yang ada di daerah perkotaan yaitu dapur SPPG Baulan Baru 1 yang sudah berjalan memang dari awal bersekolah kembali.
5: Dijelaskan program MBG di Pulau Lutungan juga mendapat sambutan positif dari pihak sekolah maupun para siswa. Mereka mengaku antusias dengan hadirnya program tersebut setelah masa libur sekolah dan menyampaikan apresiasi kepada BGN atas komitmennya menjangkau wilayah kepulauan.
7: Dari pihak sekolah, alhamdulillah mereka sangat berterima kasih, kemudian dengan bersyukur bahwasannya memang telah dilaksanakannya pendistribusian MBG ke daerah tersebut atau ke pulau tersebut. Karena memang kan Mbak, kami memang sudah agak lama kemarin melaksanakan pendataan, cuman memang baru kami dapat laksanakan pendistribusian di minggu kemarin karena memang ada beberapa pertimbangan yang memang harus saya komunikasikan dengan pimpinan kami, dengan pihak terkait.
5: BGN Tolitoli menegaskan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta melakukan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat menjangkau lebih banyak peserta didik, termasuk di wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Pulau Lutungan.
3: Baik, demikian informasi dari Martina. Dan selanjutnya, mengakhiri kebersamaan kita, kami akan menuju ke RRI Makassar. Halo rekan di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan menikmati kopi Arabica dan Robusta langsung di pusatnya. Sudah pasti memberikan pengalaman tersendiri bagi para penikmat kopi. Kali ini kami mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan kopi jenis Arabica dan Robusta di Kota Rantai Pau, Kabupaten Toraja Utara bersama Karnila Kandi.
6: Daerah Toraja merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai penghasil kopi jenis Arabica dan Robusta. Kopi Arabica merupakan spesies kopi yang paling populer dan banyak dikonsumsi di dunia, menyumbang sekitar 60% produksi global. Dikenal karena rasanya yang halus, kompleks, dan sedikit manis dengan aroma buah atau bunga. Varietas ini memiliki kadar kafein yang lebih rendah, sekitar 1,2 hingga 1,5%, dibandingkan jenis Robusta. Kopi Arabica tumbuh subur di dataran tinggi dengan iklim yang sejuk, umumnya pada ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Perawatan yang lebih rentan terhadap hama dan penyakit membuat biji kopi ini memiliki harga yang relatif lebih mahal di pasaran. Sementara kopi Robusta merupakan keturunan beberapa jenis kopi yang tumbuh baik di ketinggian 400 hingga 700 mdpl dengan temperatur 21 hingga 24 derajat Celcius dengan bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut dan 3-4 kali hujan kiriman. Kopi Robusta mewakili antara 40 hingga 45% dari produksi kopi global.
9: Saat ini saya berada di Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Nah, sekarang kita mau ngelihat nih bagaimana sih proses kopi Arabica dan Robusta yang terkenal di daerah ini diproses sehingga diproduksi dalam kemasan dan kemudian dijual di pasaran. Ikuti saya.
6: Produksi kopi juga menjadi salah satu pemicu produktivitas UMKM yang ada di wilayah Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Untuk menjumpai lokasi pengolahan kopi di daerah ini cukup mudah. Salah satunya milik Ibu Farah yang berada di kawasan Rantai Pao yang kami datangi ini.
9: Nah, sekarang ini saya sudah dengan pemilik dari kios ini. Ibu, ini sudah berdiri sejak kapan ini kiosnya?
10: 2013.
9: 2013. Memang sudah langsung jualan kopi, Bu?
10: Langsung. Dulunya pecah belah, tapi diganti deh. Beralih ke
9: kopi. Karena kenapa? Melihat pasarannya bagus atau bagaimana?
10: Betul.
9: Oke. Ini dari apa? Kalau sehari, ini bisa laku berapa banyak, Bu?
10: Tidak tentu.
9: Kadang berapa?
10: Kadang lebih 2 juta, gitu.
9: Itu berapa bungkus bisa?
10: Lumayan.
9: Gak ada 100 lebih?
10: Tidak bisa ditentukan, pokoknya per kilonya itu lebih 100.
9: Oke. Okay. Ya. Ini kalau boleh dikasih info sama kita-kita, ini kan ada beberapa kemasan, ada yang kemasan kecil, kemudian kemasan
10: kalau
9: besar.
10: Kalau ini kopi Arabica, ada kan yang sekedar mau coba, jadi kita bikinkan yang kecil-kecil.
9: Harga berapa itu, Bu?
10: Ini harga 25.
9: 25 ribu, oke. Okay. Nah, kalau yang sedang kayak gini harga berapa?
10: Harga 30.
9: Ini cukup menarik juga buat di belakang saya ini.
10: Iya.
9: Ada
10: ini yang mentah ini.
9: Biji kopi ini?
10: Biji kopi mentah.
9: Mentah?
10: Ya, siap ke disangrai.
9: Oh, oke. Okay. Jadi ini yang setelah diproses, dijemur begitu ya?
10: Ini sudah dijemur. Mm-hmm. Ini tinggal disangrai.
9: Oke. Okay. Ya. Ini ngambil dari mana ini, Bu?
10: Ada dari Seko, ada dari Bituang. Kalau Arabica itu dari atas, dari Sapan dengan Pulu-Pulu.
9: Berarti rata-rata daerah Toraja jadi?
10: Iya, pokoknya kopi Toraja.
6: Sementara itu, dijumpai di lokasi yang sama, salah satu pembeli kopi, Victor, mengaku sengaja membeli kopi di tempat ini sebagai oleh-oleh untuk keluarga yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara.
9: Sekarang kita sudah sama salah satu pembeli. Tadi saya sempat lihat Bapak Victor ya, Pak ya, namanya. Iya, Pak Victor, tadi saya sempat lihat beli kopi. Ini beli kopi apa aja tadi, Pak? Boleh lihat?
12: Ini kopi Toraja Robusta.
9: Robusta tadi ya. Ada beli berapa, Pak? Beli dua
12: ini
9: ya?
12: Ini tiga. Ini harganya 3.100.
9: Oh, 3.100 tadi dikasih ya? Wah, berarti lumayan murah.
12: Mumpung berkunjung di Toraja.
9: Jadi beli.
12: Iya.
9: Oh, oke. Okay. Ternyata kalau yang model kayak gini ukurannya lebih murah dari yang tadi kan yang kemasan tuh lumayan mahal ya.
8: Iya.
9: Tapi kalau Pak Victor sendiri kenapa mau beli-beli kopi robusta, Pak?
8: Ya sebagai penikmat kopi. Iya. Tentu ini sudah go public ya. Jadi ya mumpung di Toraja
9: beli
8: langsung.
9: Tapi memang sudah pernah coba sebelumnya.
8: Sudah.
9: Itu dia tadi liputan kita di Kabupaten Toraja Utara tentang bagaimana produksi kopi Arabica dan juga Robusta yang menjadi andalan dari daerah ini kemudian sampai ke tangan para pembeli. Dari Kabupaten Toraja Utara, saya Karnila Kandi, sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dan pendengar, informasi demikian tadi informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju, edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis, kemudian ada Dava Raihan dan Rizky Amalia mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat sore.
16: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Sugiyarto, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Pamuju sore ini dan dengan beragam program informasi yang Mega Pika hadirkan untuk Anda mengakhiri perjumpaan kita di waktu petang ini, pendengar. Dan sebentar akan ada rekan saya Randy menemani Anda di Mamuju malam ini hingga tutup siaran dengan tentunya informasi dan program yang menarik lainnya. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

Manusia adalah makhluk sosial yang ternyata tidak dapat hidup sendiri. Mereka selalu memerlukan bantuan. Karena itu, bohonglah orang yang mengatakan bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Islam menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa saling tolong-menolong. Tentu saja, tolong-menolong dalam hal yang positif. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika sholatnya belum baik.

0: Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar, segera kami hadirkan Kilas Sulbar.

0: Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar. Sari berita. Pemprov Sulbar masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait pemblokiran layanan ASN. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa transaksi kredit gadai hingga judi online dapat mengubah status desil penerima bansos. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Randy. Kita masuki berita yang pertama. Pendengar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait pemblokiran layanan ASN. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
1: Blokir BKN ini masih berjalan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan tidak tinggal diam dan terus mengawal proses penyelesaian masalah pemblokiran layanan bagi aparatur sipil negara atau ASN oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Saat ini, Pemprov Sulbar tengah menunggu surat resmi serta arahan tindak lanjut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana mengungkapkan bahwa Pemprov Sulbar telah mengikuti seluruh tahapan dan prosedur teknis sesuai petunjuk dari BKN maupun Kemenpan RB. Junda menegaskan, dalam penanganan masalah ini Pemprov Sulbar berkomitmen mencari solusi terbaik yang berorientasi pada kepentingan seluruh ASN dan kelancaran roda organisasi pemerintahan tanpa ada pihak yang dirugikan. Ia juga meluruskan istilah win-win solution atau kesempatan kompromi dan menekankan bahwa langkah yang diambil murni berlandaskan aturan demi kebaikan bersama.
1: Blokir BKN ini masih berjalan prosesnya. Kita sudah, ini enggak tinggal diam, enggak bilang kita tidak melakukan proses. Hasil pembicaraan kami dengan pihak BKN, maka kita sudah mengikuti langkah-langkah. Ya, langkah terakhir itu ada di BK, di Menpan, ya, kemarin. Dan minggu lalu saya mendapatkan informasi bahwa hasil dari Menpan itu sudah diserahkan ke BKN. Ya, saya menghubungi ya di BKN ya, melalui direktur pengawasan, di bidang pengawasan. Itu sudah dikembalikan ke Menpan. Berarti kita menunggu surat dari Menpan apa tindak lanjut dari semua itu. Yang jelas kita ini tidak ingin ada yang dirugikan. Pastinya itu tidak dirugikan. Tapi kita ingin juga ya bahwa proses ya organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga kita mau membahas dengan solusi-solusi yang ada. Apapun nanti keputusannya kita akan kaji kembali untuk kita tindak lanjut. Saya rasa tidak terlalu lama.
2: Lebih lanjut, Jumda optimis bahwa proses evaluasi di tingkat pusat tersebut tidak akan memakan waktu lama sehingga status pemblokiran dapat segera terselesaikan dengan baik. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pelaksanaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat terpaksa harus ditunda lantaran belum rampungnya pembangunan gedung sekolah. Laporannya disampaikan Muhammad Ayan Irsyada.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat terpaksa harus ditunda lantaran belum rampungnya pembangunan gedung sekolah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memutuskan kegiatan tersebut akan dilaksanakan setelah pembangunan Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat benar-benar rampung. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, mengatakan penundaan tersebut telah diputuskan melalui sidang pleno pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, MPLS yang semula dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 baru akan dilaksanakan setelah pembangunan gedung sekolah rakyat selesai. Yasin menambahkan, di tengah penundaan tersebut, proses penerimaan peserta didik baru masih terus dilakukan untuk memenuhi kuota

0: jenjang sekolah dasar. Sementara itu, kuota peserta didik jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA telah terpenuhi. Ia menegaskan, kegiatan pembelajaran belum dapat dimulai selama proyek pembangunan masih berlangsung. Keputusan tersebut diambil pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan para siswa sekolah rakyat.
1: Untuk melakukan masuk sekolah dengan MPLS-nya, masa pengenalan lingkungan sekolah itu rencananya tanggal 31 itu ya, tapi sekolah rakyatnya ya belum rampung. Jadi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui sidang pleno kemarin Pak Sekda, kita minta rampungkan sekolahnya baru dia bisa masuk sekolah. Nah, ini belum masuk karena kita khawatirkan masih keamanannya. Sementara proyek masih jalan.
0: Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat berharap pembangunan sekolah rakyat 21 Sulawesi Barat dapat segera rampung sehingga MPLS dan kegiatan pembelajaran dapat segera dilaksanakan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanirsyada melaporkan.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju mengusulkan pembangunan 3 kampung nelayan Merah Putih pada tahun 2026. Berikut laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
3: Untuk tahun ini 2026 kami usulkan 3, ada di Bonda, ada di Sampaga, Tapala, ada di Bakengkeng.
4: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Mamuju mengusulkan pembangunan 3 kampung nelayan Merah Putih pada 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pelaksana tugas atau PLT Kepala DKP Kabupaten Mamuju Muhammad Yusuf saat diwawancara tim reporter RRI Mamuju, Senin 27 Juli 2026 mengatakan, saat ini, satu kampung nelayan Merah Putih telah terbangun di Desa Sumare. Kedepan, pihaknya berharap program tersebut dapat menjangkau lebih banyak desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Namun menurutnya, keterbatasan lokasi yang memenuhi persyaratan menjadi salah satu kendala sehingga pada tahun 2026 ini, DKP Mamuju hanya mengusulkan 3 lokasi tambahan. Muhammad Yusuf menjelaskan, keputusan pembangunan sepenuhnya berada di tangan tim survei dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang akan melanjutkan penilaian terhadap berbagai aspek di lapangan. Ia menambahkan, Desa Sumare menjadi salah satu lokasi yang telah memenuhi kriteria sehingga pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat direalisasikan. Meski demikian, peresmian masih menunggu agenda dari pemerintah pusat.
3: Program Presiden ini sudah terbangun 1 di Sumare. Okay. Untuk usulan ini, karena memang kami sangat ingin mengusulkan di semua desa nelayan ya, yang memang profesi nelayan. Tetapi terkendala lokasi sehingga untuk tahun ini 2026 kami usulkan 3, ada di Bonda, ada di Sampaga, Tapala, ada di Bakengkeng. Misalnya dari hasil survei nantinya tentunya itu akan menjadi pertimbangan tim survei KKP menilai apakah layak untuk dibangun atau tidak, karena semua aspek harus kita lihat. Di Sumare alhamdulillah memenuhi kriteria dan sudah dibangun. Peresmiannya belum karena nasional kementerian ya belum melakukan itu. Tetapi proses aktivitas nelayan sudah berjalan di Sumare.
4: DKP Mamuju berharap usulan 3 lokasi baru tersebut dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan KKP, sehingga pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat diperluas dan memberikan manfaat bagi lebih banyak nelayan di Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: SMA Negeri 1 Mamuju integrasikan edukasi penanganan TBC dalam mata pelajaran. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyanirsyada.
5: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat mencatat banyak perubahan mendadak status desil bantuan sosial pada triwulan 3 2026. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, saat diwawancara oleh reporter RRI Mamuju di kantornya Senin 27 Juli 2026 menjelaskan perubahan tersebut terungkap saat verifikasi data calon penerima bantuan sosial berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Ia menyebut perubahan desil tidak hanya dipengaruhi pendapatan tetapi juga berbagai transaksi finansial keluarga seperti kredit motor, gade emas, hingga pinjaman dan judi online yang tercatat atas nama anggota keluarga. Yasin menambahkan sejumlah aktivitas finansial anggota keluarga turut berkontribusi mengubah penilaian kemiskinan dan status desil bantuan sosial yang tercatat di tingkat pusat.
6: Sementara kami pendataannya kami minta dari desa, kabupaten, dinas sosial ke provinsi. Dan sudah ada sebagian besar dari data dari dinas sosial kabupaten. Kami verifikasi itu desil 1, desil 2. Terkait dengan itu ada lagi kan sekarang triwulan 3. Nah bisa-bisa itu terjadi perubahan yang diusulkan dari desil 1, desil 2. Kami masuk di April bisa-bisa terpengaruh di triwulan 3 ini. Bisa ada perubahan. Nah kemarin ada satu kita temukan. Ada berapa untuk Mamuju?
5: Lebih lanjut, Dinsos P3 PMD mengimbau masyarakat yang merasa status desilnya berubah tidak wajar agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan serta memanfaatkan fasilitas pengecekan mandiri melalui aplikasi atau laman resmi cek desil Bansos. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia, Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, SMA Negeri 1 Mamuju integrasikan edukasi penanganan TBC dalam mata pelajaran. Muhammad Ayan Irsyada menyampaikan laporannya.
0: Sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga kesehatan, Sekolah Menengah Atas atau SMA N1 Mamuju mengintegrasikan edukasi pencegahan tuberkulosis atau TBC ke dalam sejumlah mata pelajaran. Salah seorang guru SMA N1 Mamuju, Siti Jamilah, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan edukasi hidup sehat kepada siswa melalui pembelajaran di sekolah, termasuk mengenai pencegahan penularan penyakit. Menurutnya, aspek kesehatan juga menjadi salah satu indikator dalam dimensi profil lulusan. Ia menjelaskan, SMA N1 Mamuju juga mengintegrasikan edukasi terkait penyakit TBC ke dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Biologi, dan PJOK. Melalui pembelajaran tersebut, siswa diberikan pemahaman mengenai penularan dan pencegahan penyakit tersebut. Selain itu, sekolah juga mendorong siswa yang mengalami gangguan kesehatan untuk segera berobat serta memberikan dukungan selama menjalani proses pengobatan.
8: Ya, kalau misalnya di sekolah kan secara umum memang kita selalu mengedukasi bahwa hidup sehat, anak-anak hidup sehat. Di dalamnya tentang cara mencegah penularan penyakit menular. Nah, untuk di sekolah, terutama di sekolah itu untuk TBC ini kita integrasikan ke dalam mata pelajaran IPA, Biologi, dan PJOK. Gimana cara penularannya, gimana pencegahannya, gitu. Jadi kita konsen terhadap itu. Dan untuk anak sekarang juga kita konsen bahwa anak-anak kalau sakit silahkan berobat, dan apapun hasilnya sekolah mendukung proses pengobatan anak-anak.
0: Melalui langkah tersebut, SMA N1 Mamuju berharap kesadaran siswa terhadap pencegahan TBC semakin meningkat sehingga dapat mendukung upaya pengendalian penyakit tersebut di lingkungan sekolah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Tekanan akademik, ekonomi, dan medsos picu lonjakan masalah kesehatan mental di kalangan remaja. Laporannya bersama reporter Muhammad Ilham.
5: Mahasiswa dan remaja di berbagai kota menghadapi lonjakan masalah kesehatan mental akibat tekanan akademik, ekonomi, dan paparan media sosial yang terus meningkat. Wakil Koordinator Nada Hati Malang, Dito Razak Perkasa, menyebut kesehatan mental sebagai isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun sering tak terlihat. Menurutnya, kesehatan mental sama nyata dan pentingnya dengan kesehatan fisik yang langsung ditangani oleh dokter. Dito menjelaskan, tekanan hidup remaja dan mahasiswa kini lebih kompleks dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mereka dituntut mengejar prestasi akademik, aktif organisasi, mencari magang, memikirkan karir, sekaligus banyak yang berstatus anak rantau. Yang mencontohkan, seorang bisa punya ribuan followers namun belum tentu memiliki satu orang yang benar-benar mendengar ceritanya.
9: Tapi ketika seorang merasa cemas, merasa kesepian, burn out, atau sekedar kehilangan semangat hidup gitu, respon yang sering muncul tuh justru kayak perbandingan, ah jangan lebay gitu, kamu kurang bersyukur. Nah padahal emosional ini nyata, terutama bagi remaja atau mahasiswa, karena di Malang kan banyak banget universitas perantau gitu, tekanan hidup mungkin lebih kompleks daripada tahun sebelumnya. Mereka harus mengejar prestasi akademik, aktif organisasi, pengalaman magang, bahkan memikirkan karir gitu. Belum lagi ya tadi anak rantau jauh dari rumah, semua itu tekanannya jadi numpuk. Itu pun ditambah ironis dari media sosial gitu, yang membuat kita tuh terhubung dengan banyak orang, tapi banyak orang kita merasa kesepian gitu. Kita bisa aja punya ribuan followers, tapi belum tentu kita punya satu orang yang benar-benar mendengar cerita kita gitu. Dari situ Nada Hati hadir gitu.
5: Lebih lanjut, Nada Hati hadir sebagai komunitas yang menjadi ruang awal bagi remaja dan mahasiswa untuk bercerita sebelum ke profesional. Dito menegaskan dukungan emosional tidak selalu berarti memberi solusi, tetapi kehadiran, kesediaan mendengar adalah bentuk pertolongan penting. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Dalam satu bulan terakhir, kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Majene catatkan 3 kejadian. Laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
10: Dalam satu bulan terakhir, kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Majene catatkan 3 kejadian. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Majene, Iwan Wahab. Iwan menjelaskan peristiwa kebakaran dominan menimpa lahan milik warga di kawasan perbukitan dan pegunungan, seperti di area Tuluk, lingkungan Pasarang, hingga Kelurahan Rangas. Menanggapi kondisi cuaca ekstrim timur yang kering dan angin kencang, pihak Damkar Majene terus memaksimalkan imbauan kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun saluran informasi lainnya.
11: Di dalam bulan ini, selama saya menjabat, karena baru beberapa minggu, sudah 3 kali kayaknya. Ada di Tulu, Gunung Layunga, tapi rata-rata lahan warga, Ji. Lahan warga sama di daerah Talumung 1 kali, Rangas 1 kali, sama ini terakhir lagi. Saya belum masuk laporan kejadiannya bagaimana, di daerah mana.
10: Bisa kasih himbauan sedikit Pak Kabid untuk masyarakat di Majene untuk karhutla sendiri, waspada?
11: Oh ya, kalau untuk himbauan ke masyarakat tetap menjaga, karena kan sekarang lagi musim kering, jadi tetap waspada, jangan sembarang membakar sampahnya atau membuang puntun rokok kah, apakah seperti itu.
10: Untuk yang membuka lahan baru mungkin Pak Kabid?
11: Ya, pembukaan lahan gak usah ada pembakaran kalau buka lahan.
10: Iwan mengimbau warga agar tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarang tempat, serta tidak menggunakan metode pembakaran saat membuka lahan baru. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
2: Pendengar, berikutnya kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju Marhadi Umar dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evirnawati, terkait dengan pembatasan penggunaan gadget atau handphone bagi siswa di lingkungan sekolah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evirnawati, terkait dengan pembatasan gadget bagi siswa di lingkungan sekolah. Baik Bu, untuk di SMA Negeri 1 Mamuju sendiri, proses pembatasan gadget sudah sampai di mana Bu?
13: Untuk pembatasan gawai itu, sebelum terbit surat edaran dari Kemendikdasmen itu, kami sudah ada di dalam tata tertib, itu sudah diatur Pak. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu memang sudah ada, anak-anak boleh membawa HP, tapi penggunaannya terbatas. Nanti digunakan pada saat ada pelajaran tertentu yang mungkin gurunya mengharuskan untuk menggunakan gawai, atau pada saat melaksanakan ulangan ada asesmen itu boleh menggunakan gawai, tapi selebihnya itu di penggunaannya terbatas.
12: Untuk teknis penggunaannya di SMA Negeri 1 sendiri sudah sampai mana Bu?
13: Untuk penggunaan kami di sana kan masing-masing guru mapel itu di setiap awal pembelajaran, pertemuan pertama kali itu mereka sudah membuat kesepakatan kelas. Salah satu kesepakatan kelasnya itu adalah pembatasan penggunaan HP, dilarang menggunakan HP. Jadi turunan dari tata tertib yang telah kami buat itu dilaksanakan oleh masing-masing guru MAPEL dengan strategi masing-masing guru. Ada yang mengumpulkan semua pada saat jamnya masuk, HP-nya dikumpulkan semua. Ada juga silakan menyimpan masing-masing. Iya. Jadi seandainya misalnya dalam pelaksanaan proses PBM kemudian ada anak yang tiba-tiba menggunakan HP, mungkin dia ngechat kah atau scrolling atau main game, yang pertama dikasih teguran. Setelah itu dikasih teguran sampai 2 kali kadang, diperingati simpan HP-nya. Kalau misalnya pun itu belum diindahkan, maka guru yang bersangkutan itu mengambil HP-nya, menyita, dibawa ke BK, dan yang mengambil itu adalah orang tua.
12: Kalau dampaknya sendiri dari pembatasan gadget ini bagaimana?
13: Dengan adanya pembatasan gadget itu akan mengembalikan fokusnya anak-anak, fokus belajarnya. Karena kalau tidak dibatasi, mungkin kami sementara menjelaskan mereka sibuk dengan HP-nya sendiri. Jadi dengan adanya pembatasan itu, anak-anak diminta fokusnya.
12: Mungkin yang terakhir Bu, harapannya terkait dengan pembatasan gadget bagi siswa ini seperti apa Bu?
13: Harapan kami itu sebagai guru, kami juga mohon kepada semua orang tua supaya pembatasan itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi di rumah juga. Lebih bagus kalau ada controlling dari orang tua. Kami bukan menghalangi mereka untuk berteknologi, mengenal teknologi, tetapi kami mengarahkan mereka supaya bagaimana menumbuhkan karakter mereka sehingga siap untuk menghadapi era digital.
12: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniwati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
2: Lihat nih, bro. Saya uang banyak, bro.
1: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
2: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
3: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
4: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
5: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
6: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
7: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengarus Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
4: Kita kasih tahu cinta.
5: Men, buat apa ya?
6: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
7: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
8: So we're up against a master thief, assassin.
9: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
10: Our depan to my tat.
11: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
12: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
13: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
12: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
13: Tapi, masalah saya lebih penting.
14: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
15: Halo RRI.
16: Iya.
17: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
16: Halo RRI.

0: Terus siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan untuk Anda warta berita sentral dari pusat pemberitaan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung.

0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dipanggil ya, satu nanti kita...
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian berbesar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional.
2: Ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugal, Tris Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
6: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
6: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelamatkan

0: menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
1: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
0: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
4: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
3: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
5: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
3: Oke, kalau Pak Liu?
5: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
3: Direktur utamanya?
5: Pak Raymond Liu.
3: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
5: Iya.
4: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
6: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
3: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
7: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
3: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
7: Siap.
4: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
8: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
9: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun Kowani pada 9 Agustus mendatang, Kowani akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung Kantor Staf Presiden dan Komisi 4 DPR RI.
8: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut Kowani adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
9: Selain tempe, Kowani juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota Kowani Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
10: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan Kowani udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sebenarnya tempe.
9: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia. Keterowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
11: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
12: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
11: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup ke negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
13: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
11: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
14: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
15: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sukiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sukiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga menghimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
14: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
15: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
14: Belum ada bukan berarti tidak ada, iya. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD seperti biasanya seperti itu.
15: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
16: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
17: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN. 5.000 unit dari APBD Provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
18: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
17: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
16: Sendiri enak, tidur juga nyenyak. Alhamdulillah pun memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga. Jadi enak, alhamdulillah.
17: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
19: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai. Dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang
20: pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabdul Tilalukoti, GRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mamuju malam ini.
1: Mamuju malam ini.
2: Ya pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami di Mamuju malam ini. Saya Randy menemani Anda di saat ini pendengar, dan siaran kami juga dapat Anda dengarkan atau akses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Untuk Anda umat Hindu, malam ini kita akan hadirkan kembali untuk Anda paket mimbar agama Hindu pendengar, dengan topik mewujudkan generasi Suputra sebagai harapan keluarga dan bangsa, yang dibawakan oleh narasumber Bapak Gede Cameng Janardana, SPDH.

Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum itu saya awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Asnamasidam Om Anubadrah Kertoyantu Wiswata. Semoga pikir yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI yang berbahagia, sebelum mimbar malam hari ini, saya akan membawakan pantun. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di dahan kelapa. Mari didik anak penuh kasih sayang, agar menjadi insan berguna sepanjang masa. Selamat malam pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat di malam hari ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, kasih, dan anugerahnya pada hari ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Hindu. Semoga mulai pertemuan rohani ini kita memperoleh tambahan pengetahuan, memperkuat keyakinan atau serada, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur ajaran Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tema yang sangat penting, yaitu mewujudkan generasi suputra sebagai harapan keluarga dan bangsa. Tema ini sangat relevan dengan kondisi kehidupan saat ini. Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan arus globalisasi, anak-anak kita dihadapkan pada berbagai peluang sekaligus tantangan. Kemajuan teknologi dapat menjadi sarana untuk belajar dan berkembang. Namun, tanpa bimbingan yang benar, juga dapat membawa pengaruh negatif seperti lunturnya etika, menurunnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, kecanduan media sosial, perundungan, penyalahgunaan narkoba, hingga praktik judi online yang merusak masa depan. Oleh karena itu, membentuk generasi yang cerdas saja tidaklah cukup. Kita juga harus membentuk generasi yang memiliki karakter mulia, beriman, berbudi pekerti yang luhur, serta menjadikan Dharma sebagai pedoman hidup. Dalam ajaran Hindu, generasi seperti inilah yang dikenal dengan istilah suputra. Hadirin dan pendengar RRI yang berbahagia, anak merupakan karunia yang tidak ternilai harganya. Kehadiran seorang anak membawa kebahagiaan bagi keluarga sekaligus menjadi amanah suci yang harus dijaga, dipelihara, dan dididik dengan penuh cinta kasih. Anak bukan hanya penerus keturunan, tetapi juga penerus nilai-nilai luhur agama, budaya, dan kehidupan berbangsa. Keberhasilan suatu keluarga tidak hanya diukur dari kekayaan materi yang dimiliki, tetapi juga dari keberhasilannya melahirkan generasi yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Bangsa yang besar lahir dari keluarga-keluarga yang berhasil mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang berintegritas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Dalam ajaran agama Hindu memandang pendidikan anak sebagai bagian dari pelaksanaan Dharma. Orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmani anak berupa sandang, pangan, dan papan, tetapi juga wajib memenuhi kebutuhan rohaninya melalui pendidikan agama, pembinaan moral, penanaman nilai-nilai kebijakan, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak tumbuh dengan kasih sayang, disiplin, dan pendidikan yang benar, mereka akan berkembang menjadi pribadi yang mampu membedakan antara dharma dan adharma, antara yang benar dan yang salah. Mereka akan menjadi manusia yang tidak hanya berhasil dalam kehidupan duniawi, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual
untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Inilah cita-cita luhur pendidikan dalam ajaran agama Hindu, yaitu membentuk manusia yang seimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual sehingga mampu mewujudkan kebahagiaan lahir maupun batin, jagadita dan moksa. Para pendengar RRI yang berbahagia dan umat sedharma, dalam sastra Hindu dikenal istilah suputra. Kata su berarti baik, utama, luhur, mulia, sedangkan putra berarti anak. Dengan demikian, suputra adalah anak yang memiliki kepribadian mulia, taat kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, memiliki karakter yang luhur, serta mampu mengangkat martabat keluarga melalui perilaku yang sesuai dengan dharma. Menjadi suputra bukan berarti harus menjadi orang yang kaya atau memiliki kedudukan tinggi. Ukuran utama seorang suputra adalah kualitas budi pekerti, pengendalian diri, rasa hormat kepada orang tua, kepedulian kepada sesama, dan keteguhannya dalam menjalankan ajaran agama. Dalam Sarasamusaya dijelaskan bahwa kelahiran sebagai manusia merupakan kesempatan yang sangat langka dan mulia karena hanya manusia yang memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk. Sloka ini mengandung makna bahwa manusia diberikan anugerah berupa akal budi, hati nurani, dan kemampuan mempertimbangkan setiap tindakan. Oleh karena itu, anak-anak harus diarahkan sejak dini agar menggunakan kelebihan tersebut untuk memilih jalan dharma. Pendidikan karakter menjadi sangat penting karena akan menentukan apakah seorang anak tumbuh menjadi suputra atau justru terjerumus ke dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Suputra bukan hanya kebanggaan keluarga, tetapi juga harapan bangsa. Anak yang jujur, disiplin, tanggung jawab, menghormati perbedaan, mencintai tanah air, dan memiliki kepedulian terhadap sesama akan menjadi pemimpin yang mampu membawa masyarakat menuju kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera. Anak sebagai anugerah ide Sang Yang Widiwasa. Dalam ajaran agama Hindu, setiap kelahiran adalah kehendak dan karunia ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran seorang anak bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari hukum reta, yaitu keteraturan kosmis yang berjalan berdasarkan kehendak Tuhan dan hukum karma pala. Karena itu, anak harus dipandang sebagai amanah suci yang dipercayakan kepada orang tua untuk dipelihara, dididik, dan dibimbing menuju kehidupan yang penuh dharma. Dalam kitab suci Atharva Veda memberikan doa agar setiap keluarga dianugerahi keturunan yang mulia, sehat, dan membawa kebahagiaan. Prajabhyah Putra Dehi, yang maknanya, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang baik dan mulia. Doa ini menunjukkan bahwa sejak zaman Weda, umat Hindu memandang keturunan sebagai anugerah yang harus disyukuri. Akan tetapi, memperoleh anak bukanlah tujuan akhir. Yang lebih utama adalah membimbing anak agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Pandangan ini ditegaskan dalam Sarasamucaya yang mengingatkan bahwa hidup sebagai manusia merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk melaksanakan dharma. Yang dimana bunyinya, selagi memperoleh kelahiran sebagai manusia, janganlah menyia-nyiakan kesempatan untuk selalu melakukan kebajikan. Pesan luhur tersebut tidak hanya ditujukan kepada setiap individu, tetapi juga menjadi pedoman bagi para orang tua dan dalam mendidik anak. Tugas orang tua bukan sekedar membesarkan anak hingga dewasa, melainkan menanamkan kebiasaan berbuat baik, berkata benar, berpikir positif, serta membangun kedekatan dengan Tuhan melalui sembahyang, belajar sastra suci, dan melaksanakan yatnya. Dengan demikian, kasih sayang kepada anak harus diwujudkan dalam bentuk pendidikan, keteladanan, perlindungan, dan pembinaan karakter.
Ketika anak tumbuh dengan nilai-nilai Dharma, mereka akan menjadi suputra, anak yang membawa kebahagiaan bagi keluarga, menjadi kebanggaan masyarakat, dan kelak memberikan pengabdian terbaik bagi agama, bangsa, dan negara. Nah, bagaimana peran orang tua sebagai guru rupaka? Yaitu di mana dalam ajaran agama Hindu, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dalam dan utama. Sebelum seorang anak mengenal sekolah, guru, maupun masyarakat, ia terlebih dahulu belajar dari lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, orang tua disebut sebagai guru rupaka, yaitu guru yang melahirkan, memelihara, mendidik, membimbing, dan membentuk kepribadian anak sejak usia dini. Sebagai guru rupaka, orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmani anak, tetapi juga bertanggung jawab membangun kehidupan rohaninya. Pendidikan yang diberikan bukan sekedar pengetahuan, melainkan juga keteladanan dalam menjalankan Dharma. Dalam Kitab Suci Manawa Dharma Sastra, Bab 2, Sloka 145, yang dinyatakan yaitu, guru adalah perwujudan Brahman, ayah adalah perwujudan Prajapati, sedangkan ibu adalah perwujudan bumi yang penuh kasih dan pengorbanan. Sloka ini mengajarkan bahwa kedudukan ayah dan ibu sangat mulia. Ayah menjadi teladan dalam tanggung jawab, disiplin, dan kepemimpinan. Sedangkan ibu menjadi lambang kasih sayang, kesabaran, dan ketulusan. Anak yang tumbuh dengan keteladanan kedua orang tuanya akan memiliki pondasi karakter yang kuat. Dalam kehidupan modern ini, peran guru rupaka semakin penting. Kesibukan bekerja seringkali mengurangi waktu kebersamaan dengan anak. Padahal, anak lebih membutuhkan perhatian, komunikasi, dan keteladanan daripada sekedar pemenuhan kebutuhan materi. Orang tua hendaknya meluangkan waktu untuk sembahyang bersama, berdialog, mendengarkan keluh kesah anak, mendampingi belajar, serta mengarahkan penggunaan teknologi secara bijak. Ketika orang tua hidup jujur, santun, disiplin, dan tekun beribadah, anak akan belajar bahwa nilai-nilai tersebut bukan hanya teori, tetapi nyata dalam kehidupan. Sebaliknya, apabila orang tua mudah marah, berkata kasar, atau mengabaikan kewajiban agama, anak pun berpotensi meniru perilaku tersebut. Oleh sebab itu, pendidikan yang paling efektif adalah keteladanan. Nah, bagaimana pendidikan karakter melalui Trikayu Parisude, Catur Guru, dan Pancasrada? Pendengar RRI yang berbahagia dan umat sedharma, membentuk generasi suputra tidak cukup dengan memberikan pendidikan akademik. Anak juga harus dibekali pendidikan karakter yang bersumber dari ajaran agama Hindu. Landasan pertama adalah Trikayu Parisude, yaitu tiga perilaku yang harus disucikan. Yang pertama, Manacika Parisude, berpikir yang baik dan benar. Pikiran merupakan sumber dari setiap ucapan dan tindakan. Anak perlu dibiasakan berpikir positif, tidak iri hati, tidak mudah berprasangka buruk, serta selalu mencari solusi dengan kebijaksanaan. Yang kedua dari Trikayu Parisude yaitu Wacika Parisude, yaitu berkata yang baik dan benar. Anak diajarkan berbicara dengan sopan, jujur, menghargai orang lain, tidak menyebarkan fitnah, tidak melakukan perundungan, dan tidak menggunakan media sosial untuk menyakiti orang lain. Yang ketiga, Kayika Parisude, berbuat yang baik dan benar. Anak dibimbing untuk disiplin, rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, peduli terhadap lingkungan, serta senang membantu sesama. Apabila ketiga aspek ini dilatih sejak dini, akan terbentuk pribadi yang memiliki integritas yang mampu mengendalikan diri. Selain itu, pendidikan karakter juga harus didasarkan pada ajaran Catur Guru, yaitu Guru Swadhyaya, Tuhan Yang Maha Esa, Guru Rupaka, orang tua, Guru Pengajian yaitu Guru, dan Guru Wisesa yaitu Pemerintah. Menghormati keempat guru tersebut berarti menghargai sumber-sumber kehidupan yang membimbing manusia menuju kebajikan. Di samping itu, anak juga perlu memahami Pancasrada, yaitu lima dasar keyakinan umat Hindu. Yang pertama, percaya dengan adanya ide Sanyang Widiwasa, percaya kepada Atman, percaya kepada hukum karma pala,
percaya kepada punarbawa atau reinkarnasi, dan percaya kepada moksa sebagai tujuan tertinggi kehidupan. Keyakinan terhadap karma pala sangat penting ditanamkan kepada anak. Ketika mereka memahami bahwa setiap perbuatan akan membawa akibat, mereka akan lebih berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Kesadaran inilah yang menjadi benteng moral dalam menghadapi berbagai godaan kehidupan. Bagaimana peran keluarga, pasraman, sekolah, masyarakat, dan pemerintah? Umat Sedharma yang berbahagia, mewujudkan generasi Suputra bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi keagamaan, dan pemerintah. Apabila seluruh elemen ini berjalan selaras, maka akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Yang pertama yaitu peran keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap anak, di mana keluargalah seorang anak pertama kali belajar mengenal kasih sayang, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan kehidupan beragama. Oleh karena itu, orang tua hendaknya menciptakan suasana rumah yang harmonis, penuh cinta kasih, dan syarat dengan nilai-nilai Dharma. Keluarga Hindu perlu membiasakan anak untuk melaksanakan Trisandya, membaca kitab suci, mengikuti persembahyangan bersama, menghormati orang tua, berbicara dengan sopan, serta membangun kebiasaan berdiskusi secara terbuka. Komunikasi yang baik akan menumbuhkan rasa percaya sehingga anak tidak mudah mencari pelarian kepada lingkungan yang kurang baik. Kasih sayang yang sejati bukan berarti selalu menuruti keinginan anak, tetapi memberikan bimbingan, disiplin, dan keteladanan agar mereka mampu membedakan antara dharma dan adharma. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat pertama yang menumbuhkan karakter yang Suputra. Peran yang kedua yaitu peran di pasraman. Pasraman merupakan wadah pembinaan spiritual yang sangat penting dalam kehidupan umat Hindu. Di pasraman, anak-anak tidak hanya belajar teori agama, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai dharma melalui doa, yoga, dharma gita, pembelajaran sastra suci, seni budaya, dan pelayanan sosial. Pasraman menjadi tempat untuk menanamkan rasa cinta kepada agama dan budaya sejak dini. Di sanalah anak belajar hidup sederhana, menghormati guru, bekerja sama dengan teman, serta mengembangkan rasa tanggung jawab. Melalui kegiatan pasraman lahirlah generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Peran yang ketiga yaitu sekolah. Sekolah memiliki peranan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan anak yang pandai, tetapi juga membentuk manusia yang berintegritas. Guru menjadi teladan yang membimbing siswa melalui pendidikan yang berlandaskan nilai moral. Sekolah perlu membangun budaya disiplin, kejujuran, toleransi, gotong royong, cinta lingkungan, serta menghargai keberagaman. Pendidikan berkarakter yang selaras dengan ajaran agama akan memperkuat pondasi moral generasi muda. Peran yang keempat yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan tempat anak bertumbuh dan berinteraksi. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya menjadi lingkungan yang aman, ramah anak, bebas dari kekerasan, narkoba, minuman keras, perjudian, dan berbagai bentuk perilaku yang merusak moral. Nilai-nilai Tatwam Asih mengajarkan bahwa setiap orang hendaknya memperlakukan anak dengan kasih sayang dan kepedulian. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan masyarakat yang harmonis akan lebih mudah mengembangkan rasa percaya diri, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong. Nah, yang kelima, bagaimana peran dari pemerintah? Pemerintah melalui berbagai kebijakan memiliki tanggung jawab dalam menjamin hak-hak untuk anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi.
Bagi umat Hindu, sinergi antara pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan sangat penting untuk memperkuat pembinaan karakter generasi muda. Program pembinaan keagamaan Pasraman, pendidikan karakter, literasi digital, dan perlindungan anak hendaknya terus diperkuat sehingga mampu melahirkan generasi yang unggul dan berakhlak mulia. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mewujudkan generasi Suputra tidak cukup hanya melalui teori dan nasihat. Yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai Dharma diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan antara lain, membiasakan sembahyang bersama keluarga setiap hari sebagai sarana membangun kedekatan kepada ide Sanyang Widiwasa. Yang kedua, mengajak anak membaca kisah-kisah teladan dari Itihasa dan Purana agar mereka memiliki figur yang dapat dicontoh. Yang ketiga, menanamkan kebiasaan mengucapkan kata-kata yang santun, jujur, dan penuh penghormatan kepada orang lain. Yang keempat, membiasakan anak membantu pekerjaan rumah sebagai latihan tanggung jawab dan disiplin. Dan yang kelima, mendampingi penggunaan handphone, genggam, dan media sosial agar dimanfaatkan untuk belajar, berkarya, dan menyebarkan pesan-pesan positif. Yang keenam, mengajak anak mengikuti kegiatan pasraman, yoga, dharma gita, bakti sosial, dan kegiatan keagamaan lainnya. Dan yang ketujuh, mengembangkan budaya dialog dalam keluarga sehingga anak merasa didengar dan memperoleh solusi ketika menghadapi masalah. Apabila kebiasaan-kebiasaan baik tersebut dilakukan secara konsisten, maka karakter anak akan terbentuk secara alami. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, memiliki empati, serta mampu menghadapi tantangan zaman dengan kebijaksanaan. Pendengar RRI yang saya hormati dan Umat Sedharma yang berbahagia, dari uraian yang telah kita bahas, dapat kita pahami bahwa anak adalah anugerah sekaligus amanah suci dari ide Sanyang Widiwasa. Kehadiran mereka bukan sekedar penerus keturunan, melainkan penerus nilai-nilai Dharma yang akan menuntun masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Generasi Suputra adalah generasi yang memiliki keimanan kepada Tuhan, menghormati orang tua dan guru, berkarakter luhur, menguasai ilmu pengetahuan, serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijaksana. Mereka tumbuh melalui pendidikan yang dimulai dari keluarga, diperkuat oleh pasraman dan sekolah, didukung oleh masyarakat, serta difasilitasi oleh pemerintah. Marilah kita menjadikan rumah sebagai pusat pendidikan karakter, menjadikan Dharma sebagai pedoman hidup, dan menjadikan kasih sayang sebagai dasar dalam mendidik anak. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun masa depan keluarga, tetapi juga ikut membangun masa depan bangsa Indonesia yang bermartabat. Semoga setiap anak Hindu mampu tumbuh menjadi Suputra, generasi yang cerdas, berbudi luhur, berkarakter, dan senantiasa berjalan di jalan Dharma demi terciptanya kehidupan yang damai, harmonis, dan sejahtera. Mari kita mengakhiri mimbar agama Hindu pada malam hari ini dengan memohon tuntunan ide Sanyang Widiwasa. Om Sarwo Bhavantu Sukhina, Sarwo Santu Niramaya, Sarwo Badrani Pasyantu, Ma Kasci Duka Bang Bawat. Yang artinya, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup senantiasa sehat, semoga semua melihat dan mengalami kebajikan, semoga tidak ada satupun yang menderita. Ide Sanyang Widiwasa, anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak kami dengan kasih sayang, kesabaran, dan keteladanan. Jadikanlah mereka generasi Suputra yang beriman, berbudi pekerti luhur, cinta tanah air, menghormati orang tua dan guru, serta mampu mengabdikan dirinya bagi agama, bangsa, dan negara. Tiang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru.

0: Hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan iya, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti drama Radio Pro 1 dengan judul Prahara Bunga Plastik yang diproduksi RRI Palembang. Selamat mengikuti.
2: Mamuju malam ini.

0: kalian berdebat. Cukup, Pak. Capek ibu mendengarkan perdebatan kalian.
1: Aku sabar menantimu, Mas. Setelah ijab kabul kemarin, maka tanggung jawab orang tuaku terhadapku telah berpindah menjadi tanggung jawabmu, Mas. Dan tugasku adalah mematuhi semua perkataanmu, Mas. Kau adalah imamku.
2: Dan mereka? Mereka selalu mengatakan ayah banci.
1: Dara mencintai Mas Yanto. Dara menerima Mas Yanto apa adanya, Bu. Pak,
2: izinkanlah aku untuk menceraikanmu, Dara.
3: Sudah! Kalau begitu keputusan kalian, mulai detik ini kau bukan anakku. Pergi! Pergi kalian dari rumah ini!
1: Aku mencintaimu, Mas. Aku mencintaimu.
4: Radio Republik Indonesia Palembang dengan bangga mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul

0: Ayah, besok kan Mas Bram mau datang kemari untuk kenalan dengan Ayah. Kuharap Ayah tidak bertingkah macam-macam ya.
1: Loh, kenapa kau berkata seperti itu anakku? Ayah tidak pernah bertingkah macam-macam.
0: Bukan begitu Ayah, Mas Bram itu kan calon suamiku. Pria yang mencintai aku, yang akan menjadi tumpuan hidupku kelak. Jadi, tolong Ayah bersikap sewajarnya ya Ayah.
1: Ya anakku, insya Allah

0: Yanto, sudah sholat maghrib belum, nak?
1: Alhamdulillah, baru selesai sholat kok, Bu.
0: Sekarang pergilah mengaji, anakku.
1: Iya, Bu. Kalau begitu, Yanto pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya.
2: Bagaimana dengan Yanto, Bu?
0: Itulah, Pak. Aku selalu mengingatkan dia untuk berlaku sewajarnya.
2: Masih saja ternyata ya. Mimpi apa kita, Bu, punya anak seperti Yanto?
0: Sudahlah, Pak. Bagaimanapun juga kondisi dan keadaannya, dia tetap anak kita.
2: Iya, saya juga tahu itu, Bu. Tapi sebagai ketua RT dan orang yang dipandang di kampung ini, aku merasa malu mempunyai anak seperti Yanto ini, Bu.
0: Cukup, Pak. Jangan sampai kita bertengkar hanya karena masalah Yanto, putra semata wayang kita.
2: Itulah kelemahanmu, Bu. Kau terlalu memanjakan Yanto, membiarkannya berkembang, bermain bersama anak perempuan. Ya begini jadinya. Ya Allah, mimpi apa aku?
0: Cukup, bersikaplah arif, Pak. Yanto tetap anak kita, darah daging kita, bagaimanapun kondisinya.
2: Orang tua mana, Bu, yang bisa ikhlas menerima takdir seperti ini, mempunyai anak yang hanya bisa bikin malu keluarga?
0: Sudahlah, Pak. Cukup kita bertengkar. Mau bagaimanapun, Yanto tetap amanah yang Allah percayakan kepada kita.
2: Iya, aku tahu itu, Bu. Sekarang, untuk...

0: Jadi rencananya aku akan nikahkan Yanto dengan gadis pilihanku. Dara anaknya Pak Ruslan, itu yang akan aku jodohkan dengan Yanto.
1: Tapi Pak, apakah keluarga Pak Ruslan bisa menerima kondisi anak kita, Pak?
0: Pasti bisa, Bu. Karena Pak Ruslan ini adalah sahabat karibku semasa sekolah. Jadi dari dulu kami pernah berniat, andaikan punya putra atau putri, nanti akan kami jodohkan.
1: Terserahlah, Pak. Sekarapmu.
0: Oh iya, Bu. Nanti setelah Yanto pulang mengaji, bilang kalau Bapak mau bicara.
1: Iya, Pak. Nanti Ibu sampaikan.

0: Yanto.
1: Iya, Bu.
0: Temui bapakmu sana. Bapak ingin bicara serius denganmu.
1: Hah? Emangnya bicara serius soal apa, Bu?
0: Sudahlah. Kau temui saja bapakmu, Nak. Nanti kau akan tahu apa yang akan bapakmu sampaikan.

0: Bu,
1: tolong kecilkan dulu suara televisinya, Bu. Aku mau bicara dengan Yanto ini.
2: Baik, Pak.
1: Yanto, duduk sini, nak. Bapak ingin bicara padamu.
3: Ya, Pak. Memangnya apa yang ingin Bapak bicarakan?
1: Makanya kau duduk sini dululah. Usiamu sekarang sudah cukup matang untuk memulai hidup baru.
3: Maksud Bapak?
1: Ya, Bapak berharap kau mengakhiri masa lajangmu dan menikah dengan gadis yang sudah Bapak persiapkan untukmu.
3: Menikah maksud Bapak?
1: Iya, iyalah menikah lah, Yanto. Apalagi memangnya Bapak dan Ibu ini sudah sepakat untuk memintamu menikahi anak Pak Ruslan. Nah, Pak Ruslan ini sahabat Bapak semasa sekolah dulu. Jadi nama anak gadis Pak Ruslan ini Dara.
3: Tapi Pak, Yanto kan belum siap untuk menikah, Pak.
1: Sudahlah, Bapak tidak ingin ada perdebatan di antara kita, Yanto. Bapak sudah putuskan kau harus menikahi Dara. Ini untuk kebaikanmu juga, Yanto.
3: Tapi, Pak, dengerin Yanto dulu. Ibu, tolongin Yanto, Bu. Bapak,
2: sudah,
3: Bu.
2: Sudah, Nak.
3: Tapi...
2: Ikuti saja apa kata Bapakmu.
3: Baiklah, Bu.

0: Bagaimana Yanto? Sudah lebih 5 bulan Bapak lihat kok istrimu belum juga hamil.
1: Ih, Bapak kepo deh. Belum rezekinya kali, Pak.
0: Belum rezekinya bagaimana? Itu si Arman teman sekolahmu dulu yang baru sebulan menikah. Saat ini istrinya sudah mulai mengandung. Kapan kau bisa membanggakan Bapak, nak? Bapak pengen nimang cucu darimu.
1: Ya, mau bagaimana lagi, Pak? Kalau Allah belum memberikan amanah itu kepadaku dan Dara, Pak.
2: Sudah, Pak. Sudah. Cukup sudah kalian berdebat. Cukup, Pak. Capek ibu mendengarkan perdebatan kalian. Bapak juga harus mengerti bahwa segala yang ada di dunia ini Gusti Allah yang mengatur, Pak.
3: Kau bela saja terus anak kesayanganmu itu, Bu. Tak usah lagi kau dengar kata Bapak.

0: Saudara.
1: Iya, Mas.
0: Kau dengarkan pertengkaran antara aku dan Bapak siang tadi?
1: Iya, Mas. Iya. Dara mendengar semuanya, Mas.
0: Dara.
1: Iya.
0: Sebenarnya kau itu wanita yang baik. Wanita soleha.
1: Iya.
0: Tapi kenapa kau mau menerima perjodohan yang telah orang tua kita atur?
1: Mas, sebagai seorang anak, tentunya Dara harus mematuhi apapun yang orang tuaku katakan, Mas.
0: Tapi pernikahan ini sebuah kesalahan, Dara.
1: Kenapa?
0: Tak ada cinta di sini. Tak ada kebahagiaan yang ya bisa Allah. Aku berikan kepada kamu, Dara.
1: Ya Allah, Mas. Cinta itu milik Allah, Mas. Allah yang mengatur dan membolak-balikkan hati manusia, Mas. Cinta itu akan hadir seiring waktu, Mas.
0: Dara, aku hanya menyakiti dirimu.
1: Oh, ya Allah.
0: Dan kau tahu kondisiku. Kau tahu keadaan aku. Aku tak mampu melakukan itu, Dara. Aku tak mampu memberikan nafkah batin bagimu. Bahkan hingga kini kau pun tak pernah aku sentuh, Dara.
1: Mas, aku sabar menantimu, Mas. Setelah ijab kabul kemarin, maka tanggung jawab orang tuaku terhadapku telah berpindah menjadi tanggung jawabmu, Mas. Dan tugasku adalah mematuhi semua perkataanmu, Mas. Kau adalah imamku. Aku tahu, aku ikhlas, Mas. Aku ikhlas menerima kekurangan dirimu, Mas.
0: Tapi ini akan menjadi dosa besar bagiku, Dara. Karena aku tak mampu memberikan nafkah batin bagimu.
1: Aku percaya, Mas. Aku percaya tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki, Mas.
0: Dara.
1: Iya, Mas.
0: Sampai kapanpun aku merasa tak akan mampu menjadi pria yang sempurna dan perkasa. Aku tak mau menumpuk dosa dan mengabaikanmu. Kau terlalu baik, Dara. Terlalu besar pengorbananmu untukku.
1: Mas, aku selalu setia untukmu, Mas. Aku selalu setia untukmu karena aku mencintaimu, Mas.
0: Dara.
1: Iya, Mas.
0: Jika kau benar-benar mencintaiku.
1: Iya, aku mencintaimu, Mas.
0: Maka izinkanlah aku untuk menceraikanmu, Dara. Cerai.
1: Apa, Mas? Cerai, Mas. Kau ingin menceraikanku, Mas? Menceraikanku? Tidak, Mas. Tidak.
0: Iya, Dara. Iya.

0: sudah cerai, Dara.
1: Baiklah, Mas. Baiklah, Mas. Demi rasa cintaku kepadamu, Mas, aku akan ikhlas menerima keputusanmu, Mas. Tapi sebelum kau menceraikanku, Mas, aku ingin kau menunjukkan rasa baktimu kepada orang tuamu dengan cara memberikan mereka cucu, Mas.
0: Apa? Bagaimana caranya, Dara? Bagaimana? Aku tidak bisa, Dara. Aku tidak mampu.
1: Kau pasti bisa, Mas. Kau pasti bisa. Kau pasti mampu, Mas. Nanti, Mas. Nanti setelah kita dapatkan anak, Mas, maka kau akan segera bisa menceraikanku, Mas. Aku ikhlas, Mas. Aku rido. Aku mohon, Mas. Malam ini, Mas. Malam ini lakukanlah, Mas, tugasmu sebagai seorang suami.
0: Baiklah, Dara. Jika itu yang menjadi syaratnya. Bapak, Ibu, sekarang Yanto telah memberikan cucu untuk Bapak dan Ibu.
2: Ibu?
3: Iya, Pak.
2: Yanto? Kau memang putra kebanggaanku, Yanto.
0: Tapi, Pak, Bu, aku dan Dara ingin bicara serius pada Bapak dan Ibu.
2: Kalian mau bicara apa?
3: Iya, mau bicara apa, Tona?
0: Begini, Pak. Aku dan Dara telah memutuskan untuk bercerai.
2: Apa maksudnya?
3: Iya, apa maksudmu, Nak?
0: Bapak, Ibu, perceraian ini adalah jalan terbaik untuk kami, Pak, Bu. Aku tak sanggup menafkahi Dara. Aku tak ingin menyakiti batinnya lagi, Pak, Bu.
1: Iya, Bu. Iya, Pak. Kami telah sama-sama sepakat untuk bercerai. Karena ini adalah jalan yang terbaik, Bu.
3: Pak. Ya Allah, Nak. Mbok ya istighfar.
0: Maafkan kami, Pak. Bu, Clara, anak kami akan Yanto urus sebaik-baiknya.
4: Kalau begitu keputusan kalian, mulai detik ini kau bukan anakku. Pergi, pergi kalian dari rumah ini.
0: Baik, Pak. Baik, kalau itu keputusannya. Yanto dan Dara akan keluar dari rumah ini, Pak, Bu.
3: Pak, Bapak, jangan, Pak. Istighfar, Pak. Yanto, jangan pergi, Nak. Bagaimana nasib kalian nantinya, Nak?
4: Sudah. Biarkan mereka pergi, Bu. Itu adalah pilihan mereka.
3: Tapi,

0: Ayah, kenapa sih ayah duduk di sini sendiri? Ayah menangis lagi.
1: Oh, kamu nak? Tidak, ayah cuma rindu pada kakek dan nenekmu. Tapi sekarang mereka sudah tiada. Ayah terlalu banyak dosa pada mereka, nak.
0: Iya, Clara ngerti ayah. Tapi ayah kan tidak boleh larut dalam kesedihan. Kan di sini ada Clara yang selalu menemani ayah.
1: Maafkan ayah ya nak. Maafkan ayah. Ayah tak mampu membuatmu merasa bangga. Yang ada, ayah malah selalu membuatmu merasa malu nak.
0: Tidak ayah, Clara tidak pernah merasa malu memiliki ayah seperti ayah.
1: Tapi nak, ayah hanya bekerja di salon nak. Dan mereka selalu mengatakan ayah banci karena melihat gaya ayah yang gemulai.
0: Bagiku, ayah tetap yang nomor satu. Clara tidak peduli apa kata mereka, karena ayahlah sekarang Clara tumbuh menjadi wanita dewasa yang sukses. Ayahlah yang mengajarkan banyak hal kepada Clara tentang makna hidup ayah.
1: Terima kasih anakku. Akan kita song-song hari depan yang lebih gemilang bersama.
0: Amin. Insya Allah ayah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju untuk malam hari ini. Pendengar, kita akan kembali melanjutkan jumpa kita di program acara selanjutnya. Pendengar, kami akan hadirkan dialog interaktif Ngobras, ngobrol bareng komunitas akan membincangkan topik yaitu belajar bahasa Inggris sebagai ruang aktualisasi anak muda. Sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami.
4: Mamuju malam ini.
2: Mamuju malam ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja berada. Senang sekali saya Randi bisa menemani Anda di malam hari ini di program acara Ngobrol Bareng Komunitas. Ya, malam ini pendengar kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni belajar bahasa Inggris sebagai ruang aktualisasi anak muda. Dan memang pendengar, di era globalisasi saat ini kemampuan berbahasa Inggris bukan lagi sekedar nilai tambah, ya, tetapi telah menjadi salah satu keterampilan penting yang membuka banyak peluang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga membangun jejaring internasional. Nah, untuk mengupas tema ini pendengar, kita sudah tersambung melalui sambungan virtual, ya. Ada Ibu Anita Mayangsari Amir, S.Pd. Beliau adalah tutor bahasa Inggris di LPKT Majene. Saya sapa dulu, selamat malam, assalamualaikum Ibu Anita. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ke RRI Mamuju malam hari ini.
1: Iya, terima kasih juga sudah diberikan kesempatan yang sangat berharga ini.
0: Baik, baik. Sebelum kita lebih jauh tentang tema kita malam ini, kita mau tahu dulu Ibu ini siapa, mungkin bisa kenalkan diri dulu dan ceritakan perjalanan hingga menjadi tutor bahasa Inggris di LPKT Majene. Silakan.
1: Baik, perkenalkan, saya Anita Mayangsari Amir, S.Pd. Selain menjadi tutor bahasa Inggris di LPKT, Lembaga Pendidikan Kota Tua Kabupaten Majene, saya juga merupakan guru bahasa Inggris di UPTD SMA Negeri 2 Majene. Jadi pada dasarnya, saya pertama kali berada atau dipercaya menjadi tutor bahasa Inggris di LPKT Majene itu dari salah satu teman. Awalnya karena kita sama-sama tertarik untuk meningkatkan minat dan ketertarikan orang-orang khususnya di Kabupaten Majene sendiri untuk belajar bahasa Inggris. Akhirnya saya bergabung di LPKT Majene, kemudian menjadi tutor di sana sekaligus mendampingi adik-adik yang mau belajar bahasa Inggris mulai dari nol, karena Majene yang notabene merupakan kota pendidikan. Saya rasa dengan slogan sebagai kota pendidikan, saya merasa bahwa saya harus membantu adik-adik, khususnya siswa-siswi yang ada di Kabupaten Majene untuk bisa mengenal bahasa Inggris. Seperti yang tadi kau sudah sampaikan, bahwa bahasa Inggris itu bukan hanya sebatas pelajaran, tapi juga modal utama untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih sekarang ini.
0: Baik. Apa yang membuat tertarik menekuni dunia pendidikan? Karena bahasa ini kan banyak, ya. Apakah memang basicnya Ibu Anita ini di bahasa Inggris atau sebelumnya mungkin di bidang lain gitu?
1: Baik, saya kebetulan tamatan dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan memang ketertarikan tentang bahasa Inggris itu sudah ada dari saya masih kecil, masih belum masuk SD, saya sudah sangat tertarik, awalnya malah dari radio. Jadi saya ingat sekali, waktu saya kecil itu saya mendengar siaran berita di Radio Republik Indonesia, karena
0: RRI,
1: dulu belum
0: ya?
1: Ada televisi, betul. Jadi saya ingat sekali, saya pertama kali mendengar penyiar membacakan berita di radio itu menggunakan bahasa Inggris. Saya lalu tanya ke orang tua saya, ini bahasa apa? Karena ini bukan bahasa Indonesia. Tapi berita, oh itu bahasa Inggris. Akhirnya dari situ saya tertarik karena bahasanya tidak pernah saya dengar. Saya tertarik untuk mempelajari dan alhamdulillah diberikan kemudahan dan sekarang sudah menjadi guru bahasa Inggris.
0: Guru bahasa Inggris, menjadi guru hanya di LPKT Majene atau ada di mungkin bimbel atau sekolah gitu?
1: Saya juga mengajar di UPTD SMA Negeri 2 Majene, guru bahasa Inggris.
0: Sebagai guru juga menarik ini, ya, untuk membagi jam apa namanya sebagai guru dan sebagai tutor di LPKT Majene ini seperti apa pembagian waktunya?
1: Kebetulan kalau di LPKT Majene itu kita memulai kelasnya itu sore sekitar jam 4 sampai jam setengah 6. Itu pun dibagi, ada yang jadwalnya Selasa, Kamis, Sabtu, ada juga yang Senin, Rabu, Jumat. Jadi alhamdulillah adik-adik peserta kursus maupun bimbel itu tidak terganggu sama sekali jadwal pelajarannya karena kita mengambil jadwalnya itu setelah sore hari atau setelah mereka pulang sekolah.
0: Oh baik, LPKT Majene ini semacam bimbel gitu ya Bu ya?
1: Iya betul, lembaga pendidikan dan kursus.
0: Oh lembaga pendidikan dan kursus, baik baik. Ini punya cabang atau hanya di Majene saja ini?
1: Ya, hanya di Majene saja.
0: Oh di Majene saja, oke deh. Di situ yang diterima jenjang apa Bu Anita?
1: Untuk program kursusnya, kita menyediakan program untuk mulai dari usia SD, SMP, SMA, kemudian ada juga kursus untuk tingkat mahasiswa dan
0: Oh,
1: umum.
0: oke.
1: Kita juga punya program kursus komputer, selain bahasa Inggris kita juga ada kursus komputer dan bimbel CPNS. Itu di luar dari bahasa Inggris.
0: Oh, gitu. Baik, baik. Kalau menurut Ibu Anita, kenapa anak muda saat ini perlu untuk menguasai bahasa Inggris, Bu Anita? Silakan.
1: Berdasarkan pengalaman saya pribadi, seperti yang saya ceritakan tadi ya, bahasa Inggris itu bukan hanya sekedar pelajaran. Awalnya saya menyangka bahwa tidak ada gunanya, tidak akan ada manfaatnya mempelajari bahasa Inggris itu. Saya tidak tahu apakah nanti akan bermanfaat atau tidak, karena pada saat itu saya usianya masih kecil. Dan saya belum begitu tahu bahwa bahasa Inggris ini merupakan sebuah keterampilan, tapi semakin ke sini, semakin dewasa, saya percaya bahwa, oh ternyata dengan menguasai bahasa Inggris, saya tidak hanya menguasai satu bahasa, tapi saya bisa mengakses begitu banyak hal, terutama penggunaan gadget, komputer, laptop, dan lain sebagainya, itu kan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Nah, dengan menguasai bahasa Inggris, ternyata kita tidak hanya menguasai satu bahasa saja, tapi kita bisa mengakses begitu banyak cabang ilmu. Terlebih lagi sekarang kita sudah masuk di era digitalisasi, di mana segala sesuatu, terutama untuk guru, tenaga pendidik, kita dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan AI, kemudian dengan papan digital, dan lain sebagainya, sehingga dengan menguasai bahasa Inggris, ini akan sangat membantu anak-anak kita, khususnya siswa, untuk ikut juga atau termotivasi untuk belajar bahasa Inggris.
0: Oke. Seberapa penting bahasa Inggris ini dalam menghadapi persaingan global, Bu Anita, kalau sepengalaman gitu melihat ya, karena memang mungkin ada dari anak-anak muda kita itu pengennya kerja di luar negeri. Apakah memang bahasa Inggris di situ dibutuhkan gitu, Bu Anita?
1: Sangat, sangat dibutuhkan sekali, terutama untuk siswa-siswi yang berprestasi, tapi mereka mungkin mengalami kekurangan di bidang finansial, mereka bisa memperoleh beasiswa, mereka bisa mengakses beasiswa dan mendapatkan beasiswa, tapi mereka tidak bisa memperoleh beasiswa begitu saja, mereka harus melalui tes kemampuan atau kecakapan bahasa Inggris yang kita sebut dengan TOEFL atau ITP, ada juga yang namanya TOEFL Prediction, kemudian banyak sekali tes-tes bahasa Inggris yang harus mereka lewati untuk kemudian memperoleh beasiswa. Nah, dengan menguasai bahasa Inggris, entah itu bahasa pengantar atau bahasa keseharian atau kosakata-kosakata dasar, mereka bisa terbantu untuk mencapai skor maksimal di tes TOEFL tadi, ITP atau CBT yang berdasarkan komputer atau menggunakan kertas. Dengan menguasai bahasa Inggris, otomatis mereka bisa memperoleh beasiswa. Ditambah lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, jika mereka berkeinginan atau mereka punya impian untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar negeri, mereka harus mempunyai keterampilan di bahasa asing. Karena di negara lain juga mereka harus menguasai bahasa pengantar atau bahasa asing supaya anak-anak kita atau siswa-siswi di Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri atau bekerja di luar negeri, mereka bisa berkomunikasi dengan penduduk asli di sana atau penutur asing tanpa dengan melalui kemampuan berbahasa Inggris.
0: Baik. Ya, kalau kita lihat tuh di mungkin di zaman saya dulu sekolah gitu ya. Bahasa Inggris itu bisa dibilang cukup apa namanya? Menakutkan tidak juga, tapi mungkin apa ya? Agak dihindari mungkin sama anak sekolah. Nah, ini kenapa hal itu bisa terjadi sebenarnya? Anak muda itu cukup menghindari bahasa Inggris atau mungkin takut untuk mulai belajar bahasa Inggris?
1: Mungkin saya akan menggunakan POV saya sebagai orang yang pertama kali mendengar bahasa Inggris.
0: Iya, boleh.
1: Seperti yang saya ceritakan tadi, saya juga tidak tahu apakah ini bahasa yang saya pelajari ini nantinya akan bermanfaat atau tidak. Saya pun tidak pernah memprediksi bahwa saya akan sesuka ini dengan bahasa Inggris untuk kemudian menjadikan ini sebuah mata pencaharian atau pekerjaan. Nah, beberapa siswa saya pernah curhat, katanya mereka tidak takut belajar bahasa Inggris. Yang mereka takutkan adalah judgement orang lain. Mereka takut dinilai mereka lebay, mereka takut dinilai mereka terlalu sok Inggris atau sok kebarat-baratan. Kamu di Indonesia tidak usah pakai bahasa Inggris, kamu belum tentu keluar negeri dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang membuat mereka takut untuk belajar bahasa Inggris adalah judgment dari orang
0: itu.
1: Lain, penilaian orang lain, betul. Jadi mereka takut dinilai lebay, alay, kamu udah lah gak usah pakai bahasa Inggris, kita di Indonesia pakai bahasa Indonesia saja. Padahal saya seringkali menyampaikan begini ke siswa saya, kalian sebenarnya tidak harus menggunakan bahasa Inggris di keseharian, tapi dengan menguasai bahasa Inggris kamu bisa mengakses apapun, karena gadget yang kalian gunakan, secanggih apapun gadget yang kalian gunakan, kalau kalian tidak menguasai bahasa pengantar bahasa Inggris atau minimal kosakata dalam bahasa Inggris, kalian tidak akan bisa mengakses semua menu yang ada di gadget itu, entah itu di laptop atau di iPad atau di HP sekalipun. Apalagi siswa-siswi sekarang kan sudah menggandrungi Mobile Legend atau FF dan lain sebagainya. Dan saya rasa, saya selalu bilang sama siswa saya, kamu secara tidak sadar sudah belajar bahasa Inggris melalui game online itu, hanya mereka menganggap bahwa bukannya belajar bahasa Inggris itu hanya di kelas saja. Saya bilang bukan, mereka bisa belajar bahasa Inggris dengan cara apapun dan dengan metode apapun.
0: Baik. Misalnya ada seseorang yang mau mulai belajar bahasa Inggris tapi bukan sejak usia dini, misalnya di usia-usia yang sudah misalnya tamat kuliah misalnya gitu, baru mau mulai untuk belajar bahasa Inggris. Apa yang pertama harus dilakukan? Apakah cari tutor atau mungkin bisa belajar secara otodidak? Yang Ibu Anita sarankan apa?
1: Pertama, kita harus mencari tahu dulu apa yang mereka mau kuasai. Karena bahasa Inggris itu ada 4 keterampilan. Ada berbicara, mendengarkan, menulis, dan membaca. Nah, kita harus tahu dulu siswa ini membutuhkan apa. Apakah mereka membutuhkan bahasa Inggris itu untuk berkomunikasi, apakah untuk ikut tes, atau apakah hanya untuk ya sekedar gabut aja, mereka tidak tahu mau ngapain, mereka mau belajar bahasa Inggris karena mereka lagi liburan mungkin, atau penasaran dengan belajar bahasa Inggris. Nah, mereka harus tahu dulu poin mereka yang akan mereka tuju apa, target mereka apa. Jika mereka ingin menguasai komunikasi keseharian, percakapan sehari-hari, mungkin yang pertama harus mereka kuasai pertama adalah kosakata. Karena bahasa
0: dulu.
1: Inggris itu betul kosakata. Semakin banyak kosakata yang mereka kuasai, itu akan sangat membantu mereka dalam khususnya di percakapan sehari-hari. Yang kedua adalah semakin sering mereka mempraktikkan, semakin sering mereka menggunakan kata-kata itu dalam percakapan sehari-hari, maka itu akan semakin terbiasa. Jadi sebenarnya pembiasaan bahasa Inggris itu yang bikin bahasa Inggris susah dikuasai adalah kalau kita tidak punya partner, tidak ada teman untuk berlatih, tidak ada teman untuk praktek dan lain sebagainya. Karena sebenarnya bahasa Inggris mudah, yang bikin susah itu adalah penulisannya beda dengan pengucapannya. Tapi kalau kita terbiasa mendengarkan cara pengucapannya, maka itu akan kita hafal secara otomatis, akan tinggal di ingatan kita secara otomatis. Dan yang kedua itu tadi, kita harus cari partner untuk kita praktis, untuk kita praktek sama-sama, belajar bersama, supaya ada temannya.
0: Baik. Kita jadi ingat lagi pepatah bahwa ala bisa karena biasa gitu ya. Kalau kesalahan yang paling umum nih dilakukan oleh pemula apa, Ibu Anita?
1: Kalau kesalahan mungkin dari metode kali ya.
0: Iya.
1: Metodenya. Kebanyakan siswa itu belajar itu dari apa yang mereka baca. Makanya
0: Oh, baik.
1: kebanyakan siswa hanya membaca sesuai dengan tulisannya karena mereka tidak mau berlatih mendengarkan. Jadi ada beberapa siswa saya yang memang sebenarnya mereka pintar bahasa Inggris, cuman
0: Oke.
1: mereka tidak pernah mendengarkan pronunciation atau pengucapan yang benarnya.
0: Oh, baik.
1: Jadi kadang saya sendiri sebagai tutor kadang kesulitan karena sebenarnya mereka sudah bagus bahasa Inggrisnya, mereka kosakatanya banyak sekali, mereka menguasai banyak kosakata dasar, tapi sayangnya mereka lebih banyak belajar itu melalui metode membaca,
0: Membaca.
1: bukan mendengarkan. Betul. Padahal yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris adalah bahasa Indonesia kita baca sesuai dengan tulisannya, penuturannya sesuai dengan tulisannya, sementara bahasa Inggris itu
0: Beda lagi.
1: penuturannya akan jauh berbeda, betul, dengan apa yang kita baca. Jadi ada beberapa siswa yang misalnya good morning dia baca good morning, padahal harusnya
0: Iya.
1: good morning. Jadi kadang kesulitannya di situ, apalagi mereka yang belajar otodidak dengan yang belajar melalui lembaga kursus itu kan outputnya juga beda-beda. Yang
0: Iya,
1: biasanya
0: iya,
1: yang
0: iya, iya.
1: mungkin belajar bahasa Inggrisnya otodidak atau belajar sendiri, kadang mereka mengalami kekeliruan ketika membaca dengan mendengarkan. Sementara mereka yang belajar melalui lembaga kursus, itu kan otomatis dilatih secara bertahap. Dari pengucapannya dulu, kemudian bagaimana membaca, lalu kemudian menuliskan.
0: Baik. Kalau cara untuk memperbaiki kesalahan ini tanpa membuat proses belajar terasa berat, apa yang harus dilakukan?
1: Sebenarnya metodenya simpel sekali. Saya selalu menyampaikan ke siswa saya seperti ini. Bahkan entah itu di lembaga kursus atau di sekolah, saya selalu bilang, kamu kalau mau belajar bahasa Inggrisnya enak dan menyenangkan, belajar melalui hobi. Misalnya, kalian suka dengar lagu, maka belajarlah bahasa Inggris mendengarkan lagu,
0: Oh,
1: melalui lagu.
0: baik,
1: For
0: baik.
1: example, kalau dengar lagu bahasa Inggris, jangan langsung cari liriknya. Kamu tulis-tulis aja dulu apa yang kamu dengar, kamu tulis, nanti misalnya lagunya sudah selesai, kamu ceklah di Google. Apakah lirik yang kamu tuliskan sudah betul atau
0: Oke.
1: tidak? Kalau misalnya siswanya suka nonton film, mungkin bisa diawali dengan nonton film tanpa ada subtitle.
0: Oh, baik.
1: Dihilangkan subtitlenya.
0: Iya,
1: Jadi
0: iya.
1: supaya mereka terbiasa mendengarkan dulu dengan cara pengucapan yang benar, baru kemudian mereka bisa praktek dengan teman atau gurunya.
0: Artinya empat keterampilan tadi itu harus seimbang ya. Tidak boleh ada yang
1: Betul.
0: mungkin yang dominan di salah satunya. Misalnya saya
1: Betul.
0: dominan di mendengarkan saja atau listening. Itu apakah tidak mengurangi apa namanya hasil yang dihasilkan nanti gitu Bu Anita?
1: Oh, tidak. Malah sebenarnya bisa jadi yang membuat siswa kesulitan atau orang kesulitan belajar bahasa Inggris adalah jika mereka yang seharusnya mereka mulai dari proses mendengarkan dulu, tapi
0: Oke.
1: mereka lebih memilih membaca dulu. Jadi, kalau menurut keterampilan, kalau sesuai dengan keterampilannya, seharusnya kan listening, reading, speaking, writing. Jadi kita mendengarkan dulu, kita dengar dulu pronunciation-nya, baru kemudian kita lihat apa yang kita dengar, apakah sesuai, lalu
0: Oke.
1: kemudian kita sebutkan, untuk kemudian kita tuliskan. Jadi, seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kalau ternyata saya lebih mahir di listening? Ada beberapa orang yang belajar bahasa Inggris, dia tata bahasanya kurang, tapi ketika disuruh menyampaikan atau disuruh mendengarkan, dia bisa mendengarkan dengan baik.
0: Oh,
1: Dan
0: oke.
1: semua skill itu kan tidak semua orang bisa menguasai keempat-empatnya.
0: Hmm.
1: Tapi tergantung apakah dia lebih mahir di mana. Jadi kalau misalnya dia lebih mahir di reading, membaca, otomatis pronunciation-nya bagus, dan itu akan berpengaruh dengan kemampuan mendengarkan. Tapi kalau misalnya ada siswa yang lebih mahir di menulis, maka biasanya dia menuturkannya juga lebih baik, tapi mungkin kurang di listening. Jadi tidak semuanya dominan seperti yang tadi Ho sampaikan. Outputnya akan berbeda jika dia mendominasi atau dia memprioritaskan satu keterampilan di antara keterampilan yang lain, atau dia hanya memilih satu keterampilan dari empat keterampilan itu.
0: Oh, baik. Tapi kalau misal seseorang yang mau ikut tes nih, misalnya ya, satu tes di lembaga misalnya gitu, atau tes CPNS lagi itu kita katakan ya, yang paling penting untuk dipelajari itu dari empat keterampilan bahasa Inggris yang mana, Ibu Anita? Apakah semuanya harus berjalan beriringan atau seperti apa?
1: Berdasarkan pengalaman pribadi,
0: Iya.
1: kalau di tes TOEFL sendiri, tes TOEFL itu kan memang dikhususkan untuk orang-orang yang menguasai bahasa Inggris, yang memang mau dilihat sampai di mana kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah,
0: Iya,
1: biasanya
0: iya.
1: kalau di TOEFL itu sendiri, keterampilan yang digunakan atau keterampilan yang dilibatkan dalam tes TOEFL itu sendiri ada tiga, yaitu listening, reading, dan grammar. Sementara untuk speaking itu biasanya di IELTS. Jadi ada tes tersendiri yang khusus untuk menguji kemampuan berbicara, wawancara. Sementara tes TOEFL itu sendiri hanya untuk menguji kemampuan mendengarkan dengan kemampuan tata bahasa. Nah, kalau kita bicara tentang tes CPNS, saya rasa bahasa Inggris tidak dilibatkan atau tidak ada dalam soal tes CPNS, tapi ada beberapa istilah yang di dalam soal-soal tes CPNS itu yang memang menggunakan istilah-istilah atau bahasa terapan seperti bahasa Inggris. Nah, itulah tadi kenapa saya sampaikan bahwa untuk belajar bahasa Inggris pertama kali sebaiknya orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris itu memperbanyak kosakata. Kosakata dulu. Kalau kosakatanya sudah banyak, otomatis mereka akan terbiasa dan mereka akan tahu terjemahan dari kosakata itu sendiri. Entah itu kosakatanya dimasukkan dalam soal bentuk apapun, selama mereka bisa kuasai kosakatanya, saya yakin mereka bisa menjawab soal.
0: Baik. Bu Anita, kita akan jeda dulu. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Ngobras malam hari ini. Untuk yang mau tanya-tanya, silakan boleh gabung lewat WhatsApp, juga boleh telepon atau kirim pesan ya di WhatsApp kami 0822 9609996, juga di 0426 2322443. Tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Aku udah punya skin baru nih. Keren tau. Coba lihat.
6: Aku dong. Bisa ngikut dance challenge yang lagi viral itu.
7: Ya elah, gitu aja sombong. Kalau aku nanti mau bikin mukbang enak. Kayak kakak di video ini nih.
5: Bagi dong.
6: Ya, bagi dong.
8: Apakah gawai yang mereka gunakan tersebut sudah aman dari ancaman konten negatif di internet? Menghindarkan anak dari semua hal buruk itu seharusnya bisa dengan mengaktifkan fitur kendali orang tua pada perangkat telepon pintar mereka. Dengan fitur parental control, maka kita dapat mengatur waktu penggunaan smartphone anak, memblokir aplikasi tertentu, dan memantau aktivitas online anak. Saatnya lindungi anak-anak kita dari konten tidak pantas di internet seperti konten kekerasan, pornografi, dan kecanduan terhadap game online.
9: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
10: Aku.
9: Oke, silakan.
10: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
9: Ya, Anda benar.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk malam hari ini. Kita masih temani Anda bersama Ibu Anita Mayangsari Amir, SPD. Beliau adalah tutor bahasa Inggris di LPKT Majene. Baik, Ibu Anita, kita teruskan lagi. Ini ada, saya terima pertanyaan yang masuk dari pendengar kita, dari Pak Ihwan yang ada di Mamuju. Ya, katanya gini Bu Anita, kalau seseorang merasa sudah terlambat belajar bahasa Inggris, apakah masih bisa menjadi lancar? Bu Anita, silakan kita jawab.
1: Baik, sebelumnya saya tidak pernah membenarkan kata bagaimana jika saya sudah terlambat belajar bahasa Inggris. Karena sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk mencoba selama mau. Jadi yang penting mau dulu. Itu yang saya sampaikan sama siswa saya. Tidak ada yang namanya tidak bisa, yang ada itu tidak mau. Karena beberapa tahun belakangan ini seharusnya kan, kalau dulu itu bahasa Inggris itu diajarkan mulai dari bangku SD, tapi kemudian ada beberapa tahun itu SD tidak lagi mengajarkan bahasa Inggris, baru kemudian diajarkan lagi. Jadi beberapa kali saya menemukan ada siswa yang memang dasar bahasa Inggrisnya tidak ada, karena katanya mereka tidak belajar bahasa Inggris mulai dari SD. Dan memang pada dasarnya tidak semua orang tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Tidak seperti saya. Saya akui bahwa belajar bahasa Inggris itu memang butuh ketertarikan dulu. Kita harus tertarik dulu belajar bahasa Inggris. Bukan hanya bahasa Inggris, belajar bahasa asing apapun, kalau kita tertarik, maka pasti minat itu akan selalu ada. Nah, bagaimana jika Ikhwan merasa bahwa kayaknya saya sudah terlambat sekali untuk belajar bahasa Inggris, tapi saya mau. Nah, yang penting mau dulu. Kalaupun ingin memulai dari mana, ya itu tadi saya sampaikan. Kita mulai dari kosakata dulu. Atau kalau misalnya, kan ada beberapa orang yang memang kekuatan menghafalnya sangat minim sekali. Artinya, mungkin saya malas menghafal. Apa yang paling efektif? Bagaimana caranya supaya saya bisa belajar bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Inggris tanpa harus menghafal kosakata? Nah, bisa dimulai dengan percakapan yang paling sering kita gunakan. Okay. Misalnya, menyapa.
0: Oh,
1: hai, hello, good morning, good afternoon, dan lain sebagainya. Menyapa dulu. Jangan langsung mentarget kamu harus, atau kita harus menguasai begitu banyak kalimat dalam satu kali. Sesekali dulu, yang penting penggunaannya intens. Selama kita konsisten menggunakan, menyapa teman menggunakan bahasa Inggris, atau menyapa misalnya Mas Randi dengan teman-teman di kantor, saling menyapa dulu. Good night, good evening Mas Randi, how are you? I'm fine, thank you. Kita mulai dari situ dulu.
0: Sebentar, nah, teman-teman malah bilang, santai Moko. Pokoknya jangan minder dulu ya.
1: Kalau responnya, kalau kita pikirkan ke responnya orang, kita tidak akan mau lagi mencoba.
0: Betul.
1: Jangan pikirkan respon orang dulu, karena kalau kita sudah mau, maka biarkan yang lain menjudge kita seperti apa. Karena yang akan mendapatkan manfaatnya itu kita sendiri.
0: Baik. Baik. Saya ada terima lagi untuk pertanyaan yang masuk dari pendengar kita di Bu Anita ya. Dari Ibu Irma yang ada di Mamuju. Nah, pertanyaannya begini, kalau seseorang hanya punya waktu 15 menit sehari untuk belajar bahasa Inggris, aktivitas apa yang paling worth it dilakukan? Nah, baik, silakan Ibu Anita.
1: Baik, untuk mengefektifkan waktu. Jadi kalau misalnya dia hanya punya waktu 15 menit dalam sehari, di luar dari itu dia sibuk dan lain sebagainya. Cara paling efektif untuk membantu belajar bahasa Inggris adalah dengan mendengarkan dulu. Jadi misalnya kalau sekarang kan sudah ada, sudah zamannya podcast. Nah, bisa dengan membuka YouTube atau mendengarkan podcast, mendengarkan lagu, atau mendengarkan atau menonton film. Menonton film atau kemudian lewat lagu, kemudian bisa praktek atau membaca. Jadi 15 menit itu jangan dihabiskan dengan satu, misalnya 15 menit hanya untuk mendengarkan lagu tok saja atau mendengarkan podcast. Jangan, bisa dengan mendengarkan podcast sambil Anda menulis seperti yang saya sampaikan tadi. Mulai dengan hobi dulu. Kalau misalnya hobinya mendengar lagu, maka dengarkan satu lagu berulang-ulang kali, tapi jangan menghabiskan satu lagu itu selama 15 menit. Durasi lagu itu kan 4-5 menit. Nah, dalam kurun waktu 15 menit itu usahakan ada jeda. Mendengarkan, kemudian menuliskan, lalu mendengarkan lagi, dan begitu seterusnya. Untuk kemudian boleh dicek apakah penulisannya sudah betul atau tidak. Karena sekarang kan anak-anak asal dengar lagu, mereka langsung cari lirik dan sebagainya. Dan itu tidak efektif. Kenapa? Mereka tidak menggunakan kemampuan nalar mereka untuk menerka apakah apa yang mereka dengarkan itu sesuai dengan apa yang mereka tuliskan. Nah, 15 menit itu sangat lama sekali. Jadi kalau langsung dihabiskan hanya untuk satu sesi saja, misalnya mendengarkan podcast selama 15 menit, tapi tidak diselingi dengan menulis mungkin, atau tidak diselingi dengan mencoba mengulang kembali kata yang didengarkan, maka itu juga sia-sia. So, bukan tentang berapa lama kita belajar, tapi betapa efektifnya kita menggunakan waktu yang lama itu. Jika hanya menggunakan 15 menit hanya untuk satu aktivitas, tidak diselingi dengan evaluasi, pengulangan, dan lain sebagainya, maka 15 menit itu juga akan sia-sia, outputnya tidak akan terasa.
0: Baik. Terakhir ini Bu Anita, karena waktu juga tidak begitu lama untuk jumpa kita di Ngobras. Kalau misalnya ada anak muda yang punya anggapan begini, saya tidak akan kuliah atau saya tidak akan kerja ke luar negeri, saya jadi untuk apa belajar bahasa Inggris? Nah, seperti apa yang bisa disampaikan dari Bu Anita?
1: Kalau orang-orang berpikir bahasa Inggris bisa membuat mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau bisa membawa mereka ke luar negeri, itu tidak sepenuhnya benar.
0: Oh, baik.
1: Karena luar negeri itu tidak hanya menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita bicara masalah bahasa internasional itu ada banyak. Bahasa Mandarin juga termasuk bahasa internasional. Kemudian bahasa Arab juga, dan ada beberapa negara yang memang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar atau bahasa kedua mereka. Ada bahkan beberapa negara yang lebih cenderung mempertahankan bahasa ibu mereka dan tidak mengindahkan bahasa lain untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi kalau ditanya, buat apa saya belajar bahasa Inggris? Toh saya tidak mau ambil beasiswa, saya tidak mau ke luar negeri, saya juga tidak mau kerja di luar negeri. Well, mungkin bahasa Inggris tidak bisa membawa Anda ke luar negeri, tapi bahasa Inggris bisa membantu Anda beradaptasi dengan dunia global yang semakin canggih, gak seperti sekarang ini. Kita harus selalu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Tidak ada yang tidak menggunakan gadget sekarang ini. Tidak ada yang tidak mengenal yang namanya AI. Artificial Intelligence, ChatGPT, Canva, Gemini, dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak menggunakan itu. Bahkan anak sekolah sekarang sudah diberikan tugas-tugas mengedit, kemudian membuat video interaktif, membuat gambar-gambar interaktif, dan itu semua menggunakan teknologi.
0: Betul.
1: Not to mention game online ya. Tanpa menyisihkan game online. Siapa yang tidak menggunakan game online sekarang? Anak kecil mana yang tidak main
0: Free Fire,
1: Mobile Legends nih ya, Free Fire. Siapa yang tidak mengenal game online? Dan game online itu kan diakses menggunakan bahasa Inggris. Jadi toh kalaupun misalnya kalian tidak mau kuliah, kalian tidak mau ke luar negeri, tapi kalian punya hobi, nah dari hobi itu sendiri otomatis kalian harus mempelajari bahasa yang digunakan oleh media-media yang kalian gunakan setiap hari. Gadget itu, handphone ketika baru dibeli kan dia tidak bisa langsung tersetting bahasa Indonesia. Karena memang basically ketika dikeluarkan dari pabrik atau ketika mereka diproduksi dari pabrik, itu settingannya memang bahasa Inggris. Nah, kalau kalian tidak menggunakan bahasa Inggris atau tidak menguasai bahasa dasar bahasa Inggris, bagaimana kalian bisa mengganti menunya menjadi menggunakan bahasa Indonesia? Kemudian Mobile Legend, Free Fire, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, kalian belajar bahasa Inggris menggunakan metode main game. Kemudian gadget dan lain sebagainya. Artificial Intelligence, AI, ChatGPT, Gemini seperti yang saya sebutkan tadi. Itu semua secara tidak langsung menuntut kita untuk belajar menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau kita tidak punya dasar bahasa Inggris, maka kita tidak akan bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi di era digital seperti sekarang ini.
0: Iya. Baik, Bu Anita, terakhir ini mungkin sebagai closing, kasih mungkin apa ya, peribahasa mungkin atau penyemangat gitu dalam bahasa Inggris tentunya ya, biar anak muda itu makin semangat, Bu Anita, silakan.
1: Mungkin seperti yang saya sebutkan dari tadi, when there is a will, there is a way, di mana ada kemauan di situ ada jalan.
0: Okay.
1: So if you want to start doing something, then you have to have your will dulu. Kamu harus punya kemauan to finally find the way to be successful and to reach your target. Jadi kalau ada target, jangan hanya mengejar targetnya, tapi juga harus menjalani prosesnya.
0: Baik, terima kasih Ibu Anita untuk kebersamaan kita malam hari ini di Ngobras ya. Kita cukupkan, dan juga untuk pendengar, terima kasih sudah membersamai kita di Ngobras malam hari ini. Bu Anita, semoga di lain kesempatan bisa jumpa kembali ya dengan topik menarik lainnya. Ya, dan pendengar, untuk Ngobras malam hari ini bersama Ibu Anita Mayangsari Amir SPD, beliau tutor bahasa Inggris di LPKT Majene. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya Randi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus

0: di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada. Jumpa lagi di malam ini, tentu di program acara kesayangan Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam ini kita akan bersama-sama kembali menyusuri perjalanan waktu melalui deretan lagu-lagu nostalgia pendengar yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda. Nah, lagu-lagu yang mungkin mengingatkan kita pada masa sekolah, persahabatan, keluarga, hingga kisah cinta yang tak pernah benar-benar hilang di ingatan. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap kenangan selalu menemukan jalannya untuk kembali, ya. Oke, dan pendengar, saya Randy menemani Anda sampai pukul 23 nanti, dan sudah dibuka dengan indah dari Slang, lagu yang cukup legendaris dikenal oleh penyita musik tanah air, Ku Tak Bisa dari Slang, ya. Dirilis 2004 lewat album studio ke-13 mereka yang bertajuk Plur. Menurut sang drummer dan pencipta lagu Bim Bim, lagu tersebut sebenarnya sudah diciptakan dan disimpan selama 5 tahun sebelum akhirnya dirilis, dan kita bisa menikmatinya sampai sekarang 2026, ya. 2004 sampai 2026, ya, ini waktu yang cukup lama. Satu single atau satu lagu masih bisa kita nikmati. Oke, dan baik, kita buka ruang untuk Anda yang mau gabung di Ruang Rindu. Silakan ringkan telepon, juga boleh kirim pesan, ya, di WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Oke, dan baik, malam ini kita mau langsung buka ruang telepon. Sudah ada yang coba menderingkan, langsung saya terima, ya, untuk Anda yang sudah gabung di line telepon kita. Selamat malam, Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Asik sekali, sudah hafal kayaknya, ya.
1: Iya.
0: Dari siapa, Ki?
1: Dari Erwin di Jalan Tamasapi.
0: Oh, Bang Erwin di Jalan Tamasapi.
1: Iya, apa kabar Tamalang ini?
0: Kabar baik di sini, di sana gimana?
1: Iya, alhamdulillah, kabar baik juga.
0: Kabar baik juga. Iya. Terima kasih Bang Erwin sudah hadir malam ini.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke deh. Memang suka dengan lagu nostalgia kah?
1: Tapi anu kan mas aja, ya, pilih kah maka yang bagus-bagusnya, ya.
0: Oh, begitu. Kalau dengar lagu nostalgia biasanya lewat mana? Lewat RRI saja.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Baiklah, terima kasih. Iya. Kita pilihkan lagu apa ini? Pria, wanita?
1: Ya, wanita yang kalau ada, ya.
0: Oh, begitu. Oke, deh, nanti kita coba carikan, ya.
1: Iya.
0: Menyapa siapa di Ruang Rindu, silakan Bang Erwin.
1: Iya, kirim salam ada Pak Mahir di Tapalang, apa kabar? Terus ada Sriani di Majene. Terus ada juga Alia bersama Dina, ada Lesar Dino. Ada Pak Dila bersama Pak Salman, Pak Dian, ada juga Pak Abrahan. Ada Pak Sultan di Galutulu bersama Medi Parma. Ada juga Ani di Boten bersama Bapak Ulan, ada Amida, ada Cok Herudin bersama Bapak Rizal. Terus ada juga Darmawati di Pulkar bersama Bu Murni, ada Ibu Lia di Mamujuta yang bersama Haji Jamili, ada Antonia di Kanduri bersama Sedut Timur. Ya, pokoknya sama-sama aja deh, tanpa terkecuali di Ruang Rindu pada malam hari ini. Mudah-mudahan Anda siap selalu bersama dengan keluarga Kak Randy. Selamat menjalankan tugas.
0: Makasih.
1: Mudah-mudahan Anda siap selalu bersama dengan keluarga.
0: Makasih Bang Erwin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Erwin yang ada di Jalan Tamasapi. Saya coba terima untuk yang gabung di WhatsApp kita. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Oh, belum, ya, kita coba kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lihat Lagu.
0: Baik, dari Pak Salman sepertinya.
2: Alhamdulillah.
0: Betul,
2: namanya,
0: ya,
2: belum ganti.
0: Wih, tetap Pak Salman. Baik, baik. Pak Salman, kabarnya baik?
2: Alhamdulillah.
0: Kabar baik, ya?
2: Baik, baik.
0: Oke deh. Sepanjang hari sibuk Pak Salman kah? Atau tidak begitu sibuk,
2: ya,
0: juga?
2: Alhamdulillah, sedikit ada.
0: Ada kegiatan.
2: ada kegiatan.
0: Iya.
2: Kegiatannya sudah kegiatan cuma cerita doang.
0: Oh gitu. Tapi ceritanya cerita bermakna pasti.
2: Insyaallah.
0: Oke deh. Iya iya iya. Yang penting sehat-sehat terus nih Pak Salman dan keluarga.
2: Insyaallah.
0: Ya mudah. Dan terima kasih sudah.
2: Iya. Teman-teman di studio sehat semua.
0: Sehat semua. Alhamdulillah. Pak Salman mau ditemani lagu apa malam ini?
2: Lagunya anu ya, boleh ya, Ari Lasso.
0: Ari Lasso yang mana Pak Salman?
2: Penjaga hati.
0: Penjaga hati. Wah, kayaknya ada cerita ini di balik lagu ini.
2: Setiap lagu itu ketika kita akan berarti ada sesuatu.
0: Wih.
2: Aku menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itu asik. Masa lalu, aku masih muda.
0: Oh gitu.
2: Tenang.
0: Penjaga hati. Baiklah, disiapkan untuk Pak Salman. Mau menyapa siapa? Salam-salamnya silakan lanjut.
2: Tadi yang baru lewat ada Pak Erwin di Taman Sapi.
0: Iya.
2: Terima kasih sepatnya. Mudah-mudahan malam ini tetap juga dalam kondisi yang sehat.
0: Amin ya.
2: Kemudian ada Bapak Ulang, ada Mida, ada Ani di Boteng, kemudian ada Farisal, ada Acu Herudin, kemudian ada Pak Mahir, apa kabar Pak Guru? Ada juga Amar di Rawa Indah, bagaimana kabarnya? Ada Bu Lia, Bu Nurma, Bu Nurma, Bu Murni, Bu Dharma, kemudian ada Asri, ada Anto, Kaneja Anggo, Sidan, Maulana, Gibran, kemudian Arga, Abrahan, Albar, KMS, ada juga Bobi, apa kabar semuanya? Kemudian ada Bang Kumis, apa kabar Kumis? Sehat-sehat semua.
0: Amin ya.
2: Bu Dadi, kemudian ada Sriani, ada Alia. Kemudian ada Pak Syukur di Kutai bersama dengan Pak Rahim. Mudah-mudahan tetap monitor dan di frekuensi ini.
0: Baik.
2: Kemudian buat Tenggo India Alpha Romeo Alpha yang lagi sementara monitor hari ini.
0: Iya.
2: Sehat juga, mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat.
0: Amin.
2: Selamat menikmati lagu-lagu
0: okay deh.
2: Randi di studio.
0: Makasih Pak Salman.
2: Jadi yang lagi tugas Ban Randi sehat selalu.
0: Nah,
2: mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat.
0: Amin.
2: Amin. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kita akan hadirkan lagu yang kita pilihkan untuk Bang Erwin yang ada di Jalan Taman Sapi, Aku Tak Biasa dari Alda. Dan jangan lupa siaran RRI Mamuju juga bisa diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.

0: Anda masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Penjaga Hati oleh Ari Lasso yang rilis 2001 sebagai bagian di album solo pertamanya yang bertajuk Sendiri Dulu setelah ia keluar dari grup band Dewa 19. Lagu yang diciptakan oleh Piyu ini menjadi salah satu single hits utama dalam album tersebut. Nah, bersanding dengan lagu lain seperti Misteri Ilahi dan Perbedaan. Terima kasih untuk tadi Pak Salman ya, untuk lagu yang dikirimkan untuk pendengar Ruang Rindu malam hari ini. Saya sapa juga untuk pendengar yang lain. Ini ada dari Budian berkirim pesan di WhatsApp kita. Mau dengar lagu dari Desi Ratnasari, Bukan Aku Menolakmu. Titip lagunya untuk diri sendiri sebagai pengantar tidur juga lewat lagu ini, mencoba mengenang masa lalu. Makasih Budian. Kita lanjut lagi untuk Terima yang sudah ada di line telepon kita. Saya ke WhatsApp dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Asik sekali. Dengan siapa?
1: Dengan Ibu Mida Diadi, Bung Randi.
0: Ibu Mida Diadi. Baik, makasih sudah gabung malam ini di Ruang Rindu. Kabarnya baik?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik. Terima kasih ya. Belum ngantuk ini kah?
1: Lagunya Nafa Urba.
0: Nafa Urba. Langsung iya. Lagunya kita request. Kita
1: judulnya,
0: catat.
1: Judulnya Relakan Dia Pergi.
0: Relakan Dia Pergi. Baiklah. Iya. Disiapkan lagunya. Mau titip salam untuk siapa malam ini?
1: Assalamualaikum yang baru lewat. Ada Erwin di Jalan Taman Sapi.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Salman. Ada juga Bang Sidang. Pak KMS, Bobby, Maulana, ada juga Antuk Dendreka, ada juga Abraham, ada juga Pak Syukur di Kutai Kartanegara, ada juga Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Darmawati, ada juga Pak Acuh Herudin di Pasada, ada juga Anik di Boteng, Bapak Ulan di Adi-Adi, ada juga Pak Guru di Tapalang, Pak Maher, ada juga Bapak Rizal di Taluru, dan semuanya Bun Randi tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Iya, buat Bun Randi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mida di Adi-Adi. Berikutnya kita terima yang lain. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Asik sekali. Buru-buru kah kayaknya? Bang Asri ya?
2: Iya betul.
0: Oke, lagi buru-buru Bang Asri?
2: Enggak.
0: Oh, kedengarannya lagi buru-buru Ki.
2: Oh, memang.
0: Lagi di mana ini?
2: Buru-buru takut didahului.
0: Oh begitu. Lagi di mana ini Bang Asri?
2: Lagi di rumah aja.
0: Oh di rumah saja, santai ya?
2: Ya, ya santai.
0: Seharian sibuk ini, sibuk apa Bang Asri seharian ini?
2: Paling di sawah.
0: Oh begitu. Bagaimana di sawah? Aman ya?
2: Alhamdulillah, aman karena di sini alhamdulillah
0: iya.
2: Serius di hujan.
0: Dan oh begitu. Oh. Artinya di sana tidak
2: ya, kalau ini, kalau
0: menentu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Begitu.
2: Iya.
0: Kalau di situ hujan jarang, alternatifnya apa? Ada pompa kah?
2: Iya.
0: Oh begitu.
2: Kalau misalnya anu ada kan
0: iya.
2: Ada juga sungai itu jadi.
0: Oh ada sungai.
2: Iya. Jadi di kalau tapi jarang dia kan ini selalu di hujan kalau di sini.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih sudah hadir ke Ruang Rindu malam ini. Mungkin lagu siapa Bang Asri?
2: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata yang mana?
2: Hati yang luka.
0: Hati yang luka.
2: Yang.
0: Lagi luka hatinya Bang Asri?
2: Ondaji.
0: Ini
2: kan lagu saja.
0: Oh begitu. Baiklah baik. Iya, disiapkan.
2: Iya. Kirim salam paling juga yang baru lewat. Iya. Ada Ibu Mida, ada Ani Bimbo juga di Boteng, Pak Ulan, ada Pak Mahir, Pak Irem Kodok, ada Irwin, ada Bang Sidan, ada Alex Sabino, Maulana Bang Kumis KMS, ada Bobby juga di sana, ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara, ada Pak Rahim juga di sana, ada di Galung Lombok, ada Pak Salman, Pak Sultan juga di Galung Tulu, ada Abrahan, Kadek Janggo, Gibran, ada siapa lagi buat Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Dharma, Padila Ami, Mananda di Parma Bundadi, Asriani bersama Lady Majene, ada di Pantai Bahari, Purnama Sari,
0: Bawati,
2: buat semuanya saja.
0: Oke, Bang Asri, baik.
2: Murandi, makasih, siap selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya informasikan juga untuk Anda pencinta sepak bola, apalagi Timnas Indonesia ya. Malam ini Timnas Indonesia sedang berlaga di Hyundai Cup 2026 ya. Untuk menyaksikan secara langsung pertandingannya, Anda bisa saksikan di YouTube channel Reza Arab. Jadi kalau mau nonton live-nya sekarang, ini sudah jeda babak pertama. Kalau Anda mungkin cinta ataupun juga mau menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia, silakan, karena kolaborasi RCTI dengan Reza Arab ini pertama kali terjadi, jadi bisa Anda saksikan langsung di YouTube channel Reza Arab. Oke, pendengar, saya hadirkan dulu untuk Anda malam hari ini kembali yang sudah diminta tadi dari Desi Ratnasari, Bukan Aku Menolakmu.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Ruang Rindu. Baru saja kita dengarkan Relakan Dia Pergi dari Nafa Urba, satu lagu yang mengajarkan bahwa mencintai tak selalu berarti memiliki. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus justru adalah merelakan seseorang melanjutkan perjalanan hidupnya meski hati belum benar-benar siap untuk melepaskan. Ya, dan baik pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di Ruang Rindu. Saya Randi akan menemani Anda ya sampai jam 11 malam nanti. Jadi kebersamaan kita tidak begitu lama lagi, kurang dari 15 menitan hingga akhir acara nanti. Dan baik, saya masih buka ruang untuk Anda yang mau gabung lewat telepon boleh, ataupun juga lewat kirim pesan di WhatsApp boleh juga. Oke deh, saya terima untuk yang sudah ada di line telepon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Berpikir Rindu, Memori Lewat Selalu.
0: Baik, terima kasih. Dari Bu Murni kah?
1: Iya, dari Mamuju.
0: Bu Murni di Kalimamuju. Kabarnya sehat, Ibu Murni?
1: Alhamdulillah,
0: Mas. Makasih sudah hadir ke Ruang Rindu.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya. Hadir setiap malam memang kalau Ibu Murni di Ruang Rindu.
1: Iya, betul.
0: Oh, gitu. Ya. Oke deh, suka lagu nostalgia juga kalau Ibu Murni ya. Oke. Lagu apa yang bisa hadir malam ini untuk Ibu Murni?
1: Lagunya Dedi Dores di Batas Kota.
0: Dedi Dores di Batas Kota ya. Ini?
1: Iya.
0: Itu bukan Tommy J. Pisa kah?
1: Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa. Baik. Iya, Murni. Lanjut, nanti kita hadirkan lagunya.
1: Ada tadi buat yang selamat malam, terus juga Pak Salman, semoga tetap sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terus ada juga Amida, Ani di Kuten, terus ada juga Lia di Mateng, terus ada juga Pak Maher, ada juga Erun di Jalan Tamasasi, dan juga semuanya saja sampai di situ.
0: Baik.
1: Ya, yang tugas Bu Randi.
0: Iya.
1: Amin,
0: terima kasih Bu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni di Kalimamuju. Saya ke yang berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, dengan siapa?
2: Dengan pendatang baru ini sebenarnya.
0: Iya,
2: ini Mbak
0: Eka. Boleh, boleh, tidak ada apa-apa. Siapa, di mana, Ki?
2: Namanya Jaka Terluka.
0: Wih, terluka ini.
2: Iya.
0: Tidak diobati. Di mana, Ki?
2: Belum.
0: Oh, gitu. Semoga
2: di Polman.
0: Semoga malam ini terobati dengan Ruang Rindu ya.
2: Iya.
0: Makasih. Makasih sudah gabung ke Era Rima Muju.
2: Baik.
0: Iya.
2: Kalau saya ini, Kak, sudah lama mendengar, tapi malam ini saya kesal karena beberapa hari ini 100,2 belum mengudara di pelosok desa.
0: Oh, begitu. Nanti kita sampaikan ke tim ini, teknik ya.
2: Makanya saya ini nelpon.
0: Oh,
2: dari tadi ini saya nelpon karena.
0: Oh, mau sampaikan itu saja.
2: Yeah.
0: Oh iya, baik. Nanti kita sampaikan di tim teknik, Pak.
2: Kalau 97,6 itu
0: bagus.
2: Tidak sampai di pelosok desa.
0: Oh, tidak sampai.
2: Tidak sampai.
0: Oke, yang sampai itu 100,2.
2: Iya.
0: Oh iya, baik.
2: Karena kita ini di pelosok desa sangat-sangat mengharapkan namanya 100,2.
0: Iya, baik. Nanti kita teruskan, Pak. Oke deh.
2: Lagunya anu, Kak.
0: Iya, boleh.
2: Kalau bisa.
0: Boleh.
2: Di ujung jalan ada.
0: Nanti kita hadirkan ya, kalau waktu kita cukup, karena ada lagu yang antri.
2: Samsung.
0: Ya.
2: Samsung.
0: Nanti kita hadirkan kalau waktunya cukup, karena ada dua lagu ini masih yang antri.
2: Oh iya, ikut saja di belakang.
0: Iya, baik, terima kasih.
2: Iya.
0: Itu saja.
2: Saya harapkan ya, Pak ya.
0: Iya.
2: Saya harapkan kembali, mudah-mudahan ini, karena dari dulu, dari kemarin-kemarin itu Piala Dunia enggak mengudara.
0: Oh, begitu, baik ya. Nanti kita sampaikan ya. Nanti kita sampaikan.
2: Jadi saya ini mengharapkan sekali kakak ya mudah-mudahan secepatnya mengudara di 100,2.
0: Nanti kita sampaikan. Oke, baik. Terima kasih.
2: Iya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ikutkan di lagu yang berikut kayaknya ya. Waktu kita juga terbatas, jadi satu persembahan lagu kita ikutkan tadi Jaka Terluka yang ada di Polman, juga di lagu yang berikut ini sama dengan requestan Bang Asri yang ada di Lutimur, Hati Yang Luka Betaria Sona.

Pendengar tak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu harus sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk pendengar yang sudah setia bersama kami, berkirim salam, berbagi cerita dan request lagu favorit Anda di perjalanan kenangan lagu-lagu nostalgia. Semoga setiap lagu yang hadir malam ini bukan hanya mengobati rindu, tetapi juga menghadirkan senyum dan kehangatan di hati. Ya pendengar, saya Randy, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk semuanya yang belum sempat, mohon maaf ya. Semoga di kesempatan berikutnya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai

0: digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Mamuju malam ini.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini Senin penanggalan 27 Juli 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 serta di 97,6 dan RRI Digital. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya

0: Seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua, sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."
1: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 96 FM RRI Mamuju.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Kembali kita ketemu pagi hari ini di program Mutiara Pagi, edisi Selasa tanggal 28 Juli 2026. Saya Hafid Majid, juga ditemani Bung Frendy di meja operator. Dan alhamdulillah seperti biasa setiap Selasa Mutiara Pagi kita ditemani guru kita Al Ustadz Detrandes Haji Muhammad Sukri Mondang. Dan pendengar, bahasan kita pagi hari ini adalah mendidik anak dengan keteladanan. Setiap orang tua tentu menginginkan anak yang soleh, anak yang berakhlak baik, rajin beribadah dan menghormati orang tua. Namun tentu mendidik anak bukan hanya dengan memberikan nasihat, yang tak kalah penting adalah memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak dikatakan sebagai peniru yang sangat baik. Apa yang sering dilihat di rumah tentu akan lebih mudah mereka tiru daripada apa yang hanya mereka dengar. Karena itu orang tua dikatakan sebagai guru pertama sekaligus juga teladan utama bagi anak-anaknya. Nah, ini yang akan kita bahas di Mutiara Pagi kali ini, mendidik anak dengan keteladanan. Dan alhamdulillah sudah tersambung di ujung telepon Ustadz Detrandes Haji Muhammad Sukri Mondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hafid.
2: Ye, kareba badeceng. Sehat-sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ya, sehat Pak, insya Allah.
2: Baik, alhamdulillah.
3: Semoga sehat ya.
2: Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, dan pendengar juga demikian. Karena pagi ini juga sebentar kita akan libatkan pendengar juga yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silahkan nanti bisa bergabung di line telepon 0426232443 atau juga melalui pesan WhatsApp 0822-9609-0996. Sebagai prolog Pak Ustadz ini, mengapa dalam Islam ini keteladanan orang tua ini sangat penting dalam mendidik anak, Pak Ustadz? Tafadhal.
3: Ya, baik Pak Hafid, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'da. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pendengar, pencinta siaran Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Stasiun Mamuju Sulawesi Barat, di mana saja kita mulai mendengarkan siaran ini yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Moga-moga kita semua, baik yang di studio maupun di luar studio, semuanya sehat walafiat, semuanya mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas bagaimana mendidik anak dengan keteladanan, seperti yang dicontohkan oleh banyak ahli-ahli pendidik, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah telah banyak memberikan penjelasan, baik dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Birru abaukum, tabirrukum abna'ukum." Jadi berikanlah pendidikan kepada anak-anakmu, didiklah anak-anakmu. Saya insyaAllah anak-anakmu itu akan memberikan contoh yang baik juga kepada anak-anaknya selanjutnya. Jadi kemudian dalam beberapa hadis juga disebutkan Rasulullah, "Allimna auladakum annahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum." Didiklah anak-anakmu itu karena mereka dilahirkan pada zaman yang bukan pada zamannya. Jadi dua hadis ini merupakan satu dasar kita untuk bagaimana cara kita mendidik, apalagi di era-era seperti sekarang ini. Orang tua memang harus bijak. Tidak cukup dia hanya dapat dengan memberikan nasihat dengan berkata-kata. Tapi hal yang paling penting adalah bagaimana cara memperlihatkan keteladanan kepada anak. Jadi ini yang paling penting. Bahkan sudah dijelaskan banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Luqman, ini kita mulai di ayat yang ke-13. Jadi ini Allah berkata, Allah berfirman, "Qala Luqman ibnu wa huwa ya'idhu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim." Itu cara pertama Allah katakan dalam Al-Qur'an bagaimana kita mendidik dengan agama. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, intinya adalah memang jangan hanya kita berkata-kata, memberikan nasihat, tetapi tidak cukup dengan itu, harus kita memberikan keteladanan yang bagus kepada anak-anak kita. Kalau mau anak kita itu mentalnya, moralnya, jiwanya itu bagus, maka hiduplah anak kita hanya dengan bagaimana kita memperlihatkan, mengajarkan agama kepada anak kita dengan melalui keteladanan-keteladanan seperti yang dicontohkan Allah dalam surat Luqman, dan masih banyak lagi. Saya kira nanti kita akan banyak bahas season selanjutnya.
2: Baik.
3: Untuk acara selanjutnya, silakan Pak Hati.
2: Baik, terima kasih Ustadz, itu sebagai pengantar ya, sebagai prolog pendengar. Anak, mendidik anak dengan keteladanan ya, ini menjadi topik bahasan kita, dan kami membuka ruang dialog dua sesi pertanyaan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui langsung telepon di 0426 2322443, atau juga melalui pesan WhatsApp 0822 9609 0996. Baik, Pak Ustadz, sambil menunggu pendengar kita ini, jadi memberikan teladan bahwa anak-anak itu cenderung melihat teladan ya, ketimbang dia dinasihati secara terus-menerus. Nah, seperti apa sebenarnya contoh sederhana keteladanan yang kemudian bisa dimulai dari rumah ini, Pak Ustadz?
3: Ya, jadi begini Pak Habib. Di dalam ayat Al-Quran sudah jelas, itu yang saya sampaikan tadi, dalam surat Luqman ini, jadi ada lanjutan ayat. Dalam surat Luqman ayat ke-17, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Ya bunayya aqimis shalah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min 'azmil umur." Intinya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bagaimana cara mendidik anak dengan bagaimana memberikan contoh teladan. Caranya bagaimana? Orang tua harus pertama-tama mencontohkan bagaimana tata cara salat. Jadi suruh anak kita salat, tapi orang tua juga harus salat. Kemudian orang tua juga menyuruh kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf, kerjakan sesuatu yang baik. Tapi orang tua juga harus mengerjakan sesuatu yang baik itu. Wanha anil munkar, juga harus tinggalkan sesuatu yang munkar dan tidak baik. Wasbir ala ma'asabah, usahakan kau sabar terhadap musibah-musibah yang menimpamu. Orang tua juga harus bisa sabar. Jadi banyak sekali. Bahkan dalam sambungan ayat yang ke-18 surat Luqman, wala tusa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian dalam ayat 19, waqsud fi mashyika waqsud min sawtik inna ankara al-aswat la sawtal hamid. Jadi ayat ini, kedua ayat ini menggambarkan bahwa jangan kita sombong. Jangan kita dalam berjalan di atas dunia ini dengan penuh rasa kesombongan. Usahakanlah tundukkan wajahmu, bagaimana suaramu direndahkan, bagaimana juga kita melakukan penghormatan kepada orang yang lebih tua daripada kita, menyayangi orang yang lebih muda daripada kita. Itu semua sebenarnya cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara mendidik anak. Jadi yang dipentingkan adalah bagaimana keteladanan dari orang tua. Ya ini Pak Habib. Sebenarnya memang ada beberapa trik, untuk mendidik anak. Nanti sebentar kita.
2: Jadi teladan ini yang kemudian penting, Pak Ustadz. Cuma mungkin dalam hal pendidikan anak ini, siapa yang harusnya lebih banyak berperan ini? Apakah seorang ayah atau ibu ya yang harus memberikan peran yang lebih banyak ini di dalam hal mendidik anak ini, Pak Ustadz?
3: Kita pahami bahwa ada satu hadis Rasulullah. Nabi pernah menyampaikan begini. Al-baitu madrasatul ula. Rumah itu adalah sekolah yang pertama bagi anak. Siapa yang berperan? Apa orang tua laki-laki atau orang tua perempuan? Kita harus paham yang banyak dekat dengan seorang anak itu adalah orang tua perempuan, ibu kita, mama kita. Jadi sebaiknya ibu itu, mama kita itu yang banyak memberikan nasihat-nasihat, tapi juga dibantu orang tua laki-laki, dalam hal ini ayah dan bapak kita. Jadi saya biasa bilang, jadi pengalaman saya dalam mendidik anak, memang juga perannya orang tua di sini, bapak dan ibunya, ibu dan bapaknya, ini sangat dipentingkan. Utamanya peran seorang orang tua yang bernama ibu atau mama. Karena kadang laki-laki itu, orang tua laki-laki itu, ayah kita maksudnya, terlalu banyak kesibukan di luar. Dia bekerja, dia mencari nafkah. Sehingga untuk urusan anak-anak itu terbengkalai. Dan ibulah yang memang maju untuk bagaimana mendidik mereka. Apalagi saat jadi menyusui anak kita itu, orang tua perempuan, ibu itu harus punya doa-doa khusus, kata-kata kepada anaknya, supaya anaknya itu bisa merasakan bagaimana lembutan daripada susu daripada orang tuanya. Jadi ini. Kemudian kata-kata itu diteruskan lagi dengan apa yang biasanya ini anak harus diturunkan fungsinya. Maka sering saya bilang begini, Pak. Trik untuk mendidik anak itu, yang pertama kita harus membangun emosional anak. Jadi anak itu harus bisa dekat dengan orang tuanya, utamanya ibunya. Jadi membangun emosional anak itu dengan cara anak harus didekatkan dengan kedua orang tuanya, utamanya ibunya. Yang kedua, harus ada keteladanan dari kedua orang tuanya, utamanya ibu. Teladan bapaknya juga seperti itu. Kemudian anak-anak juga, Pak Habib, itu harus diajarkan tentang tanggung jawab. Jadi anak-anak itu diberikan tanggung jawab ketika dia pulang sekolah, mungkin pakaiannya, bukunya, sepatunya tidak pada tempatnya. Disampaikan bahwa harus seperti ini, anakku, tempat-tempatnya ketika kita pulang sekolah, buka dulu pakaian, kemudian diletakkan dengan bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa lagi, Pak Habib? Trik untuk mendidik anak, samping membangun emosional, di samping ada keteladanan, di samping anak harus diajarkan dengan tanggung jawab, usahakan orang tua hindari kekerasan fisik bagi anak. Sebab itu membekas. Jadi merangkul dengan lemah lembut, ketika anak kita salah, jangan dihakimi, jangan dipukul, diterapi dengan fisik, bukan seperti itu, bukan solusi yang terbaik. Malah kata Nabi itu, sayangi anakmu, usahakan didik dia mereka dengan apa, dengan jiwa lemah lembut.
2: Baik.
3: Kemudian apa, ada lagi Pak, yang kadang kita lupa. Jadi trik untuk mendidik anak apa itu, tidak ada pemaksaan terhadap apa keinginannya orang tua, apa yang akan dicapai, apa yang akan masa depan anak, jangan dipaksakan. Kita harus bagaimana memberikan apa menjadi keinginannya sesuai dengan bakatnya mereka. Baik.
2: Ustaz, kita tahan dulu Pak Ustaz. Ada penelpon yang masuk, kita coba terima dulu. 0426232443. Halo, assalamualaikum. Oh ya, putus ya. Bisa dicoba kembali pendengar ya. Jadi sudah betul di nomornya 0426232443, atau bisa juga melalui WhatsApp ya, 0822 9609 0996. Baik, kita teruskan lagi kembali Pak Ustaz. Ya.
3: Jadi seperti itu tadi yang saya sampaikan, trik untuk mendidik anak, membangun emosional anak, keteladanan, anak itu diajarkan tanggung jawab, kemudian hindari kekerasan fisik terhadap anak kita, jadi kita merangkul dengan lemah lembut, tidak ada pemaksaan terhadap keinginan orang tua dengan apa yang diingin dilakukan oleh anak, yang menjadi cita-citanya. Kemudian terakhir Pak Hafid, apa itu, memberikan reward untuk anak-anak yang memiliki hal-hal mungkin tingkah laku yang baik. Ini kita kasih reward. Jadi ini semuanya yang perlu kita lakukan.
2: Jadi sudah tidak zaman lagi untuk keras ya kepada anak ya, sampai memukul. Meskipun sebetulnya kalau kita membaca apa hadis ya, apa dari Rasulullah, bahwa suruhlah anakmu sholat ya di umur 7 tahun. Kalau anak itu tidak sholat, maka pukullah dia. Tapi pukul di sini mungkin bukan berarti mengajarkan kekerasan, Ustaz ya. Atau seperti apa ini, Ustaz?
3: Ya, jadi begini Pak Hampir. Memang ada hadis Nabi menyampaikan, muru auladakum bisalahum li sab'i sinin wa dirbuhum 'alaiha li 'ashri sinin. Perintahkan anakmu ketika usia 7 tahun untuk melakukan sholat. Ketika 10 tahun mereka tidak sholat, maka pukul. Pukul di sini bukan hanya kekerasan fisik. Perlu kita fisik, tapi itu tindakan yang terakhir. Jadi tindakannya itu kita pukul dengan kata-kata, kita pukul dengan nasihat, kita pukul dengan kasih sayang kita. Ada juga memukulnya begini Pak Hafid. Caranya bagaimana? Tidak memberikan dia uang belanja. Ini kan memukul juga sebenarnya. Jadi setiap tadinya belanjanya itu dikasih semacam, taruhlah ya, 10 atau 20 ribu setiap harinya, itu dikurangi. Kenapa? Dia tidak sholat. Karena kamu tidak sholat, bapak cuma kasih, ibu cuma kasih hanya 10 ribu. Kalau dia biasanya 20 ribu. Ketika kamu tidak sholat, ibu atau bapak kasih 5 ribuan. Kenapa? Sebab dia tidak sholat. Tapi perintahkanlah. Jadi terus diingatkan, sholat, sholat, sholat anakku. Kalau kita sholat, insya Allah, Allah akan memperbaiki hidup kita. Kemudian, apalagi Habib, usahakan anak-anak kita itu juga selalu diawasi. Diawasi dengan cara apa? Diberikan, itu yang saya katakan tadi, tanggung jawab, tanggung jawab khusus kepada mereka.
2: Ya, jadi
3: ini memang bukan sesuatu yang mudah Pak Habib. Harus kita lakukan dengan bagaimana. Sering saya sampaikan begini, dulu itu kita kenal dengan istilah jauh di mata dekat di hati Pak Habib ya. Sekarang ini jangan lagi itu kita pakai. Yang kita pakai itu jauh di hati dekat di mata. Kita balik. Jadi mata itu kita harus pasang dia apa itu, supaya anak kita itu dia lakukan atau tidak, kita harus awasi dia. Jadi hati itu tetap kita pakai, tapi bukan dengan mengawali dengan hati. Sebab kadang juga tidak sukses kita ketika kita melakukan hal-hal itu tanpa diawasi dengan bagus. Ini
2: Pak Hafid. Baik. Jadi penting penerapan apa istilahnya tadi, reward and punishment ya, memberikan hukuman dan juga penghargaan kepada anak itu ya. Pak Ustaz, ada pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak yang sudah terlanjur sulit sekali untuk dinasehati dan lebih suka melawan orang tua? Wah, ini dia kalau sudah besar ini agak susah ini ya. Ya, ibaratnya kayu yang sudah besar ini dibengkokkan susah ini. Dipatah gitu.
4: Seperti apa nih Ustaz?
3: Jadi memang juga kita harus akui mendidik anak itu seperti yang saya sampaikan tadi tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi tidak juga tergantung orang tua yang bersangkutan. Ada juga orang tua itu yang susah mendidik anaknya. Ya bawalah ke pesantren supaya anak kita itu dipenuhi dengan apa itu pendidikan-pendidikan yang religius, yang agama. Itu bawa. Tetapi Pak Hafid, ya sering saya sampaikan begini. Tapi pengawasan orang tua juga memang perlu. Ekstra ketat. Bukan berarti bahwa kita mau kekerasan. Tidak. Ekstra ketat itu yang saya katakan tadi. Dulu ada paradigma. Jauh di mata, dekat di hati. Sekarang kita balik. Jauh di hati, dekat di mata. Sekarang kita pakai istilah itu. Kenapa? Kita awasi anak kita. Apa yang dia lakukan ketika dia keluar. Apa yang dia bergaul dengan siapa. Apa yang dia lakukan. Dia sibuk-sibukkan anak kita dengan apa. Belajar-belajar apa semua. Mungkin dia belajar di sekolahnya. Atau di madrasah atau di mana. Sekarang kan ada istilah itu. Madrasah yang dilakukan di waktu sore. Ada MDTK. Jadi bagaimana madrasah itu mengajarkan agama di saat-saat anak-anak punya waktu-waktu luang di waktu sore. Jangan bagaimana anak kita itu hanya bermain-main saja. Jangan anak kita melamun-melamun saja. Tapi bagaimana kita mendidik mereka dengan jiwa agama, apa yang kita bisa lakukan supaya anak kita itu terbina dengan bagus saat masa kecil. Memang juga kita akui kalau masa dewasanya sulit sekali Pak Hafid. Saya katakan sulit sekali. Sebab apa? Sudah kayak sepertinya kayu itu sudah kayu menjadi kayu tua, sulit dibengkok. Tapi kalau dia masih kecil, masih muda, masih belia, mudah kita bengkokkan. Jadi senantiasalah ajak anak-anak kita menuju masjid, ajak anak-anak kita melihat sesuatu yang baik. Sesuatu mungkin ada pertandingan-pertandingan musabakah tilawatil Quran, ajak anak kita untuk melihat itu. Kemudian ajarin juga dia dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Di samping itu dia juga ajar untuk salat. Tapi masih banyak lagi. Dan dimulailah pada saat dia masih berusia belia. Ini Pak Hafid.
4: Ya, jadi kalau biasa kita melihat di tayangan-tayangan televisi berita-berita bahwa ada anak yang berani melawan orang tuanya, bahkan memukul orang tuanya, bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Ya mungkin banyak, kita harus banyak, ya mungkin lebih flashback bahwa bagaimana kita mendidik di awal itu dia masih kecil begitu Pak Ustadz ya.
3: Ya betul.
4: Nah apakah mungkin Ustadz terakhir di bagian akhir pertemuan kita ini ada semacam doa-doa yang dianjurkan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita mendidik anak dengan baik Ustadz ya, agar selalu dekat dengan juga dengan nilai-nilai agama Ustadz.
3: Jadi doa itu banyak sekali dalam beberapa hadis Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu memang mengajarkan kita usahakan perhatian kita terhadap anak. Ketika kita sudah maksimalkan, hal yang terakhir adalah bagaimana kita kembalikan kepada Allah. Kita titipi kepada Allah. Kita katakan kepada saat kita sholat, ya Allah, saya sudah luar biasa upaya yang saya harus lakukan, ya Allah. Dengan mendidik anak saya, hal yang terakhir saya titipkan kepada-Mu ya Allah. Dengan cara apa? Banyak-banyak kita berserah diri kepada Allah. Jadi cara doanya ada beberapa doa. Kita baca Rabbana hablana min azwajina. Kalau dalam beberapa kitab disebutkan pada saat kita mengucapkan azwajina itu adalah orang tua, apa itu orang tua perempuan atau orang tua laki-laki. Kita menyampaikan dia laki-laki yang berdoa, kita doakan orang tua yang perempuan, ya istri kita, ibu kita, istri kita itu. Kemudian wazwajina, wazuriyatina, zuriyatina itu keturunan kita. Sebutkan siapa nama-namanya, mungkin Aco, Ece, Becek dan sebagainya. Kita sebutkan kulwata'ayun waja'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang pertama. Yang kedua, apa lagi Pak Afi? Kita mungkin kita punya apa? Dia punya jidaknya anak kita saat dia tidur. Doakan Rabbi habli minas solihin. Ya Allah jadikan anakku anak-anak yang soleh. Kemudian banyak ada lagi doa yang lain. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah jadikan anakku itu orang yang senantiasa dekat ingin mempelajari agamamu ya Allah, dan jernihkan hatinya ya Allah, jernihkan otak-otaknya ya Allah, menjadi otak-otak ulama, seseorang ulama-ulama. Jadikan anak kita itu hatinya itu di Mekah dan otaknya itu otak Jerman.
4: Baik. Pak Ustadz, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan, Pak Ustadz, ya, dengan topik-topik berbeda. Demikian saudara pendengar kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Saya Hafid bersama narasumber kita Dr. Andes Haji Muhammad Sukri Mondang, juga ada Bung Frendi di meja operator. Mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
6: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
7: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
6: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz. Mamuju pagi ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menyampaikan sejumlah informasi dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan pemblokiran layanan ASN. Dinas Sosial Sulawesi Barat menegaskan bahwa transaksi kredit gadai hingga judi online dapat merubah status desil penerima bansos. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafidz Majid. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunggu tindak lanjut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB terkait dengan pemblokiran layanan ASN. Selengkapnya dilaporkan Marhadi Umar.
1: Blokir BKN ini masih berjalan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan tidak tinggal diam dan terus mengawal proses penyelesaian masalah pemblokiran layanan bagi aparatur sipil negara atau ASN oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Saat ini, Pemprov Sulbar tengah menunggu surat resmi serta arahan tindak lanjut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana mengungkapkan bahwa Pemprov Sulbar telah mengikuti seluruh tahapan dan prosedur teknis sesuai petunjuk dari BKN maupun Kemenpan RB. Junda menegaskan, dalam penanganan masalah ini Pemprov Sulbar berkomitmen mencari solusi terbaik yang berorientasi pada kepentingan seluruh ASN dan kelancaran roda organisasi pemerintahan tanpa ada pihak yang dirugikan. Ia juga meluruskan istilah win-win solution atau kesempatan kompromi dan menekankan bahwa langkah yang diambil murni berlandaskan aturan demi kebaikan bersama.
1: Blokir BKN ini masih berjalan prosesnya. Kita sudah, ini enggak tinggal diam, enggak bilang kita tidak melakukan proses. Hasil pembicaraan kami dengan pihak BKN, maka kita sudah mengikuti langkah-langkah. Ya, langkah terakhir itu ada di BK, di Menpan, ya, kemarin. Dan minggu lalu saya mendapatkan informasi bahwa hasil dari Menpan itu sudah diserahkan ke BKN. Ya, saya menghubungi ya di BKN ya, melalui direktur pengawasan di bidang pengawasan. Itu sudah dikembalikan ke Menpan. Berarti kita menunggu surat dari Menpan apa tindak lanjut dari semua itu. Yang jelas kita ini tidak ingin ada yang dirugikan. Pastinya itu tidak dirugikan. Tapi kita ingin juga ya bahwa proses ya organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga kita mau membahas dengan solusi-solusi yang ada. Apapun nanti keputusannya kita akan kaji kembali untuk kita tindak lanjut. Saya rasa tidak terlalu lama.
2: Lebih lanjut, Junda optimis bahwa proses evaluasi di tingkat pusat tersebut tidak akan memakan waktu lama sehingga status pemblokiran dapat segera terselesaikan dengan baik. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat terpaksa harus ditunda lantaran belum rampungnya pembangunan gedung sekolah. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat terpaksa harus ditunda lantaran belum rampungnya pembangunan gedung sekolah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memutuskan kegiatan tersebut akan dilaksanakan setelah pembangunan Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat benar-benar rampung. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat Andi Muhammad Yasin mengatakan, penundaan tersebut telah diputuskan melalui sidang pleno pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, MPLS yang semula dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 baru akan dilaksanakan setelah pembangunan gedung sekolah rakyat selesai. Yasin menambahkan, di tengah penundaan tersebut, proses penerimaan peserta didik baru masih terus dilakukan untuk memenuhi kuota jenjang sekolah dasar. Sementara itu, kuota peserta didik jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA telah terpenuhi. Ia menegaskan, kegiatan pembelajaran belum dapat dimulai selama selama proyek pembangunan masih berlangsung. Keputusan tersebut diambil pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan para siswa sekolah rakyat.
4: Untuk melakukan masuk sekolah dengan MPLS-nya, masa pengenalan lingkungan sekolah itu rencananya tanggal 31 itu ya, tapi sekolah rakyatnya ya belum rampung. Jadi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui sidang pleno kemarin Pak Sekda, kita minta rampungkan sekolahnya baru dia bisa masuk sekolah. Nah, ini belum masuk karena kita khawatirkan masih keamanannya.

0: Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Mamuju mengusulkan pembangunan 3 kampung nelayan Merah Putih pada 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pelaksana tugas atau PLT Kepala DKP Kabupaten Mamuju Muhammad Yusuf saat diwawancara tim reporter RRI Mamuju Senin 27 Juli 2026 mengatakan, saat ini satu kampung nelayan Merah Putih telah terbangun di Desa Sumare. Kedepan, pihaknya berharap program tersebut dapat menjangkau lebih banyak desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Namun menurutnya, keterbatasan lokasi yang memenuhi persyaratan menjadi salah satu kendala sehingga pada tahun 2026 ini, DKP Mamuju hanya mengusulkan 3 lokasi tambahan. Muhammad Yusuf menjelaskan, keputusan pembangunan sepenuhnya berada di tangan tim survei dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang akan melanjutkan penilaian terhadap berbagai aspek di lapangan. Ia menambahkan, Desa Sumare menjadi salah satu lokasi yang telah memenuhi kriteria sehingga pembangunan kampung nelayan Merah Putih dapat direalisasikan. Meski demikian, peresmian masih menunggu agenda dari pemerintah pusat.
1: Program Presiden ini sudah terbangun 1 di Sumare. Okay. Untuk usulan ini, karena memang kami sangat ingin mengusulkan di semua desa nelayan ya, yang memang profesi nelayan. Tetapi terkendala lokasi sehingga untuk tahun ini 2026 kami usulkan 3, ada di Bonda, ada di Sampaga, Tapala, ada di Bakengkeng. Misalnya dari hasil survei nantinya tentunya itu akan menjadi pertimbangan tim survei KKP menilai apakah layak untuk dibangun atau tidak, karena semua aspek harus kita lihat. Di Sumare alhamdulillah memenuhi kriteria dan sudah dibangun. Peresmiannya belum karena nasional kementerian ya belum melakukan itu, tetapi proses aktivitas nelayan sudah berjalan di Sumare.
0: DKP Mamuju berharap usulan 3 lokasi baru tersebut dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan KKP, sehingga pembangunan kampung nelayan Merah Putih dapat diperluas dan memberikan manfaat bagi lebih banyak nelayan di Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sumbar.
3: Saudara, SMA Negeri 1 Mamuju integrasikan edukasi penanganan TBC dalam mata pelajaran. Laporan Ahyan Irsyada.
4: Sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga kesehatan, Sekolah Menengah Atas atau SMA N1 Mamuju mengintegrasikan edukasi pencegahan tuberkulosis atau TBC ke dalam sejumlah mata pelajaran. Salah seorang guru SMA N1 Mamuju, Siti Jamilah, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan edukasi hidup sehat kepada siswa melalui pembelajaran di sekolah, termasuk mengenai pencegahan penularan penyakit. Menurutnya, aspek kesehatan juga menjadi salah satu indikator dalam dimensi profil lulusan. Ia menjelaskan, SMA N1 Mamuju juga mengintegrasikan edukasi terkait penyakit TBC ke dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Biologi, dan PJOK. Melalui pembelajaran tersebut, siswa diberikan pemahaman mengenai penularan dan pencegahan penyakit tersebut. Selain itu, sekolah juga mendorong siswa yang mengalami gangguan kesehatan untuk segera berobat serta memberikan dukungan selama menjalani proses pengobatan.
5: Iya, kalau misalnya di sekolah kan secara umum memang kita selalu mengedukasi bahwa hidup sehat, anak-anak hidup sehat. Di dalamnya tentang cara mencegah penularan penyakit menular. Nah, untuk di sekolah, terutama di sekolah itu untuk TBC ini kita integrasikan ke dalam mata pelajaran IPA, Biologi, dan PJOK. Gimana cara penularannya, gimana pencegahannya, gitu. Jadi kita konsen terhadap itu. Dan untuk anak sekarang juga kita konsen bahwa anak-anak kalau sakit silahkan berobat, dan apapun hasilnya sekolah mendukung proses pengobatan anak-anak.
4: Melalui langkah tersebut, SMA N1 Mamuju berharap kesadaran siswa terhadap pencegahan TBC semakin meningkat sehingga dapat mendukung upaya pengendalian penyakit tersebut di lingkungan sekolah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Dinas Sosial Sulawesi Barat menegaskan transaksi kredit, gadai hingga judi online ubah status desil bansos warga. Muhammad Ilham melaporkan.

0: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat mencatat banyak perubahan mendadak status desil bantuan sosial pada triwulan 3 2026. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3A Pemda Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, saat diwawancarai oleh reporter RRI Mamuju di kantornya Senin 27 Juli 2026 menjelaskan perubahan tersebut terungkap saat verifikasi data calon penerima bantuan sosial berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Ia menyebut perubahan desil tidak hanya dipengaruhi pendapatan tetapi juga berbagai transaksi finansial keluarga seperti kredit motor, gadai emas, hingga pinjaman dan judi online yang tercatat atas nama anggota keluarga. Yasin menambahkan sejumlah aktivitas finansial anggota keluarga turut berkontribusi mengubah penilaian kemiskinan dan status desil bantuan sosial yang tercatat di tingkat pusat.
1: Sementara kami pendataannya kami minta dari desa, kabupaten, dinas sosial ke provinsi. Dan sudah ada sebagian besar dari data dari dinas sosial kabupaten. Kami verifikasi itu desil 1, desil 2. Terkait dengan itu ada lagi kan sekarang triwulan 3. Nah bisa-bisa itu terjadi perubahan yang diusulkan dari desil 1, desil 2. Kami masuk di update bisa-bisa terpengaruh di triwulan 3 ini. Bisa ada perubahan. Nah kemarin ada satu kita temukan. Ada berapa untuk Mamuju?
0: Lebih lanjut, Dinsos P3 PMD mengimbau masyarakat yang merasa status desilnya berubah tidak wajar agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan serta memanfaatkan fasilitas pengecekan mandiri melalui aplikasi atau laman resmi cek desil Bansos. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Tekanan akademik, ekonomi, dan media sosial picu lonjakan masalah kesehatan mental di kalangan remaja. Kembali Muhammad Ilham melaporkan.
0: Mahasiswa dan remaja di berbagai kota menghadapi lonjakan masalah kesehatan mental akibat tekanan akademik, ekonomi, dan paparan media sosial yang terus meningkat. Wakil Koordinator Nada Hati Malang, Dito Razak Perkasa, menyebut kesehatan mental sebagai isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun sering tak terlihat. Menurutnya, kesehatan mental sama nyata dan pentingnya dengan kesehatan fisik yang langsung ditangani oleh dokter. Dito menjelaskan tekanan hidup remaja dan mahasiswa kini lebih kompleks dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mereka dituntut mengejar prestasi akademik, aktif organisasi, mencari magang, memikirkan karir sekaligus banyak yang berstatus anak rantau. Ia mencontohkan seorang bisa punya ribuan followers namun belum tentu memiliki satu orang yang benar-benar mendengar ceritanya.
3: Ketika seorang merasa cemas, merasa kesepian, burnout, atau sekedar kehilangan semangat hidup gitu, respon yang sering muncul tuh justru kayak perbandingan, ah jangan lebay gitu, kamu kurang bersyukur. Nah padahal emosi mental ini nyata, terutama bagi remaja atau mahasiswa, karena di Malang kan banyak banget universitas rantau gitu, tekanan hidup mungkin lebih kompleks daripada tahun sebelumnya. Mereka harus mengejar prestasi akademik, aktif organisasi, pengalaman magang, bahkan memikirkan karir gitu. Belum lagi ya tadi anak rantau jauh dari rumah, semua itu tekanannya jadi numpuk. Itu pun ditambah ironis dari media sosial gitu yang membuat kita tuh terhubung dengan banyak orang. Tapi banyak orang itu merasa kesepian gitu. Kita bisa aja punya ribuan followers, tapi belum tentu kita punya satu orang yang benar-benar mendengar cerita kita gitu. Dari situ Nada Hati hadir gitu.
0: Lebih lanjut, Nada Hati hadir sebagai komunitas yang menjadi ruang awal bagi remaja dan mahasiswa untuk bercerita sebelum ke profesional. Dito menegaskan dukungan emosional tidak selalu berarti memberi solusi, tetapi kehadiran, kesediaan mendengar adalah bentuk pertolongan penting. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Saudara, dalam satu bulan terakhir, kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Majene, catatan 3 kali kejadian. Selengkapnya Muhammad Rusdiansa melaporkan.
4: Dalam satu bulan terakhir, kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Majene catatkan 3 kejadian. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Majene, Iwan Wahab. Iwan menjelaskan peristiwa kebakaran dominan menimpa lahan milik warga di kawasan perbukitan dan pegunungan, seperti di area Tuluk, lingkungan Pasarang, hingga Kelurahan Rangas. Menanggapi kondisi cuaca ekstrim timur yang kering dan angin kencang, pihak Damkar Majene terus memaksimalkan imbauan kepada masyarakat baik melalui media sosial maupun saluran informasi lainnya.
5: Di dalam bulan ini selama saya menjabat, kata baru beberapa minggu, sudah 3 kali kayaknya ada di Tulu, dari Gunung Layunga, tapi rata-rata lahan warga, Ji. Lahan warga sama di daerah Talumung satu kali, Rangas satu kali, sama ini terakhir lagi, saya belum masuk laporan kejadiannya bagaimana, di daerah mana.
6: Bisa kasih himbauan sedikit Pak Kabid untuk masyarakat di Majene untuk Karhutla sendiri, waspada?
5: Oh ya, kalau untuk himbauan ke masyarakat tetap menjaga, apa ya, karena kan sekarang lagi musim kering, jadi tetap waspada, jangan sembarang membakar sampahnya atau membuang puntung rokok kah, apakah seperti itu.
6: Untuk yang membuka lahan baru mungkin Pak Kabid?
5: Ya, pembukaan lahan gak usah ada pembakaran kalau buka lahan.
4: Iwan mengimbau warga agar tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarang tempat, serta tidak menggunakan metode pembakaran saat membuka lahan baru. RRI Mamuju, Muhammad Trisdiansa melaporkan.
2: Saudara, berikut kami hadirkan sebuah paket wawancara bersama dengan Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Eva Arniwati, terkait dengan pembatasan penggunaan gadget atau handphone bagi siswa di lingkungan sekolah. Selengkapnya disampaikan reporter Marhadi Umar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniawati, terkait dengan pembatasan gadget bagi siswa di lingkungan sekolah. Baik Bu, untuk di SMA Negeri 1 Mamuju sendiri, proses pembatasan gadget sudah sampai di mana Bu?
8: Untuk pembatasan gawai itu sebelum terbit surat edaran dari Kemendikdasmen itu kami sudah ada di dalam tata tertib, itu sudah diatur Pak. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu memang sudah ada anak-anak boleh membawa HP, tapi penggunaannya terbatas. Ya. Nanti digunakan pada saat ada pelajaran tertentu yang mungkin gurunya mengharuskan untuk menggunakan gawai, atau pada saat melaksanakan ulangan ada asesmen itu boleh menggunakan gawai. Tapi selebihnya itu di penggunaannya terbatas.
7: Untuk teknis penggunaannya di SMA Negeri 1 sendiri sudah sampai mana Bu?
8: Untuk penggunaan kami di sana kan masing-masing guru mapel itu di setiap awal pembelajaran, pertemuan pertama kali itu mereka sudah membuat kesepakatan kelas. Salah satu kesepakatan kelasnya itu adalah pembatasan penggunaan HP, dilarang menggunakan HP. Jadi turunan dari tata tertib yang telah kami buat itu dilaksanakan oleh masing-masing guru mapel dengan strategi masing-masing guru. Ada yang mengumpulkan semua pada saat jamnya masuk, HP-nya dikumpulkan semua. Ada juga silakan menyimpan masing-masing. Iya. Jadi seandainya misalnya dalam pelaksanaan proses PBM kemudian ada anak yang tiba-tiba menggunakan HP, mungkin dia ngechat kah atau scrolling atau main game, yang pertama dikasih teguran. Setelah itu dikasih teguran sampai 2 kali kadang, diperingati simpan HP-nya. Kalau misalnya pun itu belum diindahkan, maka guru yang bersangkutan itu mengambil HP-nya, menyita, dibawa ke BK, dan yang mengambil itu adalah orang tua.
7: Kalau dampaknya sendiri dari pembatasan gadget ini bagaimana?
8: Dengan adanya pembatasan gadget itu akan mengembalikan fokusnya anak-anak, fokus belajarnya. Karena kalau tidak dibatasi, mungkin kami sementara menjelaskan mereka sibuk dengan HP-nya sendiri. Jadi dengan adanya pembatasan itu, anak-anak diminta fokusnya.
7: Mungkin yang terakhir Bu, harapannya terkait dengan pembatasan gadget bagi siswa ini seperti apa Bu?
8: Harapan kami itu sebagai guru, kami juga mohon kepada semua orang tua supaya pembatasan itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi di rumah juga lebih bagus kalau ada controlling dari orang tua. Kami bukan menghalangi mereka untuk berteknologi, mengenal teknologi, tetapi kami mengerahkan mereka supaya bagaimana menumbuhkan karakter mereka sehingga siap untuk menghadapi era digital.
7: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniwati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Wakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
4: Apa bahasa Indonesia itu pai-pai? Daun apa?
5: Ya, kuinsang.
6: Dia sebelah lain. Masalah obat.
4: Ya.
6: Pencegahan terutama di cerita.
4: Ah, betul.
6: Sebab indelan di tubuh.
4: Ya.
6: Sangga karara di lain.
4: Ya, ya. Ya, ya.
6: Dia mirarama mea. Dia mirarama loto. Dia mirarama
4: putih.
6: Dia mirarama riri. Dia misalnya rarama kurihoriho. Dari de rara lagi batak kale. Buatnya dia keseimbangan. Akhirnya dia mesakala. Ya, ya tenungan pecape bulu darah. Apa sangannya pecape bulu darah. Dia nyunga kolesterol. Dia nyunga atekana. Dia nyunga gula. Sebab ke lima macam tadi darah itu di dalam tubuh harus selalu ada keseimbangan.
4: Memang.
6: Jadi momelo itu dua tiga tinggi. Ini kengisang itu sangatlah terusan itu. Cuman itu ada malah ini cerita sampai parah sebab.
4: Ini tulak malahan ini.
7: Dengarkan Lego-Lego setiap hari Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.
2: Mamuju malam ini. Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Opa,
3: yay.
2: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
3: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler mah. Sabar maki menunggu waktuna.
2: Tidak sabar mak menunggu pak.
3: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
2: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
3: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
2: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
3: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau, Ki?
2: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan ya pemirsa. Dimanapun Anda berada, senang ketemu dengan Anda hari ini, hari Selasa, lembar ke-28 di bulan Juli 2026. Saya Hafid di studio menemani Anda sampai pukul 11 nanti. Sudah menyiapkan juga beragam program yang bisa Anda ikuti dalam kebersamaan kita, beragam pilihan musik dan juga informasi-informasi kami siapkan. Dan nanti juga ada talk show pukul 9, kita akan bicara mengenai waspada modus penipuan haji, nanti bersama dengan Kepala Kementerian Haji Kabupaten Mamuju. Ini penting, kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan penyelenggaraan ibadah haji. Dari pelaku itu biasanya memanfaatkan keinginan masyarakat untuk segera ke tanah suci dengan menawari jalur cepat tanpa antrian, kuota haji tambahan ataupun paket haji dengan harga jauh lebih murah dari ketentuan resmi. Jadi itu salah satu modus. Selain itu ada juga modusnya itu mengatasnamakan petugas Kementerian Agama atau Kementerian Haji atau Biro Perjalanan atau bahkan keluarga jemaah untuk meminta sejumlah uang yang melalui telepon, pesan singkat ataupun juga di media sosial. Banyak yang menyebarkan tautan palsu atau untuk pembayaran haji ataupun juga pembaruan data jemaah. Jadi masyarakat diminta tentu untuk selalu waspada, memastikan informasi itu hanya dari sumber resmi. Jadi tidak mudah percaya pada tawaran-tawaran yang menggiurkan, mentransfer sejumlah uang kepada seseorang dan lain sebagainya. Ini kan kita nanti bincangkan selengkapnya di dialog Halo Sulbar, dan tentu menjadi ruang yang baik juga untuk berdiskusi untuk pendengar RRI di manapun sempat menangkap siaran kami pagi hari ini. Baik, kita main-main dulu dengan beberapa pilihan lagu yang sudah disiapkan penata musik. Ini lagu asik untuk kita bergoyang ini ya. Asik. Gemu Famiri. Pas untuk yang pengen

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parol, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Mua male di tuluni pahadir lan di batang ala beta mau. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar ya.
0: Iya, mua melu tu mua pialus silek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu manemak laku-lakuna atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dia entom anu sama siang aku di masjid tapi di luar jorok macerito.
0: Ya berarti mau nalam bi Pak Juma Pak. Ya apa namanya tamar di masjid ki mau ni khatib ibadallah.
2: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
4: rri.co.id.
3: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Asik sekali untuk yang lagi sementara on the way, hati-hati di jalan, semoga tetap fokus berkendara sembari menikmati pilihan musik dan juga informasi-informasi yang tersaji di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Saya Hafid di studio, kami hadirkan informasi dari dunia olahraga. Saudara, klasemen Piala AFF 2026 ini mengalami perubahan usai Indonesia membantai Kamboja 5-1. Indonesia berhasil melalui laga perdana grup A Piala AFF 2026 dengan kemenangan 5-1 atas Kamboja. Kemenangan di Stadion Pakansari Cibinong Senin malam ini membuat Indonesia sukses meraih 3 poin. Tambahan 3 poin ini membuat Indonesia kini berada di peringkat ketiga klasemen Piala AFF 2026. Indonesia berada di bawah Vietnam yang juga mengemas 3 angka dari 1 pertandingan. Hanya saja Vietnam unggul selisih gol atas Indonesia. Sementara posisi puncak klasemen grup A ditempati Singapura dengan mengemas 6 poin dari 2 pertandingan yang sudah dijalankan.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Kami kutip dari kantor berita radio nasional RRI.co.id di mana Badan Gizi Nasional BGN ini memberhentikan 261 pegawainya dan menutup permanen 833 dapur program MBG. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan bahwa penindakan itu dilakukan setelah lembaganya menyelesaikan pemeriksaan terhadap pegawai maupun dapur MBG. Evaluasi itu tujuannya adalah memastikan program berjalan sesuai dengan standar pelayanan, keamanan, dan juga tata kelola. Kata Sudaryono, ini telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang terbukti melakukan pelanggaran. Penindakan ini merupakan bagian daripada komitmen pihaknya untuk membenahi tata kelola BGN. Dikatakan pegawai yang diberhentikan terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga alih daya. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga memproses 9 ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K karena diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Selain penindakan terhadap pegawai, Badan Gizi Nasional juga menutup secara permanen ada 833 dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional. Dapur tersebar di berbagai wilayah setelah melalui proses evaluasi dan pemeriksaan. Jadi rinciannya saudara, 98 dapur itu di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, dan 424 dapur lainnya. Penutupan dilakukan karena ditemukan pelanggaran yang tidak kunjung diperbaiki oleh pengelola. Sudaryono menegaskan dapur yang ditutup tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah dan menurutnya kebijakan itu berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang masih memberikan pembayaran kepada dapur berstatus penghentian sementara. Dikatakan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berstatus sebagai aparatur negara sehingga wajib menjaga integritas. Selain itu, setiap bentuk penyimpangan akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Mamuju pagi ini.
2: Mamuju.

0: Mamuju Pagi ini. Mamuju Pagi. Kini giliran Anda pendengar yang pagi ini bersama RRI mungkin sudah berada di jalan menuju ke tempat kerja atau mungkin baru siap-siap di rumah dimanapun saat ini mendengarkan. Ada ruang untuk Anda kami buka di beberapa nomor-nomor interaksi bisa Anda pergunakan. Ada informasi yang ingin dibagi ataupun sekedar menyampaikan komentar opini terkait dengan beberapa isu, beberapa informasi yang kami sajikan tadi. Saya tunggu Anda yang ingin bergabung, silakan bisa memanfaatkan kanal interaksi-interaksi tersebut di 0426 2322443, bisa lewat kanal WhatsApp, voice note atau pesan teks, boleh juga di 0822 960909 96 atau di 0426 2322443. Tetapi tetap berfokus berkendara ya, untuk pendengar yang saat ini sudah lagi di jalan, lagi pegang kemudi, karena di jam-jam seperti ini sudah sepertinya mulai ramai kendaraan orang tua yang mengantar anak-anak sekolah atau mungkin juga Anda ASN yang akan berangkat ke kantor. Halo, selamat pagi. Oh ya, terputus, bisa diulang kembali, bisa masuk juga di 0822 9609 0996. Pada pukul 9 nanti juga kami akan menghadirkan sebuah bincang-bincang dengan tema waspada modus penipuan haji. Jangan sampai niat suci akhirnya berujung rugi gitu ya. Ya, karena ya, tingginya masyarakat untuk menunaikan ibadah haji tidak sedikit kemudian ini dimanfaatkan oleh oknum dengan berbagai modus-modus penipuan. Nah, modus yang paling sering muncul itu menawarkan keberangkatan tanpa antri ya. Kalau kita lihat antrian haji memang cukup panjang, tapi dengan regulasi yang baru ini bisa dipangkas, sebetulnya sudah berjalan. Jadi antriannya sudah sama di berbagai daerah, karena di sebelumnya ada daerah yang sampai 20-30 tahun antrinya, dan sekarang ini sudah antriannya sama gitu ya. Jadi modusnya adalah menawarkan keberangkatan haji tanpa antri atau kuota haji khusus yang tidak jelas asal-usulnya, paket haji dengan harga murah dan sebagainya. Padahal penyelenggara ibadah haji ini memiliki mekanisme yang sebetulnya jelas, mulai dari pendaftaran, pembayaran melalui bank yang ditunjuk, hingga kemudian menerbitkan nomor porsi. Karena itu masyarakat dihimbau untuk tidak mudah tergiur dengan janji-janji yang memang terdengar menguntungkan. Baik pendengar, Anda ingin menyampaikan komentar? Boleh. Jadi kami ingin mendengarkan pengalaman atau pendapat dari Anda. Apakah Anda juga pernah menemukan atau bahkan menjadi atau hampir menjadi korban modus penipuan seputar ini, seputar haji atau umroh ya? Bagaimana cara Anda kemudian memastikan bahwa informasi itu benar? Silakan, boleh bergabung bersama kami melalui sambungan telepon interaktif di 0822 9609 0996 atau juga di 0426 2322443.
1: Opa,
2: yeay.
1: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
2: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma, sabar maki menunggu waktuna.
1: Ge, tidak sabar mak menunggu pak.
2: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
1: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
2: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
2: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau, Ki?
1: Tidak mau, saya, Pak Deh.

0: Polresta Mamuju resmi menaikkan status kasus dugaan penipuan dana haji yang menyeret dua ASN di Sulbar. Ini ke tahap penyidikan. Langkah tegas itu diambil setelah kepolisian, setelah mediasi antara korban dengan para terlapor ini berjalan buntu. Jadi kasus yang menimpa seorang calon jemaah haji asal Mamuju kini bersiap untuk masuk ke babak penting penetapan tersangka. Jadi usai penyelesaian secara kekeluargaan sempat membuat penanganan, jadi upaya penyelesaian secara kekeluargaan ini membuat penanganan sempat digantung, namun karena tidak ada titik temu terkait dengan ganti rugi, maka korban akhirnya meminta polisi untuk menuntaskan kasus tersebut secara hukum. Selamat pagi, ada yang mencoba bergabung di 0426-2322-443 di menit ke-30 dari pukul 7 pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengisi di...
0: Pak Haji, apa kabar Pak Haji?
1: Kabar baik.
0: Pak Haji Jamili, kabar baik, sehat alhamdulillah. Sudah sempat olahraga pagi ini Pak Haji?
1: Iya, hanya keluar jalan-jalan
0: setelah subuh gitu ya. Iya.
1: Mau sampaikan.
0: Silakan.
1: Saya sudah tidak bisa naik motor. Kasusnya akan ke kami dan umroh. Menyampaikan itu.
0: Bagaimana Pak? Agak bisa jelas.
1: Saya bilang, andai kata saya bisa naik motor. Haji dan untuk menyampaikan itu.
0: Apa itu yang mau disampaikan?
1: Yang saya mau sampaikan, jadi mungkin bisa melalui ini. Itu pembimbing haji. Pembimbing haji kan sudah pengalaman. Itu pembimbing haji bagi kita ini yang tidak mau ikut bimbingan. Itu kita dimasukkan di depannya. Contohnya saja, itu pada di Arafah, itu sudah dipasangi macam-macam tipu. Jadi kita ini yang sudah masuk bimbingannya mereka, kita tersisih. Untung saja, datang Menteri Haji dan Wakil Menteri Agama dari Jakarta, dia datang di situ, jadi itu semua baliho-baliho yang dipasang di situ dicopot. Dicopot karena dia bilang itu katanya jemaah haji tidak ada dipetak-petakkan hantam semua. Bahkan dia katakan pada waktu itu SK-nya pembimbing haji yang dari Sulawesi Barat itu dicabut. Karena mau memisahkan. Dia pisah-pisahkan.
0: Ya, masuk bimbingan dengan tidak masuk bimbingan begitu.
1: Ya, pembimbing ini. Itu pada waktu kita di Arafah, waktu kita tawaf.
0: Pak Haji, mungkin bisa dikecilkan dulu volume radionya supaya jelas suaranya ini agak big-big ya.
1: Jadi itu pada waktu kita tawaf, tidak pernah ada haji yang ikut itu. Semua dari peserta haji yang ikut memberikan bimbingan, pembimbing haji tidak pernah hadir, tidak pernah melihat mukanya pembimbing haji. Jadi itu yang perlu, andai kata saya bisa ketemu dengan pembimbing haji, saya sampaikan itu.
0: Baik. Mungkin bisa disampaikan sebentar Pak Haji, karena sebentar. Jadi tidak perlu mungkin langsung ke kantornya. Sebentar kita ada diskusi dengan Pak Kepala Kementerian Haji di studio ini. Jam 9 ini boleh nanti ada pertanyaan langsung, boleh langsung disampaikan sebentar di pukul 9 di Halo Sulbar ini. Beliau hadir di studio. Begitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Haji Jamali sudah bergabung pagi hari ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamili di Jalan Mungin Sidi. Beliau ini ya semacam menyampaikan keluhan barangkali atau curhat ini mengenai pengalaman haji ya, karena beliau baru saja juga selesai melaksanakan ibadah tahun ini ya. Pak Haji Jamili di Jalan Mungin Sidi, terima kasih. Halo, selamat pagi. WhatsApp boleh digabung, bergabung juga di sana di nomor WhatsApp kami 0822-9609-0996, atau bisa masuk juga di nomor yang sama seluler, atau juga di 0426-2322-443. Jadi fokus kita sebentar di Halo Sulbar itu waspada penipuan haji. Jadi di berbagai daerah juga kadang kita mendengar, dan termasuk juga di Mamuju yang saat ini sementara berproses di pihak kepolisian ya. Kasih Humas Polresta Mamuju Pak Ibtu Herman Basir mengatakan bahwa penyidik ini telah mengantongi bukti awal yang cukup untuk memproses dugaan tindak pidana penipuan ini. Jadi setelah gagal dilakukan kesepakatan atau mediasi, pelapor meminta ini diproses secara hukum. Jadi laporan ini menyoroti keterlibatan ada dua oknum abdi negara di Mamuju, yakni inisial HY dan oknum ASN di Kementerian Agama serta ST. Ya, keduanya dilaporkan atas dugaan mengumumut sejumlah uang dari korban dengan iming-iming porsi keberangkatan haji. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Kalau begitu kami jeda dulu dan ruang berdiskusi, ruang untuk Anda menyampaikan informasi, menyampaikan berbagai hal, komentar, opini Anda, silakan. Saya tunggu di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Ada cerita cinta, kita nikmati dari Kahitna. Tetap bersama di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cerita cinta dari Kahitna mengiringi perjalanan Anda yang saat sekarang ini masih di jalan, sementara on the way atau juga tempat aktivitas, tetap patuh pada rambu-rambu lalu lintas ya. Di Sulawesi Barat ini ada sejumlah titik kamera etleh gitu ya, yang memantau aktivitas di jalan. Salah satunya di Mamuju itu di jalur 2 poros Mamuju Kaluku, di sana akan memotret secara live gitu ya kendaraan-kendaraan yang melintas, dan Anda yang melintasi sana tentu ya sebisa mungkin tetap mematuhi aturan-aturan berkendara. Semoga menyenangkan bersama dengan Pro 1 dan ruang untuk berdiskusi, menyampaikan komentar, opini ataupun juga informasi-informasi menarik. Silakan Anda bisa manfaatkan kembali di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Terima kasih Pak Haji Jamili tadi yang sudah curhat ini, kalau Pak Jamili gitu ya, mengenai pelayanan haji. Katanya seandainya sehat, pengen datang langsung silaturahmi dan menyampaikan curhat itu ke Kepala Kementerian Haji. Jadi gak usah kesana, santuar, kita ada diskusi juga langsung dari studio. Ini menghadirkan Kepala Kementerian Haji Kabupaten Mamuju. Curhatnya boleh lewat RRI saja Pak Jamili ya. Oke, terima kasih, saya tinggal Anda dan tetap bersama Pro 1. Yang lain juga masih ada ruang untuk berdiskusi. Kami tunggu deringan Anda kembali di 0426-232443 dan juga di 0822-9609-0996. Saya Hafid di studio sampai pukul 8 untuk segmen yang pertama ini. Ya, informasi lainnya juga kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, di mana Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini sudah resmi menyerahkan surat rekomendasi ini kepada Samsul Samad untuk dicalonkan sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Barat pengganti almarhum Salim Mega. Jadi surat rekomendasi itu sudah diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat atas nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Disampaikan harapan agar rekomendasi itu menjadi langkah awal bagi Samsul Samad untuk mengikuti proses pencalonan hingga terpilih sebagai wakil gubernur Sulawesi Barat. Ada telepon yang masuk, saya coba akomodir kembali. Selamat pagi. Oh, terputus. Silakan dicoba kembali. Kalau kesulitan di nomor itu, bisa juga di nomor WhatsApp kami 0822-9609-0996. Ya. Nah, menanggapi penyerahan rekomendasi, Samsul Samad menyampaikan apresiasi dan juga ungkapan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat AY beserta jajaran DPP atas kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan menurutnya amanah ini merupakan tanggung jawab besar yang akan dijalankan dengan penuh komitmen demi kepentingan masyarakat Sulawesi Barat. Jadi penyerahan rekomendasi ini menandai dukungan Partai Demokrat kepada Samsul Samad dalam proses pengisian jabatan wakil gubernur Sulawesi Barat yang kosong setelah ditinggalkan oleh almarhum Jenderal Salim S. Mega. Kita lanjut sementara itu, saudara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pak Khalil Gibran ini menepis keras isu adanya praktik jual beli suara dalam proses pemilihan wakil gubernur. Khalil Gibran mengatakan seluruh legislator ini akan bekerja profesional, apalagi ketatnya pengawasan juga dari aparat, terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Itu disampaikan kemarin ketika hadir di studio dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Ini menanggapi berbagai opini yang juga berkembang, Khalil Gibran menilai bahwa hal ini sebagai dinamika yang wajar dalam proses politik demokrasi. Meski demikian, Khalil Gibran mengatakan bahwa peta politik di DPRD Sulawesi Barat ini sangat ketat. Selain fraksi dari partai pengusung yang terikat perintah partai untuk memenangkan kandidatnya, legislator dari fraksi ini bukan pengusung seperti dirinya memiliki kebebasan untuk menempuh atau menentukan pilihan berdasarkan pemikiran objektif dan nurani. Itu kata Pak Khalil Gibran kemarin ketika hadir di studio. Kita terima kembali penelpon di 0426-2322-443 di menit ke-45 dari pukul 7 pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup fresh, segar pagi ini, menandakan sehat walafiat.
1: Selamanya, mudah-mudahan. Selamanya sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
1: Selamanya semangat.
0: Iya.
1: Ketika bicara dengan RRI, semangat terus. Semoga sama semangatnya dengan orang-orang yang lagi di Jakarta sekaitan dengan pemilihan wagub.
0: Iya. Kita tunggu prosesnya gitu ya.
1: Kita tunggu prosesnya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ya bulan ke sini sudah ada yang dibawa oleh-oleh untuk Sulawesi Barat.
0: Baik, apa yang ingin disampaikan pagi hari ini? Ada beberapa isu-isu juga yang kami siapkan.
1: Isu haji, coba kita sedikit flashback ke belakang tentang haji. Nah, ketika kita bicara haji, berarti tentu ada beberapa hal yang kita kaitkan sekaitan dengan daftar tunggu.
0: Iya.
1: Daftar tunggu itu kan sampai 10 tahun, bahkan 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Ini pertanyaannya kemudian, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ketika seperti itu berarti ada hal yang perlu dibenahi dalam sistem. Kenapa saya katakan itu? Karena mulai dari ini kan ada haji. Haji kan misalnya kalau sudah daftar tunggu atau sudah ada haji sebelumnya, kalau mendaftar lagi kalau sudah pernah haji, ya kalau itu jangan masukkan dulu lagi dalam daftar tunggu, kecuali kalau yang belum pernah haji. Nah, kan biasa terjadi seperti itu, yang banyak uang itu baru datang mendaftar lagi. Nah, itu kalau sudah ada terdaftar haji sebelumnya, saya minta pemerintah juga pikirkan ini. Kalau yang sudah terdaftar haji, sudah pernah haji, janganlah dulu, biarkan dulu yang menunggu yang pernah, belum pernah ke Tanah Suci, itu yang diutamakan. Nah, ketiga, dibiarkan seperti itu selalu akan ada daftar tunggu yang panjang. Bahkan ini lucu ya. Anak-anak masih umur 5 tahun sudah bisa mendaftar haji. Coba bayangkan dia antri ya. Karena itu adalah strategi bagaimana caranya untuk bisa haji waktunya. Padahal itu kan secara ketentuan yang bisa haji itu kan harus cukup umur. Tapi pendaftarannya ada di desain, pertanyaannya ada apa dengan pemerintah hari ini? Namun biarkan seperti itu. Anak-anak masih balita sudah didaftarkan haji.
0: Memang seperti itu ya, kita lihat ya.
1: Ada seperti itu. Nah, kalau orang punya uang itu sampai didaftar satu keluarga, didaftar semua dia punya keluarga. Yang punya duit. Nah, kalau seperti ini ya, pasti daftar tunggunya yang panjang. Harusnya pemerintah bijak mencari solusi dalam hal ini, bagaimana caranya. Ditambah lagi, yang kemarin kuota haji reguler itu dijadikan jadi kuota haji khusus. Nah, itulah yang mencerah pemerintah hari ini, sampai-sampai ya ada kasus dari Kementerian Haji. Dulu kan Kementerian Agama, sekarang sudah Kementerian Haji. Sudah ada peruang. Saya rasa itu Bang Hafid, pemerintah perlu pikirkan haji ini, karena daftar tunggu semakin panjang, semakin banyak juga yang berharap ke sana. Nah, ditambah lagi sekarang ada lagi umrah. Nah, umrah sudah mulai juga di, ya saya tidak tahu apakah agama jadi komersialisasi hari ini atau bagaimana. Mudah-mudahan ya tidak terjadi seperti itu.
0: Baik.
1: Oke, makasih Bang Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman Polewali Mandar. Iya, menyoroti panjangnya daftar tunggu. Tetapi Pak Salman, ini ada regulasi yang baru sebetulnya. Kalau dulu memang hampir di setiap daerah itu beda-beda daftar tunggunya, bahkan sampai 30-40 tahun malah. Jadi ini tidak seragam. Nah, dengan regulasi yang baru kalau tidak salah itu sudah rata, jadi rata-rata 26 tahun secara nasional. Ini menyusul kebijakan penyesuaian dan juga pemerataan masa antrian di berbagai daerah. Jadi seperti itu terbaru, namun untuk jelasnya karena hari ini kita akan mendiskusikan lebih jauh bersama narasumber yang kompeten, Kepala Kementerian Haji Kabupaten Mamuju, yang akan hadir sebentar di studio dengan bahasannya adalah waspada modus penipuan haji. Nah, nanti kita akan berdiskusi lebih jauh dan di sana juga nanti pendengar bisa ikut bertanya atau menyampaikan komentarnya. Satu lagi sebelum kita jeda, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
2: Assalamualaikum, dengan Pak Ulfian dari ITN Pemprov Jawa Barat.
0: Siapa, Pak? Izin?
2: Pak Ulfian.
0: Ulfian?
2: Ya.
0: Baik, Pak Ulfian, ini posisi on the way ini?
2: Ya, lagi on the way, Pak.
0: Hati-hati di jalan, Pak.
2: Standar, Pak.
0: Ya, fokus-fokus. Ya. Oke, ada yang ingin dikomentari atau mungkin menyampaikan sesuatu?
2: Iya, Pak. Terkait dengan tadi diskusi masalah haji, Pak.
0: Ya.
2: Ini cuma berbagi pengalaman saja, Pak. Kemarin itu kurang lebih satu bulan yang lalu, Pak.
0: Iya.
2: Iya, saya ke Kementerian Haji untuk mendaftarkan diri sekaligus dengan keluarga, dengan anak, Pak. Cuma pada saat itu, pada saat pendaftaran itu, kebetulan anak saya ini masih usia di bawah 10 tahun.
0: Ya. Di bawah 10 tahun.
2: Iya, di bawah 10 tahun.
0: Itu didaftar juga anaknya, Pak?
2: Iya, saya coba daftarkan, Pak. Ternyata pada saat mendaftar itu ditolak, Pak.
0: Oh, begitu, ditolak.
2: Secara sistem, karena katanya belum berusia minimal di atas 10 tahun. Gitu. Jadi memang sekarang di Kementerian Haji ini, dalam pelayanan pendaftaran itu jauh lebih mudah dan tidak berbelit-belit hari, Pak. Daftar langsung, tidak perlu bawa, hanya bawa fotokopi saja, langsung dilayani dengan cepat dan tidak ribet, Pak. Tidak perlu siapin foto lagi, sudah langsung difoto dan langsung selesai daftar tadinya juga sudah di cepat lebih ringkas waktu pelayanan. Kemudian dengan usia anak tadi itu, saya kira untuk usia yang di bawah 10 tahun itu, saya kira untuk saat ini, Pak, karena ini pengalaman yang saya rasakan ya terkait pendaftaran itu, ini kecil kemungkinannya bisa dilolos karena baik sistem ini yang ada sekarang. Sehingga kira kalau untuk pelayanan haji ini yang tadi bahwa ya, ada ruang untuk kami untuk bisa berangkat lebih cepat karena kuota haji untuk setiap kabupaten itu berlaku sama.
0: Iya, berlaku sama.
2: Iya, artinya yang daftar tunggunya yang panjang itu kuotanya lebih besar daripada yang daftar tunggunya kecil. Jadi ada aspek keadilan di dalam masing-masing kita perlu waktu itu. Kemudian istilah menarik, Pak, hanya satu dalam suami istri yang mendaftar lebih dulu yang sudah di atas kurang lebih 10 tahun itu ditarik.
0: Bah, terputus sayang sekali, mohon maaf. Ini hati-hati di jalan, Pak Ulfian tadi kalau tidak salah namanya, lewat WhatsApp itu mungkin lebih bagus ya, teleponnya bisa lebih, audionya juga lebih clear ya. Mohon maaf terputus, hati-hati di jalan sekali lagi, terutama yang saat sekarang ini menuju ke kantor ya. Oke, ada lagi, kalau begitu saya terima langsung di nomor WhatsApp ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo. Baik-baik, tidak ada suara, tidak ada suara. Boleh dicoba kembali. Saya putus dulu, dicoba kembali nomor WhatsApp bisa di 0822 9609 0996. Kalau tadi disebutkan penelpon bahwa sekarang ini ya sudah lebih baik kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ini pengalaman langsung, sempat datang ke kantor Kementerian Haji untuk melakukan pendaftaran dan coba-coba juga untuk mendaftar anaknya yang usia 10 tahun. Ya, ternyata memang secara sistem langsung ditolak katanya. Terima kasih informasinya Pak. Kalau saya tidak salah nangkap tadi namanya Pak Uslan ya. Boleh diluruskan. Hati-hati di jalan sekali lagi. Kita bergerak 54 menit dari pukul 7. Setelah ini kami hadirkan sejumlah informasi langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Setelah Warta Berita masih saya lanjut kembali bersama dengan Anda dan juga nanti ada diskusi bersama dengan Kepala Kementerian Haji Kabupaten Mamuju. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Syair kehidupan.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa di...
2: Sampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: Dari Medan-Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan nanti akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan nanti agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha.